bukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segar ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil.
3: Melaksanakan tugas pemerintahan.
1: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
4: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya sudah jadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa, masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
5: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
4: Siap. Saya siap untuk ditempatkan di mana saja.
1: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pamong praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan project.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya Bu,
9: Bu ada
8: nanti Bu.
7: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kin Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
10: Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kao saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kao menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kao mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
11: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
10: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
12: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
10: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya Alfred Uter.
13: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
14: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
13: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat. Human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI, kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting Bapak tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
14: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
8: Yang sedang kami awasi, dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPHO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI dan prosedural. Jadi pulang sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokumen.
14: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
9: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum. Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
14: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak-hak hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
15: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
16: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, sih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
17: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak percaya yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
18: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah sih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar di mana pun Anda berada, Anda baru saja mengikuti penyampaian warta berita dari Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia, program 3.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo pukul 8 lebih 33 menit saat ini. Selamat beraktivitas untuk Anda semuanya yang tentunya sudah mulai disibukkan dengan pekerjaannya masing-masing ya, ataupun juga rutinitasnya. Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital, peringkat juga update informasi di rri.co.id.

0: Adakah kebiasaan bangun pagi Anda seperti ini?
1: Handphoneku mana ya?
0: Kebiasaan ini memang sering kita lakukan tanpa sadar. Padahal, mata yang baru saja beristirahat bisa langsung tegang karena paparan cahaya layar. Bukan itu saja, otak juga langsung dibanjiri informasi mulai dari pesan, berita, hingga media sosial. Jika terus dilakukan, hal ini bisa memicu rasa lelah, sulit fokus, bahkan stres ringan sejak pagi hari. Coba rubah kebiasaan kecil ini. Saat bangun tidur, beri waktu tubuh untuk bangun perlahan. Minum air putih, tarik nafas dalam-dalam, dan mulailah hari dengan lebih tenang. Ingat, pagi yang baik menentukan harimu.

Pendengar Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Gorontalo ini terus menunjukkan komitmennya untuk menangani dampak kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo. Memasuki hari kedua penyaluran bantuan air bersih, BPBD kembali mendistribusikan air bersih kepada masyarakat di Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango hari Selasa 28 Juli kemarin ya. Sebanyak 20 ribu liter air bersih ini disalurkan kepada dua desa terdampak, yakni 10 ribu liter untuk desa Tongo dan juga 10 ribu liter untuk desa Batu Hijau. Bantuan ini juga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang sudah mengalami kesulitan akibat menurunnya debit sumber air selama musim kemarau ya. Di desa Tongo, distribusi air bersih mencapai 101 kepala keluarga yang tersebar di dua dusun. Sementara di desa Batu Hijau, bantuan ini diberikan kepada 60 kepala keluarga atau KK yang berada di tiga dusun. Dilansir dari rri.co.id, mendengar Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Gorontalo Rusli Nusi melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Gorontalo Hifni Tegela mengatakan penyaluran bantuan merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau ini ya. Menurutnya distribusi air bersih dilakukan berdasarkan hasil asesmen lapangan yang menunjukkan di mana kedua desa ini, pendengar, masih membutuhkan suplai air bersih. BPBD Provinsi Gorontalo terus memantau perkembangan kondisi kekeringan yang ada di sejumlah wilayah sebagai dasar penentuan lokasi penyaluran bantuan berikutnya.

0: Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo.

Mendengar lagu dari Akila Kalisna dengan Macomblang ya. Pukul 8.56 menit kita menantikan untuk dialog Gorontalo pagi ini. Mendengar akan membahas kembali topik antisipasi krisis air bersih di tengah kemarau. Anda bisa bergabung nanti di line telepon 082196648664, dan juga Anda bisa saksikan di live YouTube RRI Gorontalo. Let me talk to you. Let me talk to you.

Nasi merupakan salah satu makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Nasi juga bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat seperti nasi goreng dan bisa menjadi bagian dari pola makan sehat jika dikonsumsi dengan bijak. Sumber karbohidrat utama yang diolah dari beras kaya energi serta mengandung protein serat, magnesium, dan mineral penting lainnya. Meskipun nasi putih rendah serat dan bisa meningkatkan gula darah jika berlebihan. Namun ada beberapa varian nasi yang biasa dikonsumsi yaitu nasi putih, nasi merah, nasi hitam, nasi coklat, nasi shirataki, dan nasi pulen. Dari berbagai jenis nasi yang biasa dikonsumsi masyarakat, ternyata nasi yang dikonsumsi dalam keadaan dingin lebih sehat jika dibandingkan mengonsumsi dalam keadaan panas. Seperti yang dikutip dari laman rspp.co.id, konsumsi nasi dalam keadaan dingin memiliki beberapa kelebihan, yaitu meningkatkan sensitivitas insulin, meningkatkan kesehatan usus, dan membantu menurunkan berat badan. Karena tidak semua kalori dari pati resisten diserap tubuh. Makanan yang kaya pati resisten dapat membantu merasa kenyang lebih lama dan mengurangi asupan kalori secara keseluruhan. Namun perlu diingat, kandungan pati resisten dalam nasi dingin dapat bervariasi tergantung pada jenis beras, metode memasak, dan waktu pendinginan. Nasi putih yang telah didinginkan mungkin memiliki kandungan pati resisten yang lebih tinggi dibandingkan nasi merah. Meskipun pati resisten memiliki manfaat kesehatan, faktor lain seperti pola makan secara keseluruhan dan gaya hidup juga sangat penting dalam menjaga kesehatan.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Untuk Gorontalo pagi ini kita akan bahas kembali mengenai topik yang mana sudah kita hadirkan di jam 7 pagi tadi ya, di mana musim kemarau ini kembali membawa tantangan bagi masyarakat dan menurunnya curah hujan menyebabkan sejumlah wilayah mengalami kesulitan peroleh air bersih termasuk di Kabupaten Bone Bolango yang saat ini terdampak kekeringan. Kita akan membahasnya lebih jauh bersama dengan Bobby Riawan. Ya, Bobby?
1: Ya, Asar.
0: Nah, ini hari ini membahas mengenai mengantisipasi juga krisis air bersih yang agar tidak terus berulang gitu, Bobby, ya, setiap musim kemarau ini.
1: Betul, ya. Kan saat ini kan kita lagi menghadapi musim kemarau, Asar, ya. Hmm. Ini cukup panjang juga, sudah beberapa bulan ini kemarau di khususnya di Provinsi Gorontalo. Nah, salah satunya di Kabupaten Bone Bolango yang sudah beberapa wilayah ini terdampak krisis air bersih,
0: Asar. Ya. Betul, ya, silakan Bobby.
1: Ya, nanti kita akan bahas ada beberapa narasumber yang sudah bergabung melalui via Zoom. Yang pertama saat ini sudah bergabung ada dua narasumber dari Koordinator BPBD Kabupaten Bone Bolango, Pak Akhril Babiongo. Ini melalui via Zoom. Ya, saat ini beliau sementara kegiatan, tapi alhamdulillah bisa bergabung. Ya, kami sapa beliau. Assalamualaikum, Pak Akhril. Ya, ayo Pak. Pak, bisa di open kameranya dulu Pak. Ya, baik. Ya, assalamualaikum Pak Akhril.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, baik. Baik Pak, terima kasih Pak. Biar sudah bergabung di pagi hari ini. Meskipun saat ini
2: ya,
1: sementara sibuk ya. Sementara sholat istighosah ya Pak ya.
2: Ya, sholat istighosah. Ya, di mana Bolango ya.
1: Oh ya, alhamdulillah bisa gabung ya.
2: Tapi sudah selesai.
1: Oh, sudah selesai. Oke, baik. Ya, kemudian juga hadir Sekretaris Palang Merah Indonesia, Pak Saiful Sulaiman. Ya, assalamualaikum Pak Saiful. Ya, bisa di-open dulu mic-nya Pak. Pak Sek. Ya, mic-nya. Ya, di tombol merah. Bisa di-klik Pak Saiful. Ya, Pak Saiful. Ya, belum keluar suaranya Pak Saiful. Oh, Ibu ya. Pak Saiful Sulaiman? Ya, Pak, di open dulu Pak. Ya, ini mute-nya Pak, di tombol merahnya itu masih terkunci Pak. Ya. Pak, ada mute-nya Pak, mute-nya yang warna merah itu bisa diklik Pak. Di handphone-nya Pak. Di Zoom-nya itu. Ya, suaranya belum keluar sini Pak. Ya Pak, ya belum Pak, belum keluar suaranya, bisa ada tombol merahnya itu di mute-nya Pak. Ya mute-nya itu di klik Pak, Pak Saiful, yang tombol merah. Iya, bisa di klik dulu itu, supaya suaranya bisa kelihatan. Baik, ya assalamualaikum Pak Saiful.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bobby.
1: Ya baik, luar biasa PMI ini bisa bergabung di pagi hari ini karena ini PMI juga memiliki kontribusi yang sangat besar dalam rangka bagaimana memenuhi kebutuhan air bersih pada masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Ya, kami masih menunggu lagi narasumber. Ini kami sudah mencoba untuk menghubungi Direktur PDAM Bone Bolango, Ibu Lani Dince Cantiara Ambau, nanti akan bergabung juga, dan juga Camat dari Bone Pantai, ini juga salah satu wilayah yang saat ini mengalami krisis air bersih. Baik, sebelumnya saya ke Pak Akhril Babiongo sebagai Koordinator BPBD Bone Bolango. Ya, baik Pak Akhril, bisa disampaikan kepada masyarakat juga, kepada kami, ini khususnya di wilayah Kabupaten Bone Bolango di musim kemarau ini, bisa apakah dari BPBD sudah melakukan pemetaan di wilayah-wilayah mana saja Pak, ini Pak Akhril, yang berpotensi mengalami gangguan distribusi air bersih ini Pak Akhril?
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Kalau yang kami identifikasi dari bulan kemarin itu ada kurang lebih 12 kecamatan, yang 8 baru plus 8 yang barangkali akan lebih dulu akan mengalami kekeringan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini yang masuk laporan itu baru kurang lebih 5 kecamatan. Karena kemarau ini kan diperkirakan sampai bulan September. Tapi yang kami identifikasi bulan kemarin itu sekitar 12 kecamatan.
1: Dari hasil pendataan awal itu ada 12 kecamatan yang berpotensi, Pak ya. Tapi saat ini baru 5 kecamatan. Iya. Ini 5 kecamatan ini
2: sudah melapor.
1: Ah, 5 sudah melapor, sudah mengalami krisis air bersih, Pak?
2: Iya. Misalnya 5 kecamatan ada kurang lebih 13 desa.
1: Iya.
2: 5 jadi kecamatan itu, kecamatan itu ada Bone Pantai, Sorot Selatan, ada Tilong Kabila, Bulango Timur, kemudian Kabila Bone dan Suatengah.
1: Tilong Kabila. Oke, ada 5 kecamatannya, Pak ya. Nah, apa saat ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam rangka untuk kebutuhan dasarnya ini air bersih, karena ini air bersih ini sangat vital ya, Pak Aksi ya. Nah, tentunya ini ada langkah-langkah yang dilakukan sebagai mitra dari PDAM untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat. Langkah-langkah apa sih yang sudah dilakukan dari BPBD pada Balangko, Pak?
2: Ya, barangkali yang paling penting adalah kami telah melakukan koordinasi dengan beberapa instansi lainnya termasuk PMI. Itu dalam rangka membantu kami dalam hal pendistribusian. Dan alhamdulillah sampai saat ini dari 13 desa yang sudah melapor, ini sudah ada 12 desa atau sekitar 85% kita sudah berusaha memenuhi kebutuhan air mereka. Dan kayak itu dong.
1: Iya.
2: Dan kurang lebih 12 desa sudah kami penuhi dengan menyalurkan air bersih. Dalam hal ini sudah dibantu oleh PMI baik kabupaten maupun provinsi, juga Balai Sarana Prasarana Provinsi, juga BPBD Provinsi Gorontalo. Itu alhamdulillah mereka bisa membantu kami dengan armada-armada yang ada di kantor mereka.
1: Nah, Pak Akril, proses pendistribusinya, mekanismenya bagaimana, Pak? Apakah dibagi per jam atau bagaimana, Pak? Akhirnya, karena ini kebutuhan air bersih ini banyak dibutuhkan untuk memasak, untuk mencuci. Nah, ini bagaimana, Pak? Akhirnya, mekanismenya?
2: Jadi kalau di kami itu kami melakukan ada perhitungan-perhitungan tersendiri, termasuk kebutuhan per orangnya itu bisa kami dapatkan itu sekitar 70 sampai 150 liter per
1: kakak ya?
2: Per hari per orang, per hari per orang.
1: Per orang itu atau per kakak, Pak Aril?
2: Per orang, 150 liter per orang, Pak. Itu kan dia bisa pakai MCK, kemudian untuk konsumsi.
1: Itu...
2: Nah, itu yang kami distribusikan. Jadi, karena kami ini terserang kekurangan armada.
1: Ya.
2: Makanya pendistribusian airnya itu digilir. Jadi, untuk hari ini, untuk berapa dua desa, besok lagi dua desa. Jadi, tidak bisa sekali, kan ada tiga. Iya.
1: Jadi ini Pak, pendistribusiannya langsung ke rumah-rumah warga atau ada tempat wadah penampungan?
2: Kalau yang bagian Suawa, kemudian Kabila, Tulang Kabila itu disalurkan langsung. Kalau di bagian Bone Pesisir itu, selain disalurkan langsung ke rumah-rumah, di sana juga balai Balai Sarana, Prasarana Provinsi sudah membangun 4 titik hidran itu berkapasitas 2.000 per hidrannya, itu sudah mereka bangun dan masyarakat bisa ambil dari situ.
1: Baik, Pak Akhil, saya ke Pak Saiful. Ya, Pak Saiful bisa diopen lagi mic-nya, Pak Saiful. Ya, tombol merahnya diklik lagi, Pak. Ya. Bisa, Pak? Ya, ada tombol merah itu, Pak, yang bisa diklik dulu itu, Pak. Biar suaranya keluar ini, Pak. Ya, ini suaranya belum keluar, Pak Saiful. Ya, ada yang, ya, itu. Nah. Oke, baik. Pak Saiful, dari PMI, PMI ini bagaimana langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh PMI dalam rangka untuk bersinergi dengan BPBD untuk memenuhi kebutuhan air bersih kepada masyarakat di Bone Bolango, Pak?
3: Ya, terima kasih, Pak Bobby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Dalam rangka melayani masyarakat untuk kebutuhan air bersih pada saat ini, yakni musim kemarau, dari PMI Bone Bolango, yang pertama saya melakukan dataan dan survei yang kami anggap terdampak musim kemarau ini untuk air bersih. Nah, untuk sesuai hasil pemetaan kami, ada kurang lebih 12 kecamatan Kabupaten Bone Bolango ini yang memang kita waspadai sebab mereka akan kekurangan air bersih. Dari 12 kecamatan itu, 5 kecamatan yang ada di Bone Posisir, kemudian yang ada di sekitar ibu kota kabupaten ini seperti Tilongkabila, kemudian Kabila Tupinggir, Pulang Timur, Suai Selatan, sebagainya, bahkan sampai ke Suai Timur itu memang akan terdampak ini, Pak Didi.
1: Ya, Pak Saiful agak sedikit gangguan, Pak Saiful jaringannya.
3: Saya melakukan, ya, sehingganya ya. Begitu kami melakukan assessment, kami langsung melakukan pertemuan dengan beberapa instansi, menghubungi beberapa instansi untuk melakukan kerjasama dalam rangka menghadapi musim kemarau ini. Di antaranya PDAM yang ada di Kabupaten Bone Bolango maupun PDAM yang ada di Kota Gorontalo. Kenapa kami juga mengaitkan PDAM Kota Gorontalo? Karena pasokan air yang paling besar itu adalah ya berada di Desa Tanggilingo, yakni instalasi PDAM Kota Gorontalo yang berada di Desa Tanggilingo, Kecamatan Kabila. Selanjutnya Pak Bobi, sudah
1: Ya, Pak Saiful suaranya agak sedikit gangguan. Ya, terkunci lagi Pak Saiful suaranya. Ini mute-nya Pak, diklik lagi. Ya, ini terkunci ulang. Ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Saiful.
3: Iya. Nah, beberapa hari ini hari Senin sampai sekarang kami sudah melakukan pendistribusian. Alhamdulillah kami dalam pengusul mengacu pada aturan kesehatan sendiri yang keluar oleh Kemenkes, yakni setiap jiwa itu untuk menggunakan air dalam 150 liter. Dan itu alhamdulillah sudah kami lakukan demi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebab kalau kita tahu bahwa kalau ini kekurangan air, maka berbagai macam penyakit yang akan timbul. Ya, macam kekurangan air sendiri, terutama masalah jantung, Pak Bobi. Oleh karena itu, apapun itu, kami dari PMI pasti akan melayani sesuai dengan kemampuan kami. Masyarakat tidak ada yang berteriak-teriak untuk kekurangan air itu sendiri, Pak Bobi.
1: Oke, baik Pak Saiful, tetap standby ya. Ini hadir satu narasumber dari Ibu Camat atau Ibu Direktur ya ini ya?
4: Ibu Camat Bone Pantai.
1: Oh, Ibu Camat Bone Pantai, yeah. Ibu Lili Prawati Abbas.
4: Iya.
1: Yeah. Baik, terima kasih Ibu sudah bergabung. Ibu juga lagi sibuk tadi ya, lagi di sholat juga.
4: Iya, yeah, lagi di sholat puasa.
1: Iya. Baik, Bu Camat, ini salah satu daerah yang saat ini mengalami gangguan ya, atau kesulitan mendapatkan air bersih khusus di beberapa desa di Kecamatan Bone Pantai. Bu Camat, bisa disampaikan bagaimana sebenarnya kondisi secara umum di wilayah kabupaten, di wilayah Kecamatan Bone Pantai ini, Bu Camat?
4: Iya, terima kasih. Jadi beberapa hari ini di Kecamatan Bone Pantai itu memang kekurangan air bersih, asupan air bersih itu memang sangat kurang. Di beberapa desa yang ada di wilayah saya itu ada sudah dilaporkan ke BPBD Bone Bolango, dan alhamdulillah di kemarin sudah didistribusi ya, sudah didistribusi dari BPBD Bone Bolango dan provinsi. keempat wilayah ini, keempat wilayah desa yang ada di Kecamatan Bone Pantai. Seperti itu, Pak.
1: Iya. Bu Capa, di Kecamatan Bone Pantai ada berapa sebenarnya total desa di sana, Pak? Ibu.
4: Kalau di kami itu ada 13 desa, tapi yang terdampak itu hanya 4 desa.
1: Ada 4 desa. Baik, Bu. Selain distribusi dari BPBD dan juga dari PMI, untuk ketersediaan air bersih di sana, selain distribusi air itu, apakah ada satu sumber air yang bisa dikatakan diharapkan untuk sebagai pendorong atau penopang air distribusi yang disalurkan melalui BPBD maupun PDAM maupun dari PMI?
4: Iya, di kami itu, Pak, untuk wilayah kayak kemarin saya sampaikan, untuk Batu Hijau, Uabanga, dan Tongo itu memang tadinya kami distribusinya dari PDAM yang ada di Uabanga. Tetapi saluran airnya itu karena kemungkinan pipanya itu sangat kecil, jadi air itu karena kekurangan air juga mungkin banyak yang menggunakan, jadi airnya mengalir itu kecil. Jadi tetap airnya ada, tapi pada saat-saat tertentu, misalnya pada tengah malam, begitu. Jadi warga itu, kalau sumber air itu, Pak, kalau di empat desa itu hanya mengandalkan yang dari PDAM yang ada di Uabanga. Begitu.
1: Atau adakah satu sumur, kayak sumur begitu di sana yang di warga-warga yang bisa dikatakan sebagai cadangan lah untuk mengambil air bersih?
4: Kalau di kami itu, Pak, kalau yang empat desa itu sudah saya sampaikan, memang di Uabanga itu ada aliran sungai, tetapi kebersihannya itu tidak terlalu terjamin. Jadi di ada juga di sini Desa Binungala, mata air itu bagus juga, tetapi banyak juga yang ngambil di situ dari beberapa desa.
1: Iya, kan kalau di wilayah Kecamatan Bone Pantai itu banyak sungai di situ, Bu, ya, sungai-sungai kecil.
4: Iya, sebenarnya memang banyak sumber mata airnya, tetapi pada saat ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi
1: cuma sebatas untuk mencuci, ya.
4: Iya, sebatas
1: mandi.
4: Untuk kalau untuk diminum itu masyarakat tidak ngambil di situ, di tempat air yang ada di beberapa desa ini. Cuman untuk kebutuhan mandi dan mencuci pakaian dan untuk
1: alat rumah tangga
4: iya.
1: Tapi kalau untuk mengkonsumsi, baik itu masak atau minum, memang belum layak, Bu, ya, untuk mengambil
4: air
1: sungai langsung
4: minum.
1: Nah, Bu, tadi sampaikan Pak Khairul dan juga Pak Saiful, ini ada distribusi air yang disalurkan di beberapa daerah. Nah, tadi sampaikan per orang itu 120 liter ya, Pak Akhril, ya? Per orang.
4: Iya.
1: Nah, dari kebutuhan itu, Bu Camat bagaimana? Apakah ini sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di sana atau bagaimana?
4: Sebenarnya untuk disampaikan oleh Kaban BPBD itu untuk satu rumah tangga 120 liter ya. Sebenarnya itu enggak cukup, Pak. Karena memang kebutuhan air itu dari pagi sampai sore itu sangat dibutuhkan. Jadi apalagi di satu keluarga itu ada beberapa, di satu rumah itu ada beberapa keluarga yang tinggal. Jadi karena dengan kondisi seperti ini, maka kami himbau juga kepada masyarakat untuk lebih hemat-hemat ya pakai air.
1: Betul. Iya. Nah, ini juga saya menanyakan dulu Pak Khair. Pak Akhril, yang air yang didistribusikan ini sebenarnya untuk keperluan apa? Karena namanya air ini banyak kegunaannya. Pak Khair, apakah untuk dikonsumsi
2: apa? Kalau untuk yang disalurkan kan air bersih, berarti ini khusus untuk konsumsi, sebenarnya untuk khusus konsumsi. Kami tidak menganjurkan dipakai untuk MCK, untuk mandi dan sebagainya. Tapi kalau memang kan biasa kami di lapangan itu masyarakat bilang, Pak mau minum ini waktu orang tidak mandi.
1: Jadi, iya,
2: tapi dibijaksanai. Jadi barangkali lebih bijaksana lagi penggunaan air kalau memang. Atau biasa bilang kalau kalau mau BAB Pak tidak mau bayar. Tidak bacut simba apa boleh
1: betul juga
2: tapi
1: itu.
2: Tetap fokus di apa maksudnya di air bersih ini untuk digunakan untuk konsumsi. Nanti kalau makan ada juga biasa air-air sungai kan kalau untuk mandi untuk apa itu bisa digunakan juga.
1: Nah betul ini tanggapan banyak masyarakat karena mereka selain memasak, nah mandi bagaimana, kemudian untuk BAB-nya iya, bagaimana, iya. Nah ini butuh semua air ya, oke lah ketika air sungai ada ya, karena juga saat ini musim kemarau bisa jadi kita tidak tahu kan kapan ini musim kemarau berlangsung ini. Nah Pak Irin, ada antisipasi lain karena ini kita ya saat ini kan baru berapa kecamatan, baru 5 kecamatan dari 12 kecamatan yang ada yang dipetakan tadi menjadi rawan. Nah, ketika ini meluas, ini apa antisipasi yang dilakukan oleh BPBD?
2: Yang pertama, barangkali kami akan lebih giat lagi melakukan komunikasi dengan instansi lain, terutama dari provinsi, karena mereka memiliki armada banyak. Alhamdulillah kami juga sudah berkoordinasi dengan Damkar. Ya, kalau memang dalam keadaan mendesak, barangkali armada damkar juga itu bisa kami pinjam untuk melakukan distribusi air. Dan untuk surat-suratnya, legalitasnya, barangkali ini kami sementara membuat surat ke Bupati dalam rangka status siaga untuk kekeringan. Kalau ini memang di kekeringan ini panjang lagi, bertambah lagi waktunya, kami barangkali akan meningkatkan surat ini jadi darurat bencana.
1: Ya. Oh, jadi saat ini dari BPBD belum menetapkan bahwa mudah berlangsung saat ini sudah darurat krisis air bersih belum?
2: Sudah ditetapkan sebagai siaga bencana, baru siaga, belum darurat.
1: Oke.
2: Okay. Jadi setelah kami asesmen dan setelah konsultasi dengan provinsi, jadi status sekarang itu masih status siaga.
1: Siaga. Baik, saya kembali ke Pak Saiful. Ya, Pak Saiful.
3: Siap,
1: nah, ini tadi sampaikan Ibu Camat. Siap. Ini penting juga dan juga dari BPBD tadi mengatakan ketika ini meluas maka ada langkah-langkah antisipatif. Ketika ini terjadi sekarang kan Mas Baru Lima yang melaporkan bahwa mengalami krisis air bersih. Dari PMI ini bagaimana dengan ketersediaan armadanya ini Pak Saiful?
3: Ya, terima kasih Pak Bobin. Persoalan kan ada untuk di PMI Kabupaten Bodebolang ini cuma satu mobil tangki untuk pelayanan air bersih dan untuk mengantisipasi apa yang sesuai dengan apa yang sudah disampaikan bahwa kita juga sudah kerjasama dengan PMI Provinsi Gorontalo. Kebetulan di sana juga ada armada baik itu open cup untuk muatan tandem dengan kapasitas 2.000 sampai 2.500 liter dengan ada juga tangki PMI. Ini kami sudah melakukan hubungan melalui surat juga. Begitu juga kita juga sudah membangun kerjasama dengan BPBD, baik itu BPBD Kabupaten Bone Bolango maupun BPBD Provinsi Gorontalo dan alhamdulillah BPBD Provinsi Gorontalo ini sudah bergerak sama kerjasama dengan kita dan sudah bergerak untuk melayani masyarakat yang terdampak kekeringan air, kekurangan air di wilayah Bone Posisir itu. Memang benar tadi Pak Bobi bahwa kalau dilihat dari kapasitas apa yang disalurkan oleh kita baik BPBD maupun PMI ini itu memang agak kurang. Kenapa? Karena memang kebutuhan daripada air untuk setiap orang berdasarkan hasil penelitian dari Kemenkes atau Kemenkes dari Dinas Kesehatan juga bahwa setiap orang itu, setiap jiwa itu membutuhkan air 50 liter sampai 150 liter. Ah, itu jiwa Pak, bukan per kepala keluarga, per kakak. Sehingga kami sudah melakukan pendistribusian itu, dia kami sesuaikan seperti ketentuan itu. Kami menjaga jangan sampai kasihan ini masyarakat, seandainya kita batasi untuk air, memang agak kurang, mereka akan melakukan terutama dalam hal kebersihan itu sendiri. Oleh karena itu, kita dari PMI dengan BPBD itu melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni 50 sampai 150 liter per jiwa, bukan per kakak.
1: Ya.
3: Ya, pergi ya. Itu ketentuan Pak. Dan ini kami sudah lakukan bersama BPBD Kabupaten Bone Bolango.
1: Ya baik, Pak Saiful.
3: Itu, Pak.
1: Iya baik, Pak Saiful. Kalau dari BPBD ya, tadi proses penyalurannya langsung ke rumah-rumah. Nah, dihitung 120 liter per jiwa. Katakanlah di dalam satu rumah 110. Itu dikatakan di dalam satu rumah itu terdapat 7 sampai 10 orang mungkin kalau 2 kakak di dalamnya. Nah, kalau disalurkan per liter 120, ketika di rumah kan di Gorontalo ini kan kita kenal di setiap rumah itu wadah penampungannya itu sangat sedikit kan mengandalkan ember. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi iya, Pak Saiful?
3: Ini Pak Bobi, kami juga dalam mengantisipasi hal itu, kami yang pertama sudah menyurati PMI provinsi, bahkan sudah mengajukan proposal sampai ke tingkat PMI pusat untuk insya Allah ini akan direspon oleh PMI pusat dan PMI provinsi Gorontalo dalam hal melakukan tempat-tempat penampungan seperti tandom maupun tandem sendiri. Dan ini memang itu yang pertama Pak, melakukan proposal, membuat proposal untuk sesuai dengan garis historis daripada organisasi kami. Selain itu juga kita sudah mengajukan ke pemerintah daerah dalam hal mengantisipasi itu, yakni mengajukan juga proposal tentang pada tarpal itu sendiri Pak Bobby. Karena apa, memang apa yang saya katakan Pak Bobby bahwa di setiap rumah yang ada di Gorontalo itu biasanya ada satu rumah itu sampai 2 sampai 3 keluarga. Yang sehingga jumlahnya akan lebih dari itu. Mungkin ada satu kepala keluarga sampai minimal 3 atau 4. Maka kalau dia 3 kepala keluarga berarti ada 12 jiwa yang ada di situ. Nah, kita kalikan dengan 100, katakan rata-rata 100 liter per hari per jiwa, yeah, maka kurang lebih 1.100 liter per hari untuk setiap keluarga. Dan itu sudah kami lakukan sehingga supply air setiap hari itu sampai 15.000 untuk PMI dalam 15.000 liter sampai 20.000 liter dan mengusulkan air ke masyarakat Pak.
1: Ya, itu tadi yang jadi permasalahannya ketika ini air sudah terkumpul di disalurkan untuk satu rumah, kemudian kendalanya adalah wadah untuk penampungannya satu rumah itu yang sedikit. Nah, ini juga yang menjadi tantangan juga ini Pak Saiful ya. Baik. Dan pendengar kembali kami ingatkan, silakan memberikan masukan di 08219648664. Ini adalah nomor yang bisa diakses untuk memberikan saran ataupun menyampaikan secara langsung bahwa di wilayah Bone Bolango, di wilayah Bone Bolango ya sudah mengalami krisis air bersih. Ini bisa disampaikan di 08219648664 atau melalui kolom komentar di channel YouTube RRI Gorontalo. Ya, kami buka kesempatan, silakan khususnya di wilayah Kabupaten Bone Bolango, jika di daerahnya atau di desanya mengalami krisis air bersih, kebetulan saat ini hadir dari BPBD dan juga dari PMI dan juga Ibu Camat khususnya di wilayah Bone Pantai yang belum sempat terpantau. Nah, bisa disampaikan ketika mendengarkan siaran ini. Silakan di 0821-9664-8664. Baik, sambil menunggu telepon, saya ke Pak Akril. Ya, Pak Akril, bisa diopen dulu.
2: Ya.
1: Nah, itu tadi Pak ya. Akril, yang menjadi tantangan ketika ini masyarakat setempat ini membutuhkan satu apa ya, tong lah katakan seperti itu untuk penampungan. Apakah bisa ditempatkan, BPBD menempatkan satu penampungan atau wadah yang besar yang bisa ditampung air di satu desa atau satu kecamatan, Pak Akril?
2: Iya, barangkali itu sudah kami lakukan, itu dari balai Balai Sarana Provinsi Gorontalo itu, contohnya di Bone Pantai di Desa Batu Hijau dan Desa Tongo itu sudah dibuatkan hidran AU atau tandon yang kapasitas 2.000 per buah. Jadi di sana itu sudah disediakan ada kurang lebih 4, jadi ada sekitar 8.000 liter, mampu menampung 8.000 liter yang akan diisi oleh balai prasarana jika masyarakat merasa kurang airnya. Kemudian yang kedua, di BPBD juga sama dengan PMI Kabupaten, kami juga sudah siap menyediakan tandon-tandon air jika masyarakat membutuhkan.
1: Ya.
2: Kemudian Pak.
1: Baik, saya ke Ibu Camat. Ya. Bu Camat, Bu Lili. Nah, ini apakah di Bone Bolang butuh apakah masyarakat membutuhkan satu wadah atau tong untuk penampungan air?
4: Iya, untuk kami di Bone Pantai itu sangat penting untuk wadah kayak tempat penampungan begitu, Pak ya. Jadi sewaktu-waktu di wilayah kami itu kekurangan air, ada tempat yang penampungan yang bisa kami ambil untuk mengantisipasi keterlambatan pendistribusian dari BPBD maupun dari PMI. Seperti itu, Pak.
1: Ya, Bu Camat, kalau dari pandangan Bu Camat, kalau dari BPBD tadi proses penyalurannya langsung ke rumah-rumah, kemudian dari Pak Saipul juga tadi menyampaikan penyalurannya langsung ke rumah. Nah, ini setiap hari. Apakah ini setiap hari ini sudah memadai atau perlu ada pembagian mungkin beberapa jam ada lagi yang masuk air? Bagaimana kalau Bu Camat melihat kondisi di sana?
4: Iya, kalau di kami itu, Pak, kondisinya memang seharusnya setiap tidak juga setiap jam ya. Jadi ya, karena memang banyak yang didistribusi oleh pemerintah daerah, karena ada beberapa wilayah di Kabupaten Bone Bolango ini yang memang sama dengan wilayah kami. Jadi saya berharap kalau kemarin itu sudah distribusi, saya berharap setiap harinya ya, tidak juga setiap jam, ya, tapi setiap harinya.
1: Setiap atau hari bisa dikatakan sekali atau berapa kali?
4: Cukup sekali. Oke.
1: Ya.
4: Seperti itu, Pak.
1: Baik. Ya, Pak Akril, Pak Saipul dan Ibu Lili, Pak Camat, tetap standby ya. Kita break dulu, nanti kita akan kembali lagi sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di RRI Gorontalo.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nggak gue aja.
2: Cepat, Captain.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi sudah banyak.
1: Ini dari mana? Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI Net di mana pun Anda berada. Kita kembali lagi di Gorontalo pagi ini, antisipasi krisis air bersih di tengah kemarau. Baik, saya kembali ke Pak Akril. Ya, Pak Akril. Ya, baik Pak Akril. Bisa digambarkan juga dari hasil pemantauan di lapangan, sebenarnya seberapa parah atau seberapa kritiskah sumber air baku di Kabupaten Bone Bolango dalam penurunan debit airnya di sana?
2: Oke, makasih Pak. Kalau kita levelkan dari 1 sampai 10, barangkali krisis air bersih di Bone Bolango itu masih di posisi 6 atau 7. Karena memang air sungai masih ada, ya. Kemudian ini yang bermasalah ini sebenarnya di penyaluran Pansimas. Ada banyak masyarakat kan desa sekarang ini mengandalkan Pansimas. Pansimas sekarang ini kan banyak yang debitnya kurang, termasuk dari sumber air yang ada di PDAM. Ini juga yang akan barangkali yang harus garis bawahi. Di Bone Pantai itu sumber air bersihnya yang barangkali untuk pengambilan sumber air bersih itu yang sangat sedikit. Kalau kita ambil di PDAM, PDAM kan menyalurkan ke rumah-rumah. Kalau kita ambil dari situ, imbasnya air ke rumah-rumah juga kan jadi sedikit. Jadi itu kan masalah kami. Kami sudah coba distribusi air dari Gorontalo, dari Bone Bolango, dari Tanggilingo, tapi karena medan yang jauh, kemudian berliku-liku, mendaki, akhirnya armada-armada kami kan armada tua, armada lama, jadi barangkali ini terbukti satu armada PMI provinsi itu tertahan di Bone Pantai, karena kehabisan kampas kopling untuk penyaluran pertama. Jadi ini barangkali antisipasi-antisipasi kami, barangkali kami akan menurunkan tandon-tandon menggunakan pick up, karena di contoh yang Bone Pantai juga itu banyak rumah-rumah yang krisis air itu justru di gang-gang kecil atau di perumahan-perumahan yang di atas gunung, jadi membutuhkan kendaraan-kendaraan semacam pick up. Kalau tangki mereka hanya di jalan-jalan besar.
1: Ya, memang sebenarnya kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Direktur PDAM Bone Bolango ya, untuk bisa hadir di dialog kita di pagi hari ini, karena PDAM ini yang menjadi sebenarnya kunci untuk penyaluran air, apalagi yang disampaikan tadi Ibu Camat mengatakan, Ibu Camat tadi mengatakan bahwa untuk air mengalir ke rumah itu sangat kecil sekali. Nah, ini tentunya akan mengganggu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik, Pak Saiful, tadi sampaikan saat ini PMI armadanya satu, yes, dan berusaha bagaimana untuk membangun koordinasi dengan provinsi, PMI provinsi. Nah, di wilayah Bone Bolango ini cukup luas Pak Saiful, apalagi kalau kita masih di wilayah pesisir. Nah, untuk menjangkau daerah wilayah-wilayah yang mengalami krisis air bersih dengan ketersediaan armada yang bisa dikatakan sangat minim satu unit, ini bagaimana Pak Saiful untuk memastikan wilayah-wilayah yang terdampak dan mengalami krisis air bersih ini bisa terjangkau untuk pendistribusian air bersihnya Pak Saiful?
3: Nah, terima kasih Pak Bobby. Untuk sementara ini kami juga sudah mengajukan kepada seluruh masyarakat yang ada di kecamatan-kecamatan yang membutuhkan air. Yang pertama, karena armada kita cuma satu, maka diharapkan kerjasama dengan masyarakat itu agar supaya tempat-tempat penampungan air itu didekatkan ke pinggir jalan. Pinggir jalan. Kenapa? Karena ada wilayah-wilayah yang memang agak susah dimasuki oleh mobil tangki. Oleh karena itu, kami sudah mengimbau kepada masyarakat yang susah untuk dijangkau oleh mobil tangki, maka tempat-tempat penampungan airnya didekatkan dengan pinggir jalan, seperti itu Pak Bobby. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sementara ini berusaha dapat mungkin kerjasama dengan PMI seperti apa yang kami sudah sampaikan tadi dengan BD antisipasi wilayah atau daerah yang sulit dijangkau oleh mobil tangki itu sendiri. Nah, kami kerjasamanya kebetulan di BPBD Kabupaten Lango ada mobil backup, begitu juga di PMI Provinsi ada mobil backup, BPBD Provinsi, kami juga sudah melakukan kerjasama dengan mengajukan permintaan untuk bisa membantu melalui surat dalam penanganan atau wilayah yang susah dijangkau oleh mobil tangki itu, Pak Abun.
1: Ya, baik. Pak Saiful, di selama proses pendistribusian air bersih ini, selama musim kemarau ini yang disampaikan sebelumnya ada masih lima kecamatan yang sudah melaporkan bahwa terjadi krisis bersih. Apa ada kendala Pak Saiful selama penyuluhan air bersih ini kepada masyarakat?
3: Ya, alhamdulillah untuk sementara ini sedikitnya ada kendala itu yang tadi tentang wilayah atau daerah yang sulit dijangkau oleh kami, Pak Bobi. Namun itu kan sudah berusaha dengan bersama dengan BPBD untuk jam akan pendistribusian melalui pemerintah. Selama ini memang masih lancar terus pelaksanaan pendistribusian air bersih kepada warga yang ada di Kabupaten Lamongan.
1: Oke, artinya Pak Saiful, lima kecamatan ini masih berjalan lancar ya, masih dari penyuluhan khusus dari PMI ya, dari PMI. Aman-aman saja Pak Saiful ya.
3: Ya.
1: Oke, alhamdulillah.
3: Ya. Terus kami juga di PMI sudah membuat satu tentatif kegiatan tentang pendistribusian air ini, misalnya mungkin pembagian waktu begitu, Pak Bobi. Ya. Kenapa kami buat begitu? Karena armada kami kan hanya satu, Des. Supaya semua terlayani dengan bagus, mungkin per hari ini per kecamatan kami layani, kemudian berputar lagi putar-putar seperti itu, sehingga terlayani selama musim kemarau ini berlangsung, Pak Bobi.
1: Iya. Kalau dilihat didistribusikan per rumah, ya satu desa saja ini berapa ratus rumah ini satu desa ini. Apa sudah dibayari sama ibu camat saja ini ada 4 desa. Nah, di wilayah Bone Pantai, 4 desa, katakanlah satu desa itu berapa ratus, ya ribuan juga. Untuk penjualannya. Nah, bagaimana untuk menjangkau ini Pak Saiful?
3: Ya, sudah itu tadi. Agar supaya ini berjalan dengan bagus, himbauan terhadap masyarakat itu yang pertama mendekatkan tempat-tempat penampungan.
1: Penampungan di depan.
3: Kenapa? Jangan sampai mobil ini agak lama di satu tempat, karena misalnya masuk lorong atau masuk kawasan yang sulit dijangkau oleh mobil.
1: Si armadanya itu berapa sebenarnya kapasitasnya?
3: Kapasitas armada kita itu cuma 5.000, Pak.
1: Liter. Kalau dihitung-hitung bisa menjangkau. Ini kan penyalurannya satu hari, cuma satu hari kan? Ya, nah, kita hitung-hitung dari 5.000 itu dikali berapa desa bisa dijangkau dalam satu hari?
3: Kami dalam satu hari itu sampai 2-3 kali mensuplai air ke Pak Bobi, dan pemenuhan kebutuhan air itu 5.000 liter per hari yang kami salurkan ke masyarakat. Dan untuk desa itu mungkin sampai 2 tangki, mungkin ada yang sampai 1 tangki saja sudah cukup dengan permohonan daripada pemerintah desa. Masuk ke kami Pak Bobi.
1: Ya, sebenarnya dari PMI dan BPBD dalam pendistribusiannya air bersih sebenarnya tidak masalah ya. Yang menjadi masalah ketika bahan bakunya tidak ada, yang minim di PDAM ya.
3: Iya. Dalam dunia untuk sementara ini untuk bahan baku airnya itu memang masih cukup dengan adanya PDAM, instalasi PDAM yang ada di Desa Tanggini. Memang agak besar itu Pak Anu, Pak Bobi, dibantu oleh PDAM Kabupaten Kelaten.
1: Iya. Pak Akhril, nah sebenarnya ini pertanyaan untuk Direktur PDAM. Sebenarnya ada berapa sebenarnya instalasi PDAM di Kabupaten Bandar Belangu? Atau ada mungkin Pak Akhril juga bisa ada datanya? Karena ini juga bisa, karena ini ketersediaan bahan bakunya ini.
2: Kalau yang di Bandar Belangu itu Pak, ada satu yang besar itu yang sama disampaikan oleh Pak Saiful tadi itu PDAM Kota Gorontalo, instalasi PDAM Kota Gorontalo yang terbesar. Kemudian untuk Bone Belango itu satu di Kabila, kemudian di Bone Pesisir itu ada dua instalasi yang di Bone di Wabanga dan Bone Pantai apa Pongo kalau saya tidak salah. Jadi ada dua, cuma memang walaupun ada instansi, ada instalasi, ada instalasinya, tapi sumber airnya yang barangkali debit airnya yang berkurang, makanya pengisian instalasi itu lebih lama dari yang biasanya.
1: Nah, Pak Khairil, dengan kondisi saat ini sudah cukup lama kita sudah berapa bulan ya ini musim kemarau. Nah, melihat kondisi sungai di sana ini sebenarnya bagaimana Pak Khairil melihat? Pak Khairil melihat kan di Bandar Belangu itu sumber airnya itu cukup banyak ya untuk sumber air ya.
2: Iya.
1: Nah, melihat saat ini bagaimana sebenarnya kondisi di sana? Apakah sudah masuk mengkhawatirkan dari hasil pantauannya baik dari hulu sampai hilir?
2: Tadi yang sudah saya sampaikan, kalau kita levelkan dari 1 sampai 10, kita barangkali masih di posisi 6-7. Makanya yang surat yang kami ajukan itu baru siaga, belum darurat.
1: Ya, siaga.
2: Karena memang beberapa daerah memang masih ada air. Jadi untuk Bone Belango itu daerah yang memang kurang air itu daerah Suawa, berhubung karena bendungan Alal itu juga itu berkurang debit airnya. Kemudian yang Bone Pesisir, Bone Pantai itu sehubungan dengan instalasi PDAM yang juga debit airnya berkurang. Jadi yang jadi masalah kita sumber airnya, bahan bakunya itu yang memang debit airnya yang berkurang. Jadi bukan tidak ada, cuma butuh waktu yang lebih lama untuk bisa menampung. Itu yang jadi masalah.

0: Bandar Pesisir itu kami memohon bantuan dari Balai Prasarana Provinsi dan BPBD Provinsi, juga dari PMI Provinsi. Jadi mereka yang menyuplai, karena mereka memiliki armada tanki-tanki yang memang memadai untuk ke daerah Bandar Pesisir.
1: Pak Hayu, di 5 kecamatan ini kan tentu dalam krisis air bersihnya kan pasti berparis-parparis. Apakah ada proses skala prioritas untuk proses penyalurannya?
0: Iya, kalau di BPBD itu sendiri, setelah kita menerima laporan, ada laporan dari desa, itu kami langsung menurunkan tim ke lokasi untuk mengasesmen kebutuhan atau kebenaran dari laporan tersebut. Jadi dari hasil asesmen itu, kita akan bisa melihat prioritas yang akan kita beri atau kita salurkan yang daerah mana. Kalau memang kami lihat masih bisa mendapatkan air, barangkali kita akan mendahulukan yang daerah-daerah yang pegunungan. Misalnya kalau yang di yang daerah pinggiran kota kan lebih mudah untuk mendapatkan air. Makanya kami contoh itu kalau di pegunungan, nah itu memang sudah susah, nah itu yang kami dahulukan untuk distribusi airnya.
1: Iya, oke. Okay. Saya ke Ibu Camat. Ya, Ibu Camat, Ibu Lili. Baik, Bu Lili bisa di on cam dulu, Bu Lili, dengan mic-nya dibuka dulu, tombolnya. Ya, Bu Camat. Ya, halo Ibu Camat.
2: Iya,
1: ya.
2: Halo.
1: Baik, bisa di open lagi kameranya? Ya, baik Bu Camat, ya. Kalau di wilayah Kecamatan Bone Pantai, selain 4 desa tadi itu, desa mana lagi yang berpotensi mengalami krisis air bersih?
2: Ya. Jadi saat ini yang Bilungala Utara, ya, desa Bilungala Utara itu yang masih, ya, tapi masih cukup, debit airnya masih cukup. Jadi
0: kalau
2: iya, Bilungala Utara itu calon, baru calon.
1: Ya, oke, okay, Bilungala Utara, terus.
2: Kalau desa-desa lain itu debit airnya masih lumayan.
1: Masih tersedia, ya, masih aman ya, yang lain.
2: Iya, tersedia aman.
1: Berarti selain 4 ada satu desa lagi yang berpotensi mengalami krisis air bersih, Bu Camat, ya? Oke.
2: Okay. Iya.
1: Baik, Bu. Di sini ada Pak Khairil dan ada Pak Saiful dari BPBD dan PMI. Ada yang disampaikan, silakan.
2: Harapan saya sebagai pemerintah kecamatan, yang pertama saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Bupati yang melalui BPBD Kabupaten dan PMI Kabupaten Bone Bolango yang dengan cepat, ya, merespon usulan dari kami terkait dengan krisis air yang ada di beberapa desa yang ada di wilayah saya. Jadi saya sangat berterima kasih, insya Allah, walaupun pelayanannya masih bukan tidak puas, ya, tetapi belum terpenuhi seperti harapan kami, karena yang disampaikan tadi iya disampaikan tadi kan harapan kami itu setiap harinya untuk distribusi air, tapi kami sangat bersyukur untuk pendistribusian air ini sudah direalisasikan. Jadi saya sebagai pemerintah kecamatan mewakili seluruh masyarakat sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Bupati dan BPBD dan PMI Kabupaten Bone Bolango, terus dari BPBD Provinsi dan PMI Provinsi Gorontalo yang sudah membantu wilayah masyarakat kami yang pada krisis air. Semoga penanganan yang disampaikan oleh Pak Kaban tadi dan Pak Kepala PMI terkait dengan penanganan itu seperti akan disediakan penampungan dan sebagainya, semoga ini bisa terrealisasi dan kami di wilayah Kecamatan Bone Pantai tidak akan kekurangan air pada musim-musim kemarau seperti ini. Mungkin itu harapan dari kami.
1: Ya, baik Bu Camat. Ya, paling tidak masyarakatnya bisa memasak, bisa minum. Itu paling itu dulu, ya, Bu Camat. Ya,
2: seperti
1: ya,
2: itu. Penting itu. Ya.
1: Baik.

0: Saiful, silakan closing statement-nya Pak Saiful.
1: Terima kasih. Saya
0: ya. Agak sedikit gangguan jaringan Pak Saiful ini. Agak putus-putus.
2: Ya. Ada pulsa.
0: Baik. Ya, baik Pak Saiful ya. Oke, sudah bisa? Oke, silakan.
2: Dari kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Benar-Benar yang mengalami dampak krisis air kekeringan, diharapkan dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Tamat tadi, standar pelayanan menurut beliau sendiri bahwa kapan kita adalah begitu kami kemudian diharapkan seluruh sistemat air yang akan karena wilayah jauh, wilayah berbagai macam tangan baik luas wilayah jalan yang tanjakan yang lorongnya kecil.
0: Baik, Pak Saiful agak putus-putus Pak Saiful suaranya. Iya. Baik, Pak Saiful agak putus-putus ya suaranya. Baik. Baik, terima kasih Pak Saiful. Iya. Iya, agak putus-putus gangguan jaringan Pak Saiful ya. Baik, Pak Akhir silakan closing statement-nya Pak Akhir. Iya, baik Pak Saiful ya. Oke, putus-putus Pak Akhir, Pak Saiful. Iya, silakan.
2: Terima kasih Pak. Jadi sebelum closing statement barangkali saya akan menyampaikan informasi terkini untuk Manembelango. Jadi yang sudah kami dalam hal ini PMI, kemudian BPN Provinsi, Balai Prasarana, kami sudah berusaha menyalurkan air dan alhamdulillah sampai saat ini sudah tercatat itu ada kurang lebih 250 KK terlayani dengan jumlah jiwa 789. Dengan jumlah air yang sudah tersalurkan itu kurang lebih 120-an.
0: Ya.
2: 120 ribu liter
0: yang
2: sudah diperlukan. Okay. Jadi barangkali terakhir sembuhan kami untuk masyarakat, barangkali untuk jangan panik dan jangan anarkis jika tiada air, cuma barangkali bisa menghubungi para kepala desa maupun lurah atau camat agar bisa meneruskan laporan itu ke kami.
0: Baik.
2: Kami akan insyaallah apapun keterbatasan yang kami miliki di BPBD, kami akan tetap berusaha agar masyarakat di Benar-Benar khususnya bisa tetap terlayani dengan air bersih.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Akhir.
2: Ya.
0: Baik,
2: sama-sama.
0: Ya, baik, terima kasih juga Pak Saiful, Ibu Camat. Ya, semangat terus Ibu Camat untuk melayani masyarakatnya. Pak Saiful tetap semangat PMM juga agar bersinergi untuk bagaimana bersama-sama masyarakat bisa memenuhi kebutuhan air bersihnya di musim kemarau ini. Sekali lagi terima kasih pada seluruh narasumber Pak Akhil Babionggo dan Pak Saiful Sulaiman dan juga Ibu Lili sebagai camat Kecamatan Bone Pantai. Kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30.

Ya, pendengar, kita masih akan lanjutkan kebersamaan kita di saat ini pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk program selanjutnya, Dinamika Musik dan Informasi. Sajian lagu-lagu daerah akan hadir menemani Anda sampai di jam 11.

Mendengar lagu dari Vicky Sianipar featuring Yele Voice dengan Six Batu Manikam ya. Pendengar pernah mendengar kuliner bernama Pekasam. Nah, ini satu kuliner yang patut dicoba kalau Anda berkunjung ke daerah Kalimantan Selatan ya. Nah, Pekasam ini sejenis kuliner yang terbuat dari fermentasi ikan tawar. Penggunaan ikan tawar ini sesuai dengan kekayaan alam yang ada di daerah tersebut ya. Kalimantan memang dikenal punya banyak sungai besar yang melintasi setiap daerahnya. Keberadaan sungai-sungai ini juga menjadi rumah bagi ikan tawar yang mendiami daerah tersebut. Potensi alam inilah yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat hingga menciptakan Pekasam sebagai kuliner khas yang berasal dari sana. Lantas seperti apa sebenarnya makanan tradisional ini ya? Nah, Pekasam ini menjadi salah satu makanan tradisional khas yang tentunya ya itu terbuat dari makanan yang berbahan ikan atau kalau di sana itu namanya iwak samu ya. Yang bisa dijumpai di beberapa daerah lainnya seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Makanan ini menjadi salah satu kuliner yang berasal dari suku Banjar ya di Kalimantan Selatan. Salah satu daerah yang juga dikenal sebagai produksi Pekasam adalah Desa Mahang, Sungai Hanyar, Pendawan Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pekasam yang berasal dari daerah tersebut kemudian dikenal dengan nama Pekasam Mahang. Penamaan ini sesuai ya dengan Desa Mahang, Sungai Hanyar yang menjadi pusat penghasil makanan tradisional Kalimantan Selatan ya. Tapi yang perlu diketahui ini pendengar bahwa makanan ini tuh bisa awet ya selama 48 jam perendaman ya dan tidak boleh terkena udara, makanya ini bisa sangat awet kalau misalnya kita simpan ya. Karena fermentasi ikan tawar ini menjadi Pekasam membuat makanan yang bisa maksimal ya untuk disimpan gitu. Jika tidak diolah atau difermentasikan, maka ikan-ikan ini juga bisa busuk sebenarnya dan terbuang begitu saja. Jadi Pekasam ini memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah yang ada di wilayah sana.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Fik, kamu ngapain tuh? Mainin sampah.
1: Mainin, kamu bilang. Ini tuh seni. Seni, Ruth. Botol kaca bekas jadi lampu hias cantik. Dan ini bernilai jual tahu. Lumayan, jadi cuan.
2: Wow.
0: Hah? Sampah jadi cuan? Gimana ceritanya?
1: Ya gampang, asal kreatif. Sampah tuh bisa diolah jadi produk keren. Tas dari bungkus kopi, dompet dari bahan bekas. Bahkan ya, botol kaca jadi akuarium hias.
0: Wah, gak nyangka ya. Tapi emang ada yang mau beli?
1: Pastinya ada dong. Aku tuh sekarang udah dapat banyak orderan tahu. Kan aku UMKM.
2: Yeay!
1: Target marketku orang-orang yang suka produk unik dan ramah lingkungan. Sekalian bantu bumi, Rut.
0: Keren juga ya. Kayaknya aku mau coba nih bikin dari kardus bekas di rumah deh.
1: Nah, itu baru Sobat Peduli Lingkungan. Ingat ya, sampah kalau diolah bisa jadi berkah. Sampah di tangan kreatif bisa jadi produk inovatif. Olah sampahmu jadi cuan.
3: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas.

0: Bu belum belanja.
1: Oh ini Bapak Goda Sup.
0: Bu, bareng Bu. Nanti sama habis boleh Bu.
2: Belanja itu bijak sedikit lah Bu.
1: Apa itu Soh?
2: Belanja sesuai rencana, sesuai kebutuhan dan tidak memborong apalagi menimbun. Belanja secukupnya Jo, bah santai.
1: Tapi gimana dong daripada harga semua naik?
2: Caranya ganti bahan makanan dengan kualitas yang sama. Bisa lebih hemat kan?
1: Ini saja Om. Mau bayar, hah? Napa doi?
0: Wih, besarnya duitnya Bu, sebesar cintaku padamu. Gini aja, genapin duitnya. Ini ambil ini, ambil ini, ambil ini, pas 100.000. Makasih ya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, kita akhiri kebersamaan kita di program Dinamika Musik dan Informasi untuk sajian lagu daerah. Kita cukupkan ya, untuk Anda masih bisa terus ikuti program selanjutnya, updatean berita berbahasa daerah Gorontalo di jam 11. Tetap di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tolong dalo. Betia polima bandabandalo habali lo hulon dalo. Habali uhi walia me toli punto botia te hasdin Daniel Watia ta mo potunggu lolo ia. Mengudula awak mengota to. Lembo alo mengotani utang-utanggula huyula to desa dulo hupa ilandala lo wono sari to bualemo mahipopona oa lo utanggula lio teknologi prebiotik umai mopolaia hasil lo pertanian. Iti wakili li gubernur Ida Sahida Rusli Habibi lo otanggulai DU modernisasi pertanian beti mai mopolai ati lapulo wautu tumulo mengotani. Lai o jamani masa tia beti musimata lualo alihu dilamalo poluala lo onggosi nabo hasili olai iyo. Kokolio abuti umalipotunu wa potuhata ode lembo alo mongotani to uwe wolio mao. Sabu mo olai ahasili lo pertanian. Iti wagup Ida Sahida Rusli Habibi lo harapu. De u teknologi prebiotik beti musi pona-pona olai to. Umalo onapa atilio ode tada-data.
1: Ayua merupakan karakter kepribadian yang rendah hati, ramah dan lembut, sifat kedermawanannya tulus tanpa pamrih dalam bentuk apapun, kecuali hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana dan siap berkorban untuk kepentingan umum, pemaaf dan tidak dendam, sebab dendam hanya mendatangkan ketidakbahagiaan dalam hati sanubari. Sejarah membuktikan antara Pohala Ahulondalo, negara syarikat Gorontalo, dan Pohala Alimutu, negara syarikat Limboto, bermusuhan beratus tahun hanya karena dendam kesumat yang turun-temurun. Namun, permusuhan ini reda karena hati bida atau Khotib Agung Eato dari Gorontalo dan Jogugu atau Patih Popa dari Limboto telah mengkampanyekan betapa pentingnya sifat pemaaf.
0: Odu olo ito donggola miatia toha bali ubah bahasa lo hulon dahalo. Tolo tula de ulo to duo lo tai lo sensus ekonomi mai onapa atilio odela iati. To u pamalenda mopo wali toto nulolalo porohoram. Ma uitolo, pohilelio odetamo ami, mai mengohi katalangan ni ubanari di labo uhe kalakalangan yo mai. Ikapala lo BPS Provinsi lo Hulondalo Agus Sudibyo lo otanggulai, sensus ekonomi beti, mai po otapula lio ro dawalo ekonomi telipu. Tolo tula de uma moto duo boti dialu a Italia wolo pajak. Dabo mai popo walia lio lo program alihu tuhata ode tampila tuju. Pohile lio u dilama apala saya toha bari u dilamo patato. Mialo me waluta lo tau u dilama omongohi katalangani. Tolo tula de umo to duo boti umali duduta opa malenda to pusat wau to daerah to umai mo powo luo pohoram.
2: Tahuda lo momo panggola. Tolo munga malu ailahu bolo boti bulia lo dayahu.
3: Saat sangkar ayam diturunkan, tiba-tiba elang menyambar. Artinya kerugian yang beruntun.
0: Odu olo ito donggola miatia toha bali u bahasa lo hulondalo. Tolo tula de lota mololimo bansos program keluarga harapan mialo PKH uau bantuan pangan non tunai mialo BPNT waluo boli alio lota dilamo otapu. Sabu pamalenda ma bilo-bilohe terdata tunggal sosial wau ekonomi nasional mialot DTSEN. Ikabit pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial to dinas sosial Kabupaten Pohuwato Suslana Dewuso lo otanggulai. Tamo lo limo PKH wau BPNT ta maso-maso to desil satu tunggulo desil ampa. Nabo wanu to DTSEN ta molo limo boti male maso to desil anam tunggulo desil sapulu ma didumo lo limo mealo didumo otapu upo mantulo pamalenda. Sabu ma didumo tu ude wolo sarati. Ta dupi-dupi to PKH lo tombangai, ma boluo ta didulo otapu upo mantulio mai, sabu ma lo rubawa to desil. Dabo utie debo donggo metulete lo dina sosial. Umo potu udu wolo data u woluo to DTSEN. Pamalenda lo pohuato donggo ima-ima jadwali, umo polo limo PKH wau BPNT hula lo Juli, Agustus wau September. Boli donggo ima-ima potun wau potuhata mondo Kementerian Sosial.
2: Lumadu lo mongo panggola.
4: Boli mo piyohu di pohu a po oyohu. Dahalo tontulenga lo yohu. Boli mo piyohu lo di pohu a po dudulo. Tolalio mao minggu-minggu lo.
2: Sekalipun baik, jangan langsung terpesona. Jangan-jangan hanya pergulatan lidah. Sekalipun sebaik, jangan langsung terperdaya. Ditinggalkan dengan mata melotot. Artinya, fikir dan amatilah segala sesuatu dengan baik.
0: Odu olo ito donggo lamiatia tuhabali ubah bahasa lo hulondalo. Dalalo trans molatolakea ode mohiolo Kabupaten lo hulondalo ma opio hulio uma lo otoduo upangolonto pusat uolo mo pulo miliar moda tantama mongingi lo dalala uma lo rurusa nabo ma ilo padulia mai lo Kementerian Pekerjaan Umum to usulu lo pamalenda to daera wau ta hihulo atau bantayo pobo ide. Dalalo trans lakea mohio lo buti, dalalo uhe popa langalo tau, ti dio pomongotani. Ta to bantayo pobo ide provinsi Sarfrudin Bano lo otanggulai, kalaja lo dalala buti, ma bolo hepohi mawalo laiyati. Sabu dalala boti ma lo aan dulu lo ma'o. Umai mo obu bula de tohu hasili lo mongotani. Dalalo wanu pio-piohu mai mo oro dawa hasili lo mongotani. Boli mai mo oro dawa ekonomi tohu ngola iati.
2: Lumanu lo mongo panggola.
5: Moi tohu tulu mo andulu. Moito hudo ito mali moito.
6: Bermain api akan terbakar. Bermain arang hitamlah jadinya. Artinya, perbuatan jahat pasti ada balasannya.
0: Odu olo ito longgo lamiatia tuhabali ubah bahasa lo hulondalo. Dabo maapucu tanu mahabali pulitio. Mohudu wolo upo mantulo pamalenda uwali-wali to PKH wau BPNT to Kabupaten no Hulondalo dipo lepona. Pamalenda to daera donggo ima-ima palenda umonto pusat bolilio mao Kementerian Sosial uma mongohimai jadwali u mola-mola yadu. Ikadi sosial to Kabupaten lo Hulondalo Apriani Katili lo otanggulai tunggulo masa botia di pololo limo po ota umo hudu-hudu. Pohilelio odela iati umo sasabar yapo sabudongko ima-ima potunu au potuhata monto pusat. Pamalenta to daera ito bomai mohudu. Sabu mo aami ma aatur mai monto pusat. Puhile lio udah tako pendudukan buti musi gana-ganapu. Aliu dilamo-lamo obu bulo to u mulamo lo limo.
2: Lumadu lo momo panggola.
5: Bo'o de lo pu'o lelihu.
6: Seperti sampah yang hanyut. Artinya berantakan.
0: Mongo dula o mongo tato tanu bo o o di mola uma pilo pesambe umai lamia tiato hianga botia insyaallah poli de modudunga ya to hianga pe endamai.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Satuan Reserse Kriminal Polresta Gorontalo Kota ini berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang terjadi di Kelurahan Padebu Olok, Kecamatan Kota Timur. Seorang terduga pelaku ditangkap di kawasan Batu Daa Pantai pada Kamis 30 Juli 2026 dini hari setelah dilakukan serangkaian penyelidikan. Pelaku berinisial RH alias Rijal, 23 tahun, warga Kelurahan Longgaditi Timur, diamankan tim unit reaksi cepat URC Jatandra Satreskrim Polresta Gorontalo Kota sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah di rumahnya. Dilansir dari rri.co.id, kasus ini bermula dari laporan korban Muhammad Fajrin Patirani yang kehilangan sepeda motor Honda Beat berwarna merah saat parkir di depan gedung Oli tempatnya bekerja pada Selasa 28 Juli 2026. Korban mengetahui kendaraannya hilang setelah kembali dari membeli rokok. Rekaman pengawas CCTV kemudian menunjukkan sepeda motor dengan polisi DB3539AR dibawa kabur oleh seorang yang tak dikenal. Kasat Reskrim Polresta Gorontalo Kota Kompol Akmal Novian Reza mengatakan, tim URC Jatandras langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa saksi-saksi, serta mengamankan rekaman CCTV sebagai bagian dari penyelidikan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan satu unit sepeda motor Honda Beat milik korban, serta satu unit telepon genggam merek Infinix berwarna hitam yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian di lokasi tersebut. Anda bisa ikuti info selengkapnya di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kita bikin romantis dari Malik and Essentials. Pendengar, sedang buat kita ke pukul 11:47 ya. Pendengar, tingkat kematangan pepaya ternyata tidak hanya mempengaruhi rasa dan tekstur buah, tapi ini juga kandungan gizinya juga beda-beda nih, dan manfaatnya untuk kesehatan ini memang banyak ya. Informasi yang beredar di masyarakat mengenai perbedaan khasiat buah pepaya berdasarkan tingkat kematangan ini ya, didukung oleh penelitian ilmiah. Para ahli menegaskan bahwa setiap tingkat kematangan itu punya keunggulan masing-masing nih, dan tidak bisa disebut ada yang paling baik untuk semua orang. Nah, pepaya hijau atau yang masih mentah dikenal mengandung enzim papain dalam jumlah relatif cukup tinggi ya. Enzim ini membantu memecah protein sehingga bisa mendukung proses pencernaan. Selain itu, kandungan seratnya juga membantu melancarkan buang air besar apabila dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehat. Meski demikian, mendengar, pepaya hijau sebaiknya diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi dan tidak dianjurkan secara berlebihan bagi ibu hamil karena getahnya mengandung lateks alami yang berpotensi memicu kontraksi pada kehamilan. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya di rri.co.id.

Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, saatnya azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya tepat pukul 11 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Ustaz.
1: Pendengar di manapun Anda berada, selamat melaksanakan sholat zuhur. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Mathys Tel pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi squad Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago. Beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembalikan tim nasional Italia di tempat yang memang pantas.
2: Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelumnya Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari ArenaNet, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Was my first decision.
2: Kali ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
1: Most important thing.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi olahraga tanah air dari Lapangan Hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Matches that we play and two wins, a clean sheet, that is important to see the players that are available for the next match.
0: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo Gibit Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
0: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan, ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half, we have chances. We go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half, we win many times good transition, but after the last pass not so good.
0: Sementara itu, gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
2: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
0: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Fort FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Sami di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40, serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin, dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak. Ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef The Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke Pelatnas Sepak Takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.

Riem juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusaryanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar, Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Bersama saya Nur Aisyah Banggai sampai nanti di jam 18 waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita di Gorontalo siang ini akan selalu menempatkan Anda sebagai pendengar terbaik kami. Dan pastinya di suasana siang yang panas ini, Anda masih dengan waktu untuk beristirahat bersama rekan kerja dan keluarga di rumah.

Ari Lesmana. Sesi potret untuk kita nikmati bersama di siang hari ini. Sekadar untuk ngingetin kita bahwa selain dibalik ceritanya yang memang mengesankan ya, And Now membuat lagu ini punya kisah menarik dibalik lagunya ya. Dan memang ini sangat menyita perhatian publik. Liriknya ini loh yang menyampaikan sebuah narasi emosional. Dan ini sangat realita dengan para perantau yang selalu kehilangan kesempatan terakhir untuk menemui orang-orang tercinta akibat keterbatasan ekonomi. Ya, waktu 2026 Januari lalu lagu ini melesat dan akhirnya menempati posisi pertama dalam top 100 song Indonesia. Bahkan ini terpantau pada YouTube Music Global Chart per 2 Juli 2026 yang baru-baru ini telah diputar lebih dari 40 juta kali. Jadi lagunya Sesi Potret sederhana ya, tapi ternyata Sesi Potret ini mengisahkan cermin kehidupan nyata dari para perantau yang terpaksa menunda kepulangan adanya tuntutan ekonomi. Nah, di bagian awal ini memang gamblang banget ya, mengesankan, membuat pilu untuk orang-orang yang mendengarkan. Dan ini mengisyaratkan ironi yang mendalam ketika materi akhirnya berhasil dicukupi waktu justru merenggut sosok yang paling ingin ditemui di kampung halaman. Sementara itu di puncak emosional lagunya ada kini ramai berseliweran menjadi latar suara ya di berbagai media sosial. Ya kan? Ya nyanyi sendiri aja lah ya. Sesi potret yang selalu kubenci, aneh rasanya kau tak di sini, susunan barisannya tak lagi sama, tak sama lagi. Itu kan lagunya, dan benar-benar ini memberikan tamparan keras bagi pendengarnya untuk selalu menurunkan ego, turunkan egonya sebelum terlambat. Dan karya ini hadir sebagai alarm pengingat buat kita untuk tidak lagi menunda, untuk mengekspresikan kasih sayang yang selalu kita akan hadirkan kepada orang-orang terdekat selagi waktu itu masih ada.

0: Belilah sesuatu di saat kamu mampu, bukan di saat kamu mau. Gaya hidup yang dipaksakan bisa-bisa berujung hutang yang memberatkan. Tahukah kamu, perbedaan keren dan kere itu cuma satu, yaitu huruf N alias ngutang. Banyak orang kere terlihat keren padahal hasil ngutang. Buat apa? Kekayaan bukan berarti kemewahan. Seringkali kekayaan ditemukan dalam kesederhanaan. Buat apa pamer sana sini? Kalau ternyata bikin pusing sendiri. Tanamkan komitmen yang tinggi, sikap disiplin dalam diri. Walaupun kemewahan menggoda hati, tapi tetap harus mawas diri. Jangan malu terlihat sederhana, tapi malulah ketika kamu pura-pura kaya.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Pro 1. edukasi dan inspirasi. Pro 1.

107,8 MHz. Terima kasih untuk Anda pendengar yang pada siang hari ini masih bersama kami, dan kami terus menemani suasana Anda, terutama untuk Anda para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Provinsi Gorontalo. Ya, mudah-mudahan untuk hari ini dagangannya juga tetap laris manis, lebih maju dan tetap pertahankan keunggulan kualitas yang Anda miliki saat ini, ya. Memang Provinsi Gorontalo ini terus mendorong para pelaku UMKM untuk segera melengkapi legalitas usaha sebagai langkah untuk memperkuat daya saing, dan sekaligus ini untuk memperluas akses terhadap pembinaan pemerintah, juga tentunya akan meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, ada konsultan PLUT KUMKM Provinsi Gorontalo, beliau Wahid Demelia, mengatakan bahwa hingga saat ini banyak pelaku usaha yang belum memiliki legalitas usaha. Olehnya, pihaknya terus melakukan sosialisasi sekaligus juga dengan pendampingan agar seluruh UMKM bisa memahami pentingnya legalitas dalam menjalankan usaha.

0: panas. Atau terang matahari nampak saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam, supaya tumbuh rambutan.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dimanapun Anda berada, Mike Mohede tak seperti dulu, dan sekaligus ini sebagai lagu terakhir di siang hari ini. Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, Anda akan bersama Pak Kuni di Hulun Dalu Lipu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk melawan infeksi bakteri, bukan virus. Saat dokter meresepkan antibiotik, dosis dan lama minumnya sudah dihitung agar bakteri benar-benar bisa dikendalikan. Masalahnya, banyak orang menghentikan antibiotik terlalu cepat karena merasa gejalanya sudah membaik. Demam turun, nyeri hilang, badan terasa enakan, lalu obat disimpan atau bahkan dibuang. Padahal, bakteri penyebab infeksi belum tentu sudah mati seluruhnya. Ketika antibiotik mulai diminum, bakteri yang paling lemah akan mati lebih dahulu. Gejala pun mereda, tapi bakteri yang lebih kuat bisa saja masih hidup. Kalau obat dihentikan di tengah jalan, bakteri yang tersisa ini berpeluang berkembang lagi, bahkan menjadi lebih kebal. Inilah yang disebut resistensi antibiotik. Bakteri yang kebal akan lebih sulit diobati di kemudian hari. Akibatnya, infeksi yang seharusnya mudah disembuhkan bisa menjadi lebih lama, lebih parah, dan membutuhkan antibiotik yang lebih kuat. Dampaknya bukan cuma ke satu orang. Resistensi antibiotik adalah masalah kesehatan global. Semakin sering antibiotik digunakan tidak sesuai aturan, semakin besar risiko munculnya bakteri yang tidak mempan obat. Selain itu, menghentikan antibiotik terlalu cepat juga bisa membuat infeksi kambuh. Saat kambuh, gejalanya bisa lebih berat dan pengobatannya lebih rumit. Artinya, justru butuh waktu dan biaya lebih besar. Namun, penting juga dipahami, antibiotik harus diminum sesuai resep dokter, bukan asal habis atau tidak habis. Jika dokter memang menyarankan durasi tertentu atau menghentikan obat karena efek samping, itu aman. Yang berbahaya adalah menghentikan sendiri tanpa pertimbangan medis.
1: Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu boleh dong kalau dudung gaya atau hiangan betia. Donggo ulang tolang tonggo dulahu. Patuti itu mau potaru lo dua ode olio ea ta kawasa. Tio ea ta mulamahe tutu. Tio ea ea lo umo aa milalamah luku. Itu mau potaru lo dua. Potala moto dua rahmati umatuhu talio meididi. Amin ya Rabbal Alamin. Salawati wa salamu wa botalu ondoma'o ode Nabi Indo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggil batama'o ode onggo ngala alio mongo sahabatilio wolo tonulata lo duduahi lingalio eidu ando tima-tima mangasare atilio. Mongo dato syukuru itu donggolo oto dua umuru. Usyukuru yang donggolo oto dua. Insyaallah itu amiyati ada boi sehati ya ikuwati ya iyo rejiki ya todulahi butia tunggulo mola akhiriya wa utitei amin ya. Amin ya Rabbal Alamin. Mengudlah mengudato. Alhamdulillah. Donggo tilatilanga dulahu. Untia ju. Wau titi adu poto debo pe entap popo elamai ode olanto moa milala ulolaita isi-isi ali udila mo palongo waudila mo milaya sabu udongo heleta alo dulahe odie umbala lo polohengu odie membidu ode umo pobu idojo apalagi butisa pari odi. Oh, dah data pesanan, dah data Allah tulu tu de pula. Hati-hati, jo. Nampak kan masih bolo pesta poli. Sapari mala ila itu, watia malo lapi wolito. Eiti papa de bomaki lo itu, ime iponika wito. Jo, walau maaf walau Allah ti. Nah, itu betul jo. Nampu botiat donggo full hang odie, polo hangu. Jo, donggo full hang odie jo. Ni ada orang tu mua milala jo. Musim isi isial. Wow, dari pokok montah lomai teye tonu ta malo susah. Malo susa motapu taluhe mootapu. Dia motapu. Mootapu taluhe beresi. Jo. Mali komentari lo maitea. Wanu tale mulu komentar mebuti. Olangu tunuh olangu ya. To batu hijau mona to bone pante. Jo. To monano. Jo. Bone pante. Jo. Itu baita jo. Itu tak malu ngwati ai. Wah, waktu itu uwe wolio maju. Tau dua lo. Silakan komentar. Tau utonu buti umah susah moto dua. Taluhe beresi. Sabu taluhe buti. Pa lalu wolio lo ilang gang. Jo. Nah, itu nabo eleponu pa lalu wolio dia taluhe buti ya. Ya, tantuli ju umolihu. Openu de satu minggu dia mengolah. Umolihu dutoli pema satu minggu umolihu berarti jam ngola jo nabo gambangi umolihu pemata lo tawas jo luar be pema lo tawas itu dia mal mohumbu ndo be itu jo I donggo polo dulah dia tiali jo nya ma waloti Wijaju upe ipo ela lio mao ode olanto mo aa milala dia luo mao ta olawode. Itu baito. I botie odito oloju botita tamo mayanga ilengi. Mialu tamo po oberesi ilengi dia bolo maapo mobu. Dia bolo maapo mobu mobu. Ya bolo maapo mobu mobu. Ju umala po buti tulu. Ti dia po buti di. Buti ma bolo ti ti a odi judu poto. Malo odi ti iyo. malo oditi amalo malo titi ada adu poto malo oditi iyo jo walau lolo mbuda ma buda sama jo walau ma bolo ti ma musi uti po ulang yo uti ti jo musi po ulang yo lo ati uti jali hujo ya itu mo popele hio to odunga lo baya bulilo mo pobu baya bulilo lo taluheda baya bulilo lo huta mololodo baya bulilo lo u op ilo patea indo baya bulilo karena baya bulilo itu musibah pak musibah pada apa ndak widho tapi pada umumnya orang menggunakan baya bulilo to pate anu mulang kula to luar itu musibah musibah taluheda kan baya bulilo to taluheda yo ante ti sirita lo taluheda lo tanggula baya bulilo berarti itu taluheda umi maksud dulio belum apa lo patuli da lo ati yo nak itu baito ma waloti silakan jo emang informasikan buat dia totono ta susah u mo otapu taluhu saya ke Facebook dulu pari bantu sau lua be poma lo botu pemungkudu begitu itu wange jo lua be po ngambang di poma melihu di poma pelihu jo hemat air kan. Karena butia ilang nggak butia, para lo taluhu ju harus banyak minum air. Nampaklah itu full hangodi kan, jangan sampai ju bolak pulih taluhu ilang kango dehidrasi itu. Nah itu betul bolak maaf bolak. Lanjut Pak Rusli Pak Utina, jo odu olo umalei amin ya Robbal alamin, jo ma waloti. Mas siapa ini mode gelap. Assalamualaikum Pak Koni dari Papua Langi Marga Satwa. Jo. Papua Langi Marga Satwa indo baido lebih jelas dilengkapi baido di desa mana itu. Ya. Lanjut Pak Ibrahim Kadir. Assalamualaikum Panguni. Iya, titi mama bolo panguni nana, pakuni buai, bolo ma bolo, ma waloti Muhammad Yusuf Tilola. Assalamualaikum pakuni abas bahasa Gorontalo. Saya ingin membahagiakan keluarga. Nanti hubungi ju sekali secara pribadi. Bos saya engkau meriki waktu tujuh. Jo, lanjut ma nanti ditanya secara pribadi. Untuk memeriki waktu kukutu hati ya. Jo, lanjut. Da waloti yang punya nama, iya tanya kamari yang pendek-pendek supaya cepat di anu. Ya, Mastin Amalu. Betul anu lo tam tota jo, bolo tam iti pemain. Buat dia meriki mak di pulau datal hibal balum tak awak buti kementara masa maju. Saya ingin membahagiakan keluarga. Tentang mali menerjemahkan itu. Waloh. Lanjut, yang punya nama Mastin Amalu. Assalamualaikum Pak Kuni dari Sumalata. Sumalata lo utono, kampung lo utono. Lanjut lagi Pak Kahar Jo. Assalamualaikum Kuni Sorong, izin mau masuk. Wih, bosi lorong ini aja. Dah boleh hilang izin ini masuk. Sorong buti mata monto sorong Pak. Tata luar olah tiap olah lami ngabibi lo hebo dia mengontong ha. Jo. Nak ida bolo dua lapo data. Lanjut Bang R. Pak bagaimana cara belajar bahasa Gorontalo? Dari kemauan. Ya dari kemauan. Itu. Kalau dah ada kemauan pasti mau dapat jalan. Itu. Ya. Kalau nanti mau tanya kapan? Dari sekarang. Walau bubu lawahe bubu laninya. Biar mama lintuang mama lintang seka. Ya, itu beda. Tapi ini sekarang ini, tapi jangan disambung bahasa sekarang ini kan nyambung makian. Itu beda. Bahasa sekarang jangan belajar itu. Yo, bangga enggak wadi itu bangga enggak. Lanjut. Pak Alan Ismail assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wallahu habari alhamdulillah jo. Yopiyohu Mama Pitra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar barasa lodoi diakibatkan kemarau panjang? Iya, ndak beda. Apalagi beti ma mondo pusat mai efisiensi. Patak me dungga me odia mai de olanto polito daerah dolar di atas. Mo bobo tuloh haraga. Wa patak ilum bala lo polo hengu. Mo dehulo upai liti. Joj. Na uti beti. Ma waloti. Yang punyanya nama Cik Usi Hulopi. Halo Pak Kuni. Molu tabu hadir. Jo. Jo bolo dua lapo data. Ma wolo ti. Ma wolo buido calon jenajah. Hiam bola sapi mahale jehe molihu Pak Kuni. Iya. Itu to pahamu untuk. Ya, indo. Anu to itu ulah beto di lah ulah mati enggak itu sebuah mundo. Jo. Lanjut. Gado-gado. Halo Pak Kuni. Ya, halo juga yang punya nama Sarman 93. Assalamualaikum Pak Kuni. Salam dari Kuandang Gorut. Sukses terus RRI Jo. Pak Sarman ndo wanengo teti lo Kuandang. Lanjut yang punya nama Hajira Tajiru. Huliamao hutu-hutu hilang kan udila olo umah hutu jubo lo singo beda umah lo singo umah hutu beda pak ya lo singo itu karena bau lato kan wito malu abe ma'au lo tawas itu kan botu pomunggudu jo jo ya bolo ma'abo ya yang punya nama Regar Angkasa. Halo Gorontalo, salam dari Palembang. Peserta penas tapi sekarang lagi stay di Malang. Oh gitu ya. Yo, terima kasih. Ini peserta penas yang dari Palembang sekarang lagi stay di Malang gitu loh. Oh iya, terima kasih ya. Nanti kapan-kapan pesiar lagi ke Gorontalo. Yo, makasih. Lanjut lagi yang punya nama Fitan. Salam dari Pulau Bala. Fakuni marga tengyo salam akang dang. Yo dang. Yo. Itu dang. Itu salam untuk marga tengyo dang. Mudah-mudahan dang dengar dang semua dang. Lanjut. Ya Pak, ini yang punya nama pilihan. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Yanti. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Marni Doda. Sehat selalu Pak Kuni. Ya Marni Doda. Jo. Ya terima kasih Ibu Marni Doda kau Jo. Lanjut Ci Woloti Ci Usi Hulofi Pak Kuni delopo baca mola komentar buti bawa bahan bongola utinana. Buti bahan bongola utinaku delo jatuh alo delo posabarin aku. Jo. Adilo tu alati lah madilo patulud lah mah tu alalo. Lanjut yang punya nama Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Darmin Lantoa. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Wabatudullah usama. Yang punya nama Regar Angkasa. Yo, bang doakan saya ya. Kebetulan saya lagi PDKT dengan gadis Gorontalo. Oh gitu yo. Emangnya dari mana sih? Yo. Oh begitu Waduh. Ya amin. Mudah-mudahan. Yo. Iya, sampai ini yang punya nama Reza. Oh, ini Ti Kuni. Ya, perkenalkan nama saya Pak Kuni. Gitu loh. Jo. Walau Ti. Yang punya nama Ismail. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Pemohabari tika itan nyonyo di duhe ontong KI. Napa ente orang batanya Pak ente KI. Ada pendengar dia ibu? Ya Pak Ismail ada badeng dia. Jo, tunggu hai politi yo. Paling botol itu pengolah mengolah. Yang punya Winchesmania Ternate menyapa Pak Kun. Ih, T
1: Ternate ini.
0: Ya, terima kasih Ternate yang punya nama ya Wolo Utima Pobaca Wolo. Wolo Baido. Tidak. Siapa ini? Reni. Reni Hasim. Wolo bakoni hulon dalo pantaler. Antahu begitu mau tanya. Lanjut. Yang menyanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu pantaler. Jangan kita terpengaruh dengan kata pantai itu. Indo begitu. Longungs. Saya jawab jo langsung bahasa Belanda. Longungs. Ya. Lanjut. Oloti. Oloti kali bong. Pakuni sehat. Salam dari Bongo Meme. Oh, dari Blok M, Jo. Olo dua lapo data. Amburado, Jo. Assalamualaikum, Pakuni. Salam dari Jayapura. Jayapura, Pak. Cima, oh, tata lua bola laminga ati. Jo. Jo, bibi lo hebat dia meontongan aku, Jo. Lanjut, yang punya nama Alwin Pakaya. Assalamualaikum, Pakuni. Jo, waalaikumsalam. Yang punya Rahma. Assalamualaikum, Pakuni. Waalaikumsalam. Salam Pati Salisti Jaya Mandiri. Oh, PT. PT Salisti Jaya Mandiri, Jo. Siapa lagi ini yang punya nama Indrawati Gobel? Request lagu kuni. Tidak boleh. Saya belum baca ini. Nanti habis ini ada request lagu. Ya, habis ini ada berita. Setelah berita, berita daerah, baru itu ada request lagu. Gitu loh. Ya. Woloti calon jenazah. Bawa menghindu dari Pakuni. Kira-kira menghindu ngolohia li Pakuni. Cowok rebutan betiti Pakuni donggo cowok. Maksud? Jo. Pintu mewolo ilong alam pribadi lo wati ahintu walo. Maksud? Jo. Ci usi hulo pi Pakuni ba angin sekali saya peseng. So jaga terbangkau. Ati orang tato biu pantai ati. Jo. Indah begitu. Makanya kasih banyak di paku ibu. Jo. Ya jamawa. Anu dia mali paku mehamajo. Mehamau paku ni. Jo. Walonti rangtang purung. Ya itu baskom lombong panggola widu pak. Assalamualaikum Pak Kuni Wati atau Pak Guyaman Pante. Bomo lolo binte Pak Kuni ya pada umumnya ju. Butia binte mahilili bawa ulo malo hehengu anti. Poli ulo debo mai loli pilo. Debo malu wali binte bo kalebanga. Jo. Woloti. Yang punya nama 0.7%. Wah, nana. Emang adi cok betang gulo. Assalamualaikum Pak Kuni. Dapat salam dari Komdan Alimun. Sehat selalu katanya sering badengar. Oh Jo, Pak Komdan Alimun. Jo, waalaikumsalam. Badengar RRI Jo. Lanjut, yang punya nama Winches Mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternate. Ternate nana. Dia beli hipolog ti. Ternate ulu. Jo. Oloti kalibong Pakuni ini baca komen di bawah. Boti bodi hepo baca utiye. Ma di sabari boti ye. Muli bayi ma bodi lebo untuk mai pengili. Lumadu poli itu lumadu. Ya oleh i ala dia bilang lumadu. Indo beda. Lanjut Paris Pantan. Atau utiye tak raja lo lumadu uti di Paris Pantan. Jo, odu olo umal lamita salamulawati umal lai amin mai. Woloti mekanik woloti once. Assalamualaikum, konnichiwa. Waalaikumsalam. Yang punya nama Didan. Assalamualaikum, jo. Waalaikumsalam. Yang punya nama Husni Lingo. Assalamualaikum, Pak Kuni. Jo. Waalaikumsalam. Prediksi berapa bulan kemarau ini, Pak Kuni? Solusi. Itu ya di BMKG yang bilang, BMKG Poli yang bilang sampai bulan September. Jo. Uti pandang halium talo lah uti sampai bulan September. No. Tapi mudah-mudahan kita berdoa lah. Kalau itu wano itu Facebook saya baca itu mengajak Facebooknya Al Ustaz Dr. Husni terus itu kita solat istisqo. Jo minta hujan. Jo indo bedo ya dadah ulo pertam kalau aku itu yang punya nama Didan salam dari Jawa Tengah. Jawa Tengah di mana gitu loh. Jawa Tengah ini luas loh. Aduh nah iya Jawa Tengah tok tonu kau lanjut yang punya nama Rita Ismail ini tipe kuni loh. Perkenalkan ya, nama aku Tipa Kuni. Kalau di situ siapa? Oh, Ibu Rita Ismail. Yo, yo. Lanjut, yang punya nama Rita Ulobo. Assalamualaikum Pak Kuni dari Tolinggula, Kabupaten Garut. Tolinggula Mas Sambe Muralomalita. Iyo. Dibeli oleh Esa ini Ibu Rita ini mengalami itu Ibu Rita tutulma itu. Yo. Tahu baik tak Jo? Berarti jo balade. Tonuta balade berarti jo. Berarti malah telingkul ma pilih lima. Berarti tomalita tomola murah. Jo. Lanjut. Ma walau tim. Lanjut lagi. Papa muda ini Tipa Kuni yang jaga dengar di radio. Ya, perkenalkan nama aku Pak Kuni. Lanjut. Yang punya nama Bunda Ninuning. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Ripaldo salam dari Medan Pak. Ini Medan lah. Terima kasih itu dari Medan dengar-dengar saya itu. Ya. Ya dari Medan lah. Ya. Terima kasih banyak lah. Ya. Nah, walau ma'abu. Ya. Ada di sini ada satu karyawan dari Medan itu. Ya. Si anak si bajar itu dengan radio itu kau bajar itu. Jo. Lanjut. Balok dua lapor data Medan Yang punya nama Mirdad, Sulawesi Tengah, Kecamatan Nuhun. Allah. Balong papa. Tibilih po olo. Ya. Mawolo utie. Ya mailumap. Bu ya mailuman tiadaan. Ma tonu hepo baca lah tiap uti. Ma wolo uti ye. Ya bolo ma apu wolo ma ilman ti ada. Ya. Siapa lagi ye? Yo. Ma tonu wotu hepo baca lah tiap nana. Ya alanjut. Beti ma oh. Ya Bunda Nuning, Assalamualaikum Pak Kuni Jawa. Waalaikumsalam Ripaldo, salam dari Medan Pak. Terima kasih lah. Itu dari Medan itu lagi nonton saya itu. Ya. Lanjut. Yang punya nama Mirdad, Sulawesi Tengah, Kecamatan Nuhun. Jo, makasih. Yang punya nama Cempaka Walet. Assalamualaikum Pak Kuni Walolah Barjo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Piyohu. Yang punya nama Uti. Assalamualaikum Pak Kuni, matumombo topoli polo dulahe. Matumu tutumbuto. Oh, matutumbu tak itu ya. Polo dulahe ya. Berdoa lah. Tapi tak uwe mahe mudahu didi. Ya, patala ja owa di dia jo. Indo bedo. Na ido ilongola karena hewe belo lo dupoto uwa lo BMKG ma. Lanjut. Endang yang punya nama Endang Rianti. Assalamualaikum Pak Kuni, salam dari Marisa Pohuwatu. Jo, waalaikumsalam. Lanjut lagi yang punya nama Lorina Hudson. Salam dari Lampung Pak Kuni. Ya, ini udah timah Lampung Pak. Ini udah polo. Walau di sepega ruda andalas Gorontalo. Assalamualaikum. Jo, waalaikumsalam. Ya, sepega ruda. Udah lah pari. Ini lanjut. Yang punya nama Winches Mania. Saya baru tahu sekarang di Pakuni sering dengar di radio. Oh iya, masa Allah. Lanjut. Yang punya nama Curhat. Assalamualaikum, Pakuni salam dari Gorut. Gorut lo utonu nana. Ya, Gorut. Berarti mau tanggalan aku, Nah. Sampai ini. Yang punya nama anak desa, dapat pantang awal lo maik nak aku mak dia kekik ngulo tangbulati, jo, sampai ini assalamualaikum Pak Kuni dari Weda Halmahera Tengah, tebleh di Halmahera Tata Lualatia, jo, lanjut lagi, bapa muda malo tumbuh dah polo dulahe, iya, nabe itu mah hilir doa jo. Mahila doa, jo. Di Woloti, ma Woloti yang punya Reni Hasim. Pakuni omulua mahutu acara poli to taluhu mopatu desa Tolite. Ah, jo. Ya, itu desa Tolite itu air panas alami pak. Bedo amiati itu bermerendam kaki, tidak mandi. Jo, tidak mandi hanya merendam kaki. Memang hilu dah tak ada. Bekaki yang direndam. Tinggal duduk, baca cerita. Tapi pertama itu mau baca lo ke sana. Gue dah bawa rasawa. Tapi keringat itu memang bawah-bawah mau atau tak bawa murih ulau rato. Ya begitu diangkat. Ya sudah ya rasa sehat itu ada. Jo. Yang punya nama sepega ruda andalas Gorontalo. Wolo habari. Ya. Wolo habari. Wolo dua O. Itu. Wololo. Wawololo. Beda. Wololo habari bagaimana kabar. Wanu wololo habari berarti sedih kabar. Gaknya itu harus dibedakan. Boleh maaf pulih. Walau ti ci usi hulopi pakuni hingga walau lah habari le Trump nunggu telepon umelati abe temistera. Lanjut. Kalibong pakuni ganteng co undang kamari dulu ujian pakuni sejaga enggengo milu ati. Ujian uti jabo undang-undang yol, mahile doa ode talu. Enti kan saya buka. Buka kan bermohon doa. Ya lamiatia, ya dongko ito, ya tamulamah emoli memota tutu, ya lo umu aamilalamah luku. Amiatia mamompotalu lo doa, potala moto duo rahmati umatu hutalio maididi. Itu. Itu tadi awal itu kan. Jo. Lanjut. Walau tip CP Garuda Andalas Gorontalo Pakuni binte apa itu artinya jagung kalau bukan jagung milu jo. Pokoknya pilih jo di antara jagung dan milu jo. Walau mak kira nanti mau bilang antara jagung dan milu itu pilih jo. Tentunya kalau kita berbahasa Indonesia yang benar, berbahasa ilmiah, tentunya jagung. Tapi kalau kita berlogat, berdialek daerah, tentunya milu. Itu pilih melewati dia. Lanjut, Om Obed, salam dari Pasangkayu, Sulawesi Barat. Sulawesi Barat, Pak. Di hujan deras. Hah? Timah Sulawesi Barat, Pak. Pilih ta'alo didi. Deblih po Allah. Ya. Petala mau duduk ame itu Allah tadil di dinana eng. Sampai ini apokat. Baju. Yang ada jemur seterbang di rumah lo orang sebelah. Adi Allah pakai kesana gepe-gepe nana eng. So tahu-tahu musim angin begini. Berarti. Tata lama ini baju ini semua jadi air layang-layang atau tulu mai. yang punya nama Ayub Dini Yola. Assalamualaikum Om Jo. Waalaikumsalam. Yang punya nama Ilham Nugroho. Assalamualaikum Pak Kuni Polodulahi Ju. Ya, nggo aku tulio. Yang punya nama Musi-Musi. Assalamualaikum Pak Kuni Monitor Te Jakarta. Ih, dibeli Polo Timah Jakarta. Bo uti bolo lomai bolo laula lomai lahu lo fulondalo cudulio terserah oli pakuni terserah to li pakuni atau to oli pakuni ya indom lanjut terima kasih musim-musim yang ada di Jakarta jo bolo salamu di Jakarta nak jo. Jo. Lanjut. Delpi Paropira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Kuni sehat dan sukses selalu. Jo, amin. Bakapens. Nanti sekarang ini dapat lihat orang di dalam radio. Masya Allah. Seitu abad dulu pasir-pasir di studio. Bagaimana tidak pasir? Mabulali. Yang punya nama di Ayub Dini Hiola, Surabaya. Hadir Umpintiblehtima Surabaya. Are-are Surabaya. Re, ayo re. Melakum-lakum nyantunjungan. Re, ayo re. Rame-rame bebarengan. Ca, ayo ca. Sepegelem melu aku. Cie. Nano ama bode lo orang Surabaya. Nah. Lanjut, Bakapens, sayang sekali setidak ada Tine Nenggosa, ya sudah meninggal hati. Ya, yang punya nama Thomas Yusuf, kuni hujan sudah menghilang lagi di Bodiohuto. Jo. Dabo mati lo helume itu. Jo, Pak Arispatan, mamodehu kacamata kuni. Polia meron, mau potoh pedeta alati ya, Pak. Nyo ba alasan hinto ba ito malelewa ito kacantam deh bo patuju mo potuh pede ta alatia wito mata alatia patuju wala mabola mata alatia ba ito patuju alimam deh kacamata kun mata alatia patuju mo potuh pede ta alatia wito lahi pun aku lanjut. Wate ada Facebook polo nana. Mauloti yang punya nama Nita Ali. Jamu patu tiba kuni pakai kamera jamu itu mo. Tidaklah mo AC. Tapi kalau semua pulang ke sana, ulah kuata. Jo, abah dulu topor nolok bang abah. Atu tu lama itu. Ya, yang punya nama Rosdiana Daud. Halo Pak Kuni dari Suawa. Jo, Suawa. 66 buha. Lanjut, yang punya nama Onal-Onal. Assalamualaikum Pak Kunito Olamiyati ya. Boma dupi uhipo hipotombota. Ode pangiba. Boma dupi. Oh iya, boma. Berarti mau hudu poto ya. To dupi-dupi buat dia tumombota. Tianto. Nde ya bo wito. Njo. Ma waloti. Uya buti maton buti. Pak Onal-Onal Pak Kuni ma 800 ribu paling okoli. Jo. Itu beda. Mau betul Pak Uti. Mau betul Uti pale. Jo. Dia bang. Ngambil lo bawa betul lo. Dolar olo di atas. Jo. Tandung lah itu. Pak Dali dolar tipe petunggu lo di medesa eh. Supaya itu jangan mau rasa bahan eh. Jo. Nah. Ma usul walo itu beito. Jo, sampai di Medesa menggunakan dolar jo. Nah. Lanjut. Ya belum masa sabar ya lo. Jo. Jatan ma tunuk tu baca latihan aku. Jo. Ma tunuk ma ilu nanti. Lanti alo ulah itu. Lanjut. Di Pak Mursid Said. Halo Pak Kuni. Oh ya ma ilu nanti olo ma. Oh. Matun Budi. Halo Pak Kurnia, assalamualaikum. Kalimantan Barat hadir. Nanti lagi. Sintang. Meloloh lagu Baito Pak Kurnia. Jo. Meloloh. Moololoh. Oh, pakai koma. Moololoh. Karena longola itu moo harus pakai ala koma. Karena bahasa Gorontalo itu ada yang dua harkat. Ada yang dua harkat. Ma, dulu apa? Itu dulu a. Ma, to duo. Wo, betul dulu o. Ma, to duo lo. Itu dulu. Itu dua. Kan dua harkat itu kan? Nah, kalau ada yang dua harkat tidak diberi koma, pok baca latihan entero itu. Tinggal dengan mata tak ahli, dia mesti ada glotal di situ. Ya tanda-tanda itu yang bikin stop. Ya. Anjo, enggak ada tak ahli lo pun tak mau lagi tu. Jadi mo koma ololo, mo ololo. Ya, boleh maaf boleh, boleh maaf boleh. Lanjut yang punya Rusdiana Daud. Allah budi ada tertawa akan apa? Tiba hari sepatan Allah budi ada tertawa akan tu. Paling amian mu potong pede tak alati ya jawab pelanggula kacamata mamdehu. Anjo, mempotong urbet dan tak latih itu tak latih apa tuju? Ya boleh maaf boleh. lanjut, maaf boleh di Pak Mursi Sain. Bo, uya main mandi. Oh, bo he pengendia dia bulat tu hepo ngai lalu paku ni. Bo boleh di main mandi Allah maaf. Bo boleh di bo bo uap. Oh, buat uap lo bulat tu bara masam be. Anjo, masam be patuli yo, jojo. Ya, empat mengoli. Lanjut Arabik ilahude. Halo Pak Kuni, otutu mau bantu dulu Pak Kuni to uluti Pak Kuni. Wah malo bihut to wah malo bihut. Nenawa umai lo dunggalo walau itu lo perlu hengu huo eh dah beli yang berat huo mal bi hutan aku eh buat itu patu lanjut yang punya nama Ichan Nento insya Allah sehat dia jo insya Allah amin ya rabbal alamin yang punya nama Aswin Yasin assalamualaikum Pak Kuni jo waalaikumsalam saya watia londo olubu mu patu dadulah jo tolah niati orang patu lau kata-kata utijo jo lanjut yang punya nama Mursid Said sahih jo boleh maafu ma waluti mati lala mati waluti matilah matilah mailu manti oloma guru lo bahasa lo lontal tu bakoni ya dila olo wati olo dila umai motiti guru dila olo umai motiti masahuru da botono ui lohi lo guru tuoto umai posukuru itu aja. Enggak lebih-lebih dari itu dok. Asik. Dok udah walogat. Yo. Lanjut. Kemarin pejago-jago mau logat naku. Lanjut yang punya Yunus Nggo. Nanti bu. Walau itu. Nggo itu ya. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Omolua didi modehu buai. Ma sampai patulah dulahu binte pilomulo ma jailo mungo. Mongu. Makin mohengo ya. Utia didi jual lahu alam bisawab. Dabo mak do tanggulan BMKG sampai mulai September. Dabo itu jumo potalulo doa. Tima ilo po baca latia butia himbauan lipa doktor Ustaz Doktor Husni Idrus. Kita solat minta hujan. Detun tamo kulio atena ana. Dentali. Lanjut. Jo. Sampai itu yang punya feria. Peri Jucungler Unana. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam Pak Rismatan. Dipo hepo tilang kelo kuni. Iya. Siapa itu? Wajib. Kontrol waktu itu cu. Inten itu tise. Jep marosa. Madu apa turut belah saya. Maksudan aku, eh, tidak jatuh nonton putih siapa baca putih mati tok. Gak boleh pemain mati ada anak-anak, eh. Mantono, lo pulita talo himil mi kacau tamu deh, weh. Talo pahupet de talat, ya, sampai itu. Apa lo? Walau maaf, walau. Manton putih baca latihan dia, walau. Buat dia, dah itu baik itu jo, ada utang tak mengaku lah buat dia. Pihilele tetapi isi ali itu jo, topolo dulu lah buat dia. Eh lanjut yang punya nama Ricky. Assalamualaikum Pak Guni, Pak Guat hadir jo. Yang punya nama Kapolda. Ih, Nana, ehem, Nana. Jo, eh lanjut, Uti. Tiba ku ni bom, mau dayangon deh, dayangon pemain boti to batu dapan teh. Kayu bulan teh ya pinje main mau pobu jo. Nah itu yang dihimbau oleh Ustaz Husni Idrus. Itu solat minta hujan dan bukan dayango. Lanjut. Hala Madrid Ronaldo. Buh. Baru ini saya tahu tiba ku ni. Ah, ya lolo ente bor di luar negeri olo tiali. Mama matoli boleh Ronaldo to Madrid di otak dah ente tidak kenal anak. Ma bolali. Jo. Ma olo ti. Kalibong. Sampai jam berapa pekun? Sampai jam 2 nono. Lanjut. Yang punya nama Ricky. Ja obat cali pakuni. Well, ya. Buti mah boleh bal bangun tak awal dia. Apa baca ada utanu? Dia boleh boleh ejak calo mengutat tu hati hati malu tu angada mah susah malu lah yo hey. Buti tu perlu baca buti. Lanjut. Mah punya nama Edi Karim. Assalamualaikum Pak Guni. Waalaikumsalam. Wo lolo habarit lolo wo lolo. Wololo dengan wololo beda. Wololo habari berarti bagaimana wolo itu pantangalo itu dua harkat lo be itu. Olio dulu. Wanu wololo itu bos sedih pak. Belum maaf wolo. Walontim sambil lepas tulu dulu aku ni jo ma poheng walo hu oyoto. Nanti main kikir mohenga hu oyota tak uju. Jo, yang punyanya Jaya Popalo. Assalamualaikum Pak Kuni Amiatia Tobongo Meme banonton oli Pak Kuni. Oh iyo dada. Jo, anda banonton ya. Jo, dada. Ya Allah Pak Yakub Abah Azza. Nah. Yang punya nama Baca Pens Hikmah pagi ada DP live bagini Pak Kuni tidak ada. Upacek bo'ok. Jo.

tapi udah jauh merdeka. Lanjut, yang punya nama Delphi Farofira. Insya Allah di Limboto besok solat istisqa. Semoga hujan akan turun. Amin. Berarti maju. Berarti. Lombok jam berapa? Ya. Indo-Indo padahal disambung kamar itu Besok jam berapa gitu loh. Siapa tahu ada yang punya niat mau sambayang begitu toh. Lanjut. Lal Beng. Assalamualaikum Bang Uni, salam dari Luwuk Banggai. Hama jang baleko sa. Itu pula yang saya tahu lanjut yang punya Aldi Gacor. Assalamualaikum Bang Uni, salam dari Tolinggula. Jo, Tolinggula. Winches Mania. Kayaknya musim kemarau ini Pak Uni sampai di Ternate. Menjaga ikan mahal, angin dengan ombak. Sama Pak, sama. Sama. Ya, serba mahal. Sampai-sampai ikan. Ya terpaksa di Gorontalo bol baku. Baku anu deng dabu-dabu nana. Ya, itu. Walau mengaku lo dabu-dabu. Tapi malita udah bu mahalin aku Tiba tutuling gula bila lebih bu murah. Lanjut. Ma, mai doa aku cuma di pulau datang di doa walatia. Yang punya nama Arafik Ilahude. Halo Pak Koni, otutu mau bantu dulu Pak Koni. Sudah itu wahwah atem papa hutu lihat. Lanjut yang punya nama Ichan Nento. Insyaallah sehat ya Jo. Insyaallah amin. Yang punya nama Aswin Yasin. Assalamualaikum Pak Koni, saya watia ulobuah Jo. Mursi Said Sahijo Bo maafu Jo sudah itu. Yang punya nama Yunus Ngolit. Sudah ya. Yang punya nama Mursi Said Mauloti Pakoni di Surya Talib Mata utono Madido dungohe Kapala lo RRI Nabire. Timba oya Tihalima. Kapala lo RRI lo Nabire tio nonu. Jo, mama to Nabire. Jo. Ma walau ti kapolda. Pangkuni walau hulung talo kebun jeruk. Ma walau uwito he unguliol. He unguliolo buai. Jo, kebun jeruk ilengilo limu. Pemain dulu aku 70 pilihan lama aku cuma ngotak-ngotak mula ente-ente lima kotak mengotak tutan gua pahuli of mati dunga tutuh yang abut yang salah dan mengatuh yang abut yang tamai turma aku tu umay memutu maka aku tu lo umay mau bubur lah ente abut itu buat dia menghidup. Wassalamualaikum.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Ini sudah ada 12 desa, sekitar 85% kita sudah usaha memenuhi kebutuhan air mereka.
2: Tahun 2025 itu sekitar 1.100-an. Nah, di tahun 2026 sampai Juli ini sudah 2.000 lebih.

Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo. Inilah warta siang untuk edisi hari ini, Kamis 30 Juli 2026, selengkapnya bersama saya, Nur Aincha Banggai.

0: Selamat siang pendengar. Masyarakat di 13 desa di Kabupaten Bone Bolango saat ini menghadapi kesulitan memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini diakibatkan dampak musim kemarau yang melanda wilayah Provinsi Gorontalo. Laporan Andi Sanga.
1: Musim kemarau yang melanda wilayah Provinsi Gorontalo saat ini telah memicu krisis air bersih di Kabupaten Bone Bolango. Masyarakat yang ada di 13 desa yang tersebar di Kecamatan Suawa Selatan, Bone Pantai, Tilong Kabila, Bolango Timur, Kabila Bone, dan Suawa Tengah saat ini menghadapi kesulitan memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango, Ahril Babionggo, hari ini mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait serta Palang Merah Indonesia untuk melakukan pendistribusian air bersih kepada masyarakat terdampak. Penyaluran air dilakukan langsung ke masyarakat dan tempat-tempat penampungan yang telah disediakan berdasarkan kebutuhan setiap orang dalam sehari. Dengan armada yang tersedia, pendistribusian dilakukan setiap hari secara bertahap di setiap desa.
2: Sampai saat ini dari 13 desa yang sudah melapor, ini sudah ada 12 desa, atau sekitar 85% kita sudah usaha memenuhi kebutuhan air mereka. PMI, baik kabupaten maupun provinsi, juga balai sarana-prasarana provinsi, juga BPBD provinsi Gorontalo, itu alhamdulillah mereka bisa membantu kami dengan armada-armada yang ada di kantor mereka. Kami perhitungan-perhitungan tersendiri, termasuk kebutuhan per orangnya itu bisa kami dapatkan itu sekitar 70-150 liter per hari per orang. Pendistribusian airnya itu digilir. Hari ini untuk berapa dua desa, besok lagi dua desa.
1: BPBD Kabupaten Bone Bolango bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Selain itu, pemantauan juga terus dilakukan di sejumlah kecamatan lain yang berpotensi mengalami krisis air bersih agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat apabila diperlukan. Masyarakat juga diimbau menggunakan air secara bijaksana sehingga bantuan air bersih yang didistribusikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh warga yang membutuhkan.
0: Pendengar, Kabupaten Pahuato yang sempat menyandang status zero malaria pada tahun 2018 kini kembali menghadapi peningkatan kasus penyakit tersebut. Dalam 3 tahun terakhir, jumlah kasus malaria di Pahuato terus mengalami kenaikan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan setempat, sepanjang tahun 2024 ditemukan sebanyak 824 kasus malaria. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2025 hingga mencapai lebih dari 1.100 kasus. Sementara itu hingga Juli 2026 ini jumlah kasus tercatat telah melampaui 2.000 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Pahuato, Irwan Samawati, mengatakan masalah kesehatan ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk menekan penyebaran penyakit. Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah didorong terus mengoptimalkan upaya penemuan kasus secara aktif, mempercepat diagnosis, serta memberikan penanganan yang tepat pada setiap pasien.
3: Di tahun 2024, jumlah kasusnya itu berjumlah 824. Di tahun 2025 itu sekitar 1.000 lebih, 1.100-an. Nah, di tahun 2026 sampai Juli ini sudah 2.000 lebih. Di Pahuato ini kan ada memiliki 16 fasilitas kesehatan, itu puskesmas, 3 rumah sakit. Nah, ini terintegrasi semuanya di mana mereka melakukan pelayanan ketika sudah menunjukkan gejala klinis langsung dilaporkan. Dan kalau yang harus dirujuk, ya dirujuk ke rumah sakit.
0: Selain memperkuat penemuan dan penanganan kasus, Dinas Kesehatan Kabupaten Pahuato yang terus mengintensifkan upaya pencegahan dan pengendalian malaria melalui berbagai kegiatan. Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak disertai penguatan program konseling, penyebaran leaflet, serta penyampaian informasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, menghindari gigitan nyamuk dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada malaria. Pendengar, Koperasi Desa Merah Putih wajib memiliki sedikitnya 7 gerai atau unit usaha, dan gerai sembako menjadi prioritas utama karena langsung memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menjadi penggerak aktivitas ekonomi koperasi.
1: Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Gorontalo didorong untuk memenuhi ketentuan memiliki sedikitnya 7 gerai atau unit usaha wajib. Dari sejumlah gerai tersebut, gerai sembako menjadi prioritas utama karena langsung menyentuh kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menjadi penggerak aktivitas ekonomi koperasi. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo Arifin Suaib kepada RRI mengatakan, setiap KDMP harus mempersiapkan unit usaha yang menjadi fondasi operasional koperasi. Selain gerai sembako, terdapat unit usaha lain seperti apotek desa, klinik desa, kantor koperasi, unit simpan pinjam, gedung besar berpendingin, serta layanan logistik sesuai pedoman petunjuk KDMP. Menurut Arifin Suaib, gerai sembako yang menjadi paling penting karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kehadiran gerai ini diharapkan mampu menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau sekaligus memperkuat perputaran ekonomi di tingkat desa.
4: Untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih, ini sebenarnya ada 7 gerai mandatori. Nah, artinya itu ada, kalau dengan terminologi atau istilah lama, itu unit usaha ya. Jadi unit usaha koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini setidak-tidaknya ada 7 jenis yang wajib, mandatori. Yang paling saat ini didorong-dorong adalah gerai sembako. Gerai sembako ini adalah unit usaha yang akan menjual barang-barang kebutuhan masyarakat setiap hari. Jadi bisa kita bayangkan sebetulnya, mungkin kalau secara kasar kita bisa hitung-hitungan, setiap hari sebuah rumah tangga itu membutuhkan kira-kira berapa banyak beras, berapa liter begitu. Dan kemudian kita bisa kalikan dengan jumlah rumah tangga yang ada di dalam satu desa atau satu kelurahan itu. Nah, kemudian kita bisa kalikan dengan 30 hari dalam satu bulan tentunya, karena mereka masak tiap hari. Maka dari berjualan beras itu saja, koperasi akan mendapatkan margin.
1: Yang menjelaskan pengembangan 6 gerai lainnya dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan potensi desa, kesiapan pengurus, serta kemampuan permodalan koperasi. Setiap unit usaha juga diharapkan mampu saling mendukung sehingga KDMP dapat tumbuh menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat desa. Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Koperasi dan UKM terus melakukan pendampingan kepada pengurus KDMP agar seluruh gerai wajib dapat beroperasi secara optimal. Rusdianeta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pohuwato memperkuat perlindungan kekayaan intelektual. Langkah tersebut menjadi bagian dari dari pembangunan berbasis potensi lokal melalui inventarisasi, pendampingan dan fasilitas pendaftaran hak kekayaan intelektual bagi masyarakat.
5: Pemerintah Kabupaten Pohuwato memperkuat perlindungan terhadap potensi kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat melalui kerjasama antara Bapeda dengan kantor wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Langkah ini mampu mendorong pemanfaatan hasil inovasi, produk unggulan, hingga pengetahuan tradisional sebagai penggerak ekonomi daerah. Kerjasama tersebut menjadi landasan dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap berbagai potensi kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat. Selain memberikan kepastian hukum, program ini juga diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Kepala Bapeda Kabupaten Pohuwato, Rustam Meleng, kepada RRI mengatakan, perlindungan kekayaan intelektual menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah berbasis potensi lokal. Banyak hasil inovasi masyarakat yang perlu didata dan difasilitasi agar memperoleh hak hukum.
6: Terkait dengan inventarisasi pendataan potensi kekayaan intelektual, khususnya indikasi geografis dan kekayaan intelektual. Kemudian yang kedua, untuk penyebarluasan informasi atau edukasi dan diseminasi. Yang ketiga, melakukan pendampingan dan pencatatan atau pendaftaran kekayaan intelektual dan promosi kekayaan yang berada di desa Kabupaten Pohuwato. Kemudian yang keempat, yaitu membentuk kelembagaan dalam rangka optimalisasi layanan sentra kekayaan intelektual.
5: Ia menjelaskan, inventarisasi yang dilakukan Pemda mencakup produk unggulan daerah, karya kreatif, inovasi masyarakat, hingga pengetahuan tradisional yang memiliki nilai ekonomi dan budaya bagi Kabupaten Pohuwato. Kepala Bapeda Pohuwato mengatakan, perlindungan kekayaan intelektual juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM dan pelaku ekonomi kreatif melalui kepastian hukum atas karya maupun produk yang dihasilkan masyarakat. Menurutnya, Bapeda akan berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah untuk menghimpun data potensi kekayaan intelektual yang tersebar di berbagai sektor. Taufik Usman melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Pendengar, Institut Agama Islam Negeri IAIN Sultan Amai Gorontalo kini berubah status menjadi Universitas Islam Negeri UIN. Transformasi IAIN ini akan memperkuat daya saing sumber daya manusia di Provinsi Gorontalo.
7: Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mendukung terhadap transformasi Institut Agama Islam Negeri IAIN Sultan Amai Gorontalo menjadi Universitas Islam Negeri. Menurutnya perubahan status tersebut langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi serta memperluas pilihan program studi bagi masyarakat Gorontalo. Gusnar Ismail mengatakan transformasi IAIN Sultan Amai Gorontalo menjadi Universitas Negeri diharapkan mampu menjawab kebutuhan dunia pendidikan yang terus berkembang sekaligus memperkuat daya saing sumber daya manusia di Provinsi Gorontalo.
8: Jadi IAIN ini tidak akan berubah ke UIN. Kalau jadi universitas, maka semua fakultas akan bisa kita buka. Sesnek akan memanggil semua instansi terkait. Kalau semua instansi ini oke, Pak Presiden akan tanda tangan itu dan berubahlah status IAIN menjadi UIN. Kalau dia berubah, maka akan ada peningkatan kualitas perguruan tinggi Islam.
7: Gubernur mengungkapkan dengan status sebagai universitas, perguruan tinggi tersebut memiliki kesempatan untuk membuka lebih banyak program studi, tidak hanya di bidang keagamaan, tetapi juga disiplin ilmu lain yang dibutuhkan dalam membangun daerah di tengah perkembangan zaman. Transformasi IAIN Sultan Amai Gorontalo menjadi Universitas Negeri diharapkan menjadi tonggak baru dalam pengembangan pendidikan tinggi di Provinsi Gorontalo serta memperkuat peran daerah sebagai salah satu pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia di kawasan Indonesia Timur. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, pada prinsipnya pengalihan IAIN menjadi UIN sudah disiapkan sebelumnya oleh pihak perguruan tinggi. Bahkan secara administrasi semuanya telah dipersiapkan dengan maksimal. Namun karena sebagian tahapan masih diputuskan di pusat, di antaranya pelantikan rektor baru dan keluarnya statuta dan ortaker perguruan tinggi ini. Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Ahmad Faisal mengatakan sejak dikeluarkannya Kepres pada 16 Juli kemarin, dengan sendirinya perubahan status tersebut sudah diberlakukan sejak diundangkan. Menurutnya, sebenarnya secara kelembagaan IAIN Sultan Amai sudah beralih menjadi UIN, namun karena kan perangkat lainnya yang belum dilengkapi, membuat perguruan tinggi terus membenahinya. Masih terdapat beberapa faktor yang harus dipenuhi menyebabkan manajemen perguruan tinggi senantiasa berupaya melengkapinya.
9: Nah, sebenarnya karena bunyi perpres itu kan perubahan status itu berlaku sejak diundangkan. Karena diundangkan tanggal 16 Juli, ya setelah 16 Juli itu memang kami sudah UIN. Sebenarnya sudah UIN, cuma perangkatnya belum lengkap. Tapi secara kelembagaan sudah UIN, ya. Sekarang kami sudah UIN, cuma perangkat-perangkat lain itu belum bisa dilengkapi sampai ada payung hukum yang jelas. Kayak merumuskan visi misi, statuta, ortaker. Kan di ortaker itulah semua jabatan itu disebut. Jadi nggak boleh mengangkat wakil rektor kalau di ortaker tidak disebut berapa jumlahnya, apa syarat-syaratnya. Jadi kami harus menunggu itu sebelum melantik misalnya pejabat baru, dekan juga begitu. Semua pejabat menunggu itu. Mudah-mudahan prosesnya bisa cepat.
0: Rektor IAIN Sultan Amai menambahkan pihaknya terus merumuskan visi misi perguruan tinggi yang berkaitan dengan statuta dan ortaker agar sesuai dengan payung hukum yang jelas. Pendengar, Kabupaten Pohuwato yang sebelumnya berhasil meraih status eliminasi malaria kini kembali menghadapi peningkatan kasus. Dan salah satu faktor yang dinilai memicu kondisi tersebut adalah tingginya mobilitas para penambang yang datang dari berbagai daerah dan berpotensi membawa penularan malaria. Kepala UPTD Puskesmas Paguat, Kadir Abbas, mengatakan meningkatnya aktivitas pertambangan turut memengaruhi munculnya kembali kasus malaria. Selain mobilitas pendatang, kondisi lingkungan di sekitar kawasan tambang juga berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Anopheles, penyebab penularan malaria. Menurut Kadir Abbas, sebelumnya peningkatan aktivitas pertambangan Kabupaten Pohuwato sempat berada pada kondisi bebas malaria. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, kasus kembali ditemukan sehingga memerlukan kewaspadaan seluruh pihak, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan maupun para pekerja tambang.
3: Memang untuk Kabupaten Pohuwato ini adalah merupakan sebelumnya adalah daerah endemik malaria. Ini saya ceritakan dulu sejarahnya ya untuk Kabupaten Pohuwato. Setelah di tahun 2018 bahwa Kabupaten Pohuwato itu termasuk sudah zero malaria seperti itu Pak. Nah, setelah tahun 2021 dengan adanya aktifnya tambang yang ada di Kabupaten Pohuwato, nah ada yang penambang dari orang Gorontalo tapi sudah kerja di Papua, dia datang ke Pohuwato, mungkin pada saat itu sudah terpapar dengan parasit malaria. Nah, sehingga sudah menular para penambang yang ada di Kabupaten Pohuwato, itu lebih khusus yang ada di Kecamatan Buntulia. Nah, dari tahun 2021 itu terjadilah mulai banyak. Di tahun 2024, mohon maaf Pak ya, itu mulai jumlah kasusnya itu berjumlah 824. Ada kenaikan yang signifikan.
0: Ia menambahkan puskesmas bersama Dinas Kesehatan terus memperkuat upaya surveillance, pemeriksaan dini, edukasi kepada masyarakat, serta pengendalian vektor di wilayah yang berisiko tinggi. Langkah tersebut diharapkan mampu memutus rantai penularan dan pencegahan penyebaran kasus yang lebih luas. Pendengar, guru di Kabupaten Bone Bolango didorong untuk terus meningkatkan kemampuan di bidang digitalisasi agar mampu mengikuti perkembangan teknologi yang semakin pesat. Penguasaan teknologi dinilai menjadi kebutuhan penting dalam dunia pendidikan, sehingga guru tidak tertinggal dari peserta didik yang kini semakin akrab dengan berbagai platform digital. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Iwan Mustafa, pada Konferensi Kerja Kabupaten atau KONKERKAP 1 PGRI Kabupaten Bone Bolango kemarin. Iwan Mustafa mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah pola belajar mengajar. Karena itu guru dituntut mampu beradaptasi dengan berbagai inovasi digital yang mendukung proses pembelajaran di sekolah. Menurutnya, kemampuan digital masih bukan hanya sebatas pengoperasian perangkat teknologi, tetapi juga memahami bagaimana memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik.

0: Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango menilai transformasi digital di dunia pendidikan harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Dengan begitu, guru dapat menghadirkan metode pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Ia berharap PGRI terus menjadi wadah bagi para guru untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme melalui berbagai program pelatihan maupun pengembangan kompetensi. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo telah menetapkan bahwa pemanasik haji yang akan melakukan pembimbingan pada kegiatan haji dan umroh harus memiliki sertifikat haji. Berikut laporan Hendra Rauf.
1: Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo akan memaksimalkan penyelenggaraan ibadah haji maupun umroh sesuai dengan ketentuan yang ada. Terkait dengan pemberian manasik, para pembimbing ibadah haji serta umroh harus yang sudah memiliki sertifikat. Kepala Bidang Bina Haji dan Umroh pada Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo, Safwan Eki mengatakan, untuk menjadi pemanasik di tingkat kabupaten kota serta kecamatan, seharusnya yang telah memiliki kompetensi dan sertifikat pembimbing manasik. Menurutnya materi yang berhubungan dengan fikih haji dan ibadah tentang Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna wajib memiliki sertifikat haji. Keberadaan para pembimbing manasik yang mempunyai sertifikat haji seperti ini penting dilakukan mengingat materi yang disampaikan sangat berkaitan erat dengan rukun haji itu sendiri.
2: Untuk menjadi pemanasik di bimbingan manasik haji baik tingkat kabupaten, kota maupun kecamatan berkenaan dengan materi-materi ibadah ataupun materi manasik haji itu dipersyaratkan yang memberikan materi adalah orang yang telah memiliki kompetensi maupun memiliki sertifikat pembimbing manasik.
1: Safwan menambahkan sertifikat pembimbing manasik tersebut dikeluarkan langsung oleh Kementerian Agama dan Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo. Diharapkan dukungan dari semua pihak terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji ke depan sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.
0: Pendengar, sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Norensya Banggai, selamat siang dan terima kasih.
3: Demikian Warta Siang, informasi terpercaya, variatif dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Esensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Dua Cinta Obama. Buku ini karya Asa Muhammadi yang dirilis tahun 2008. Cinta adalah kekuatan. Karena cinta dari sang ibunda Anne Dunham, Obama tampil percaya diri meski kulitnya berbeda dengan kebanyakan warga Amerika. Barack Obama mendapatkan cinta pada dua sosok perempuan untuk menopang karir dan menjadi orang nomor satu di Amerika Serikat. Keberhasilannya dalam menduduki kursi panas kepresidenan yang ke-44 dan ke-45 tersebut tidaklah mudah. Ada dua sosok perempuan tangguh mampu memberikan semangat dan support yang penuh kepadanya. Michelle adalah sosok perempuan dari kulit hitam, semampai, dan hatinya lembut, sehingga Obama kerap menampakkan kemesraan dalam ciuman dan pelukan. Romantika cinta Obama dan Michelle tidak terlepas dari sifat teguh Michelle yang membuat Obama tergila-gila untuk memiliki Michelle. Karena mereka berdua bekerja dalam satu kantor, sehingga Michelle tidak ingin melakukan pekerjaan dengan tidak profesional. Karena itu, Michelle sempat menolak ajakan kencan dari Obama. Kekaguman Obama dengan kecerdasan dan lembut hati Michelle membuat Obama berjuang mendapatkan cinta sejatinya tersebut.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Iya, sekarang ini kita udah masuk akhir bulan ya. Jadi sekarang juga mungkin lagi pada sibuk yang berburu dengan waktu. Pencapaian bulan Juli mesti ada pencatatannya semua ya. Saya buka kembali Anda di sini, line telepon seperti biasa 0821-9664-8664 bagi Anda yang ingin ikutan lagu-lagu karya anak bangsa. Silakan masuk untuk bisa request dan lagu yang mestinya Anda Anda request.

0: sama mana ya? Ini lagu-lagunya keren semua nih. Aduh, dari Mita Lestari berjudul Kala. Kemudian ada lagu dari Maudy Ayunda, Kamu dan Kenangan, dan Putih Band, Sampai Mati. Silakan ke line telepon 0821-9664-8664 yang ikutan juga di WhatsApp. Silakan ketikan dukungan Anda untuk lagunya yang sudah disiapkan. Silakan ke line telepon 0821-9664-8664. LDR, halo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia.
0: Ya.
1: Dari Inka di sini.
0: Baik, silakan Inka.
1: Sampai mati.
0: Putih.
1: Iya.
0: Oke. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Inka di Tinelo Telaga.

0: request Inka yang ada di Tinelo, silakan yang mau gabung lagi. Anda kalian telepon aja. Ya, halo 100% Indonesia.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya.
1: Dari Bu Ratna dan anak di Telang Utabu Aremo.
0: Baik.
1: Kalau lagu lalu saya bisa membuat.
0: Yang mana?
1: Lagu yang pertama itu apa?
0: Yang pertama itu ada judul Kala.
1: Yang kedua
0: Mudia Yunda, Kamu dan Kenangan.
1: Iya.
0: Kemudian Putih Band,

0: Rita Lestari, Kala.
1: Kamu dan Kenangan.
0: Kamu dan Kenangan, oke.
1: Terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ratna Naki. Ada lagi berikutnya, saya tunggu Anda di line telepon 0821-9664-8664. Ya, saya juga ingin, oh ini ada Ibu Asni di Mulalahu yang mendukung lagunya Putih Band Sampai Mati. Silakan ke line telepon lagi nih, LDR 100% Indonesia.
2: Halo, Assalamualaikum, 100% Indonesia, halo ya. Kak
0: Insa. Halo juga.
2: Ibu Nelly Balyahuda.
0: Oke.
2: Okay. Ikutan lagu Liinca.
0: Putih Band.
2: Iya. Oke, Kak Insa, semoga sehat selalu. Salam pagi.
0: Amin. Siapa?
2: Yang berapa lu?
0: Laika.
2: Di Laika bersama adiknya, insyaallah sehat selalu. Insyaallah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Kak Insa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan Indonesia.
1: Iya, Ibu Liz ya?
0: Iya. Kamu dan kenangan.
1: Kamu dan kenangan.
0: Salam satu Lutfi, dan Tilaika, dan anak lucu. Mana iklan? Dan iklan yang lucu itu kain gajah sekali materinya.
1: Yang mana ini yang lucu?
0: Ada yang babar main atau itu? Makanan ringan.
1: Oh, makanan ringan.
0: Iya.
1: Iya.
0: Mana yang tua kain Lutfi atau Tilaika?
1: Lutfi, Laika yang tua, yang adik yang Lutfi ya. Pia. Lagi makan apa?
0: Iya.
1: Ini snack.
0: Oke, semoga saya selalu kain bersama keluarga tercinta. Amin.
1: Amin.
0: Oke, makasih kain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pada diingat-ingat ya anak-anak ini. Iya. Terima kasih sudah mendoakan. Dan kita masih menunggu lagi penelpon yang berikutnya. Line telepon 0821. Oke. Halo, LDR 100%
2: Indonesia. 100% Indonesia.
1: Nano. Nano.
2: Ikutan gak itu lagu?
1: Oke, ikutan lagu mana? Oke, memang mau ikut
2: kasih,
1: tunggu dulu. Tano. Halo. Mau ikutan lagu yang mana? Mau ikut? Aduh, di Tanau ini lucu, bagaimana? Jadi, mau ikutan aja itu lagu. Oke. Mau ikutan dengan lagu yang mana? Tapi yang jelas, lagu ini ada dua yang mau main. Tidak tahu yang mana ya. Mau di Ayunda atau Putih Band. Sampai mati. Na na na na na na na na. Ya, gitu ya. Oke. Yang mau gabung ke line telepon 0821-9664-664. Saya cukupkan dulu ya. Setelah ada Tano, kita langsung mainin aja lagunya. Karena ini yang mendukung lagunya Maudy Ayunda, tidak tahu yang mana. Oh ya, saya tambah satu lagi nih penelpon. LDR, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya.
3: Ibu Ridu di
1: Bulango Ulu.
3: Lagu Ayunda.
1: Maudy Ayunda, baik. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, langsung kita ke lagu ya. Sudah akan main, ini dia Maudy Ayunda, Kamu dan Kenangan.

0: enak. Dia makan apa?
1: Ini snack ada beli.
0: Coba mau lihat. Ih, bos snack yang mau cuma 1000 perak, tapi bahaya.
1: Kenapa, so?
0: Mama bilang ini ada zat kimia.
1: Baru?
0: Iya, bikin penyakit.
1: Alah, baru semua buang.
0: Iya, tapi di tong sampah.
1: Baru semua rugi.
0: Lain kali kalau mau beli snack, jangan lupa barang.
1: Iya, bakal rugi uang.
2: Let's go.
1: Oke, nanti suruh beli mama ah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita punya lagu lainnya, pendengar. Ini ada satu lagu, ada lagu, ya, lagu lawas, lagu baru, tidak baru juga ya. Tapi ini pasti yang ada belum lama dirilis. Anggi Marito, Kisah Yang Lain. Kemudian Arwana, Lamunanku. Dan Agnes Mo, Rapuh. Silakan Anda bergabung di line telepon lagi. 100% Indonesia, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam.
1: Ya, dari Bu Reni di Limboto.
0: Oke, Bu Reni.
1: Lagunya Arwana,
0: Lamunanku.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke penelpon berikut. LDR, halo. Mana nih? Arwana sudah ya, tadi di request. Kemudian ada Agnes Mo, Rapuh. Atau Anda mau pilih Anggi Marito, Kisah Yang Lain? Silakan. Pak, gak, Pak. LDR 100% Indonesia. Halo.
2: 100% Indonesia.
0: Good. Dari siapa, Bu?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Oh, Tio Matio. Ih, lain sekali suara ini nanawa.
2: Ya.
0: Lain poli ya, rupa tadi itu. Lain.
2: Lain.
0: Agak lain gitu.
2: Ya, uji. Paro suara.
0: Oh, pantasan. Ya, silakan Om Matio.
2: Lagunya Rapuh.
0: Agnes.
2: Iya.
0: Terima iya.
2: Kasih, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, amin. Terima kasih. Tinggal malu tika Kak Andin Poli Eti Omatio. Agnes Mo, Arwana, itu yang udah di request. Tinggal Anda aja mau gabung ikutan. Halo, LDR.
3: 100% Indonesia.
0: Pak Wardi.
3: Iya, Kak Ainsa. Bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah, ya? Baik.
3: Lagu apa-apa, Kak Ainsa? Soalnya tadi saya lagi ada baca cerita dengan Om Matio.
0: Ada baca cerita bagaimana itu Om Matio baru masuk ini?
3: Oh iya, tidak sebelum itu.
0: Oh.
3: Kok masuk Om Matio?
0: Ini barusan.
3: Oh.
0: Dia dapat rebe kalau cepat tipe Wardi.
3: Iya.
0: Yo, jadi dia pilih lagu Agnes Mo dengan Arwana. Mau pilih mana?
3: Om Matio itu mau pilih yang mana?
0: Di Agnes. Ya, apa semua baku iku dengan Om Matio? Oh, loh. Baku-baku iku.
3: Itu saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau pilih pati Om Matio pelagu Agnes Mo, Rapuh. Lanjut ya, masih ada satu lagi, saya tunggu. Oke, dua lagi ya. LDR 100% Indonesia, lu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia.
0: Iya.
4: Dengan Ibu Tuti.
0: Oke.
4: Agnes Monica.
0: Agnes Monica.
4: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari telaga sudah, mau dari mana lagi nih? Masih ada yang di Bolyohuto apa di mana ya? Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ti.
5: 100% Indonesia.
0: Ya, Ibu Rostin ya.
5: Sudah mulia, ya.
0: Oke.

0: lang din ang umatiyo.
1: Agnes mo. Okay.
0: Bye. Salamat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Arwana sama Agnes, malah yang dipilih. Agnes mo. Ya sudah, kita dengarkan dulu. Ini dia pendengar.

0: No.
1: Ya, saya.
0: Di sini dulu. Si Papa P. Uban ini so banyak sekali. Kata sekali ini kepala Nana.
1: Ih, Papa. Tidak boleh mau cabut itu Uban.
0: Iki apa tidak boleh mau cabut? Acak buka mak saja. Tidak ada pertahan ini. Gatal sekali, Uban.
2: Jika Uban dicabut secara paksa, maka akan mengganggu kesehatan sistem saraf otak, sehingga sinyal untuk membentuk pigmen rambut menjadi terganggu. Selain itu, mencabut uban secara paksa juga merusak folikel, akar rambut, dan selaput kepala.
3: Pro 1, Gorontalo, Kanal

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar dimanapun Anda berada yang masih ingin bergabung di line telepon 0821-9664-8664, saya buka lagi lagu yang sudah saya siapkan. Ada Bruri Marantika, Dewi Yul, Rindu Yang Terlarang, Seventeen.

0: Samuel Cipta Jagal Rasa. Jagat Rasa. Jagal. Oke, saya buka.
1: Halo LDR 100% Indonesia. Dengan siapa, di mana?
2: Oh, Putu.
0: Baik. Memang waktu kita akan mepet ya sekarang ini, tapi saya buka aja dulu.
1: LDR 100% Indonesia. Waalaikumsalam.
3: Apa kabar?
1: Iya, baik. Dari?
3: Dari Putra Palopo.
1: Oh iya, Putra. Lagi on the way ya, ini Putra ya.
3: Iya.
1: Ya, silakan. Mau lagu yang mana? Belum disebut ya lagunya ya. Oh, sudah tadi.
3: Ya, lagunya apa? Belum.
1: Ada Rindu Yang Terlarang dari Bruri Marantika Dewi Yul. 17 Salam Untuk Hatimu, Samuel Cipta, Jagat Rasa.
3: Dewi Yul.
1: Oke.
3: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu lagi penelpon, saya tunggu Anda ke line telepon 0821-9664-664. 100% Indonesia, halo.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
4: Dengan Ibu Iya di Bualemo.
0: Oke.
4: Mau request lagunya Seventeen.
0: Seventeen. Baik.
4: Sehat kabar kota dan cinta amin ya robbal alamin.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya.
5: Maaf nih.
0: Oke, Om maaf nih.
5: Ruri Marantika.
0: Baik.
5: Ya, terima kasih Bu Ain, sehat selalu.
0: Amin.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Buladu kemana lagi kita? Satu penelpon saya tunggu lagi sebelum saya tutup ya dulu ini ya, karena kita mau break. Kemandang azan asar untuk saat ini. LDR 100% Indonesia.
6: Halo LDR.
0: Ya.
6: Dari Rina di Kabila.
0: Rina di Kabila, baik.
6: Bururi.
0: Bururi.
6: Makasih banyak.
0: Sama-sama, makasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saya tutup dulu ya untuk teleponnya. Dan muslimin dan muslimah, kini saatnya azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

2010 ketika para penggemar sibuk membahas strategis dan pemain bintang, muncul sosok tak terduga yang justru mencuri perhatian dunia, bukan manusia, melainkan seekor gurita bernama Paul. Dikenal dengan Paul the Octopus, ia tinggal di sebuah akuarium di kota Oberhausen, Jerman, tepatnya di Sea Life Center Oberhausen. Awalnya, Paul hanyalah salah satu koleksi hewan biasa, tidak ada yang istimewa, hingga sebuah ide sederhana mengubah segalanya. Para penjaga akuarium mencoba membuat hiburan kecil bagi pengunjung. Mereka menyiapkan 2 kotak transparan berisi makanan, masing-masing dihiasi bendera negara yang akan bertanding di Piala Dunia. Tugas Paul memilih salah satu kotak. Pilihan itulah yang kemudian dianggap sebagai prediksi. Awalnya, orang menganggapnya sekadar permainan. Namun sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pilihan Paul berulang kali benar. Dari pertandingan awal hingga babak gugur, ia terus menebak pemenang dengan tepat. Media mulai meliput, kamera berdatangan, dunia pun penasaran. Setiap kali Paul memilih, jutaan orang menunggu hasilnya dengan penuh harap. Puncaknya terjadi di partai final Piala Dunia FIFA 2010. Saat dunia terbelah antara Spanyol dan Belanda, Paul dengan tenang memilih kota bertanda Spanyol, dan hasilnya, Spanyol keluar sebagai juara. Sejak saat itu, Paul bukan lagi sekedar gurita. Ia menjadi fenomena global, simbol bahwa di balik olahraga penuh strategi dan data, masih ada ruang untuk hal-hal yang tak terduga. Tentu saja, secara ilmiah, tidak ada bukti bahwa Paul benar-benar bisa meramal masa depan. Kemungkinan besar, pilihannya hanyalah kebetulan. Namun justru disitulah letak keajaibannya. Tak lama setelah berakhirnya Piala Dunia FIFA 2010, gurita Paul mati pada bulan Oktober 2010 di Sea Life Center Oberhausen, usia sekitar 2,5 tahun. Setelah kematiannya, akuarium itu membuat monumen kecil untuk Paul agar ia tetap dikenang sebagai peramal Piala Dunia, fenomena unik dalam sejarah sepak bola.

0: sesuai dengan aturan pe kampung, so ada kasus tanting eh. Par bagaimana torang biar ini anak-anak bisa dapat gizi seimbang sup?
1: Dini sayang, makanan bergizi itu tidak harus mahal no. Makan jo tempe, tahu, ikan, sayur, so boleh toh. Yang penting anak-anak di makanan so mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang cukup toh.
0: Masalahnya ini anak-anak so paling pamba pilih makanan. Kok lebih suka berjajan lagi? Baru sumpek yang bagaimana kemarin ini dorang biar mau makan makanan sehat cu.
1: Ya Allah sayang, gue lagi mau ajar kau ini. Banyak jalan menuju Roma no Deh kalau mau bikin makanan itu buat anak-anak, kasih menarik ke sana. Macam bikin nugget dari sayur, nugget dari ikan. Kok ada hamil begini no perhatikan ke sana oleh itu makanan. Biar anak lahir kamari sehat. Dan jangan lupa harus rutin ke posyandu atau puskesmas supaya lebih paham kalau dapat info-info yang begini. Mari jaga nutrisi anak dan ibu hamil demi generasi sehat.

0: Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur mulailah mereka menyetorkan modal mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak, sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

di LDR 100% Indonesia saat ini. Yang pasti musik Indonesia yang sudah Anda request, mudah-mudahan ini akan bisa menghibur Anda dalam segala aktivitas. Saya harus break. Pukul 16 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan Beranda Astacita. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Prosat RRI Gorontalo.

0: Pendengar dimanapun Anda berada sore ini, Beranda Asta Cita kami hadirkan langsung dari Pro 1 Jakarta atau secara berjaringan nasional, yang akan menghadirkan persembahan RRI Surabaya, yaitu mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dari RRI Loksmawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal hadir untuk semua. RRI ND tentang toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila, dan persembahan RRI Tahuna tentang nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah perbedaan keyakinan.
1: Akan menutup bulan Juli ya, dengar Pro 1, semoga semuanya menyenangkan. Saya cuma bisa kasih semangat aja untuk teman-teman HR dan teman-teman keuangan ya, karena sudah harus mengatur gaji-gajian ya. Gaji-gajian ya, agar semuanya tidak telat gitu ya. Untuk yang gajian tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 8 ya. Semangat, bisa, kita bisa, kita bisa, kita bisa pokoknya ya. Dan hari ini juga saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini kita akan memulai dari RRI Surabaya dengan tema mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Anda Astacita, siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar kembali Beranda Astacita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama kita sama sih ingat pidato Bung Karno jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29 itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu, sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Mungkin di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan itu ya, benar-benar tergambarkan dari sini begitu Pak Oto.
2: Gitu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada, jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Keno Kino Yongopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga gak sih Pak bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah seperti tadi saya katakan kita sudah mulai masuk di dalam GBHN ya. pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana pengayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97. Bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik. Di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada, hanya tertulis kepercayaan titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongsa Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan, kemudian kedua hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ada di ASN sudah bisa masuk, kemudian untuk perkawinan itu pun juga sudah dilaksanakan, kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling hormat menghormati. Kemudian yang kedua kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya. Bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan. Iya toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita? Sekarang apa yang akan kita lakukan? Kemudian yang kedua, manunggalin kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
1: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya nggak akan selaras begitu dari kehidupan kita begitu ya Pak Oto. Oh, baik. Nah kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama. Doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
1: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam begitu Pak Oto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak. Apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
1: Baik, selain itu juga mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat pada kacang penghayat janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya ning endi wae penghayat kudu sumunar Pindu Baskoro.
1: Pak Oto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Oto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Dan ini adalah brand Asa Cita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
1: Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asta Cita. Program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksumawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat, meluluhlantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksumawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk pikuk lingkungan kehidupan umat muslim. Tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksumawe.
2: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
3: Selamat siang Pak.
2: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
3: Agama saya Kristen Protestan, dan saya tinggal di Loksumawe ini sudah sekitar 30 tahun.
2: 30 tahun ya?
3: 30 tahun.
2: Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang? Ya?
3: Masih lajang.
2: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal. Ada pun kenangan-kenangan yang Bapak alam ini, bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksumawe di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak, mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana?
3: Terima kasih. Karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksumawe ini, saya merasa sukacita.
2: Iya.
3: Karena jarang ya, daerah, satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kota-kota antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini. Kan? Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik baju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu ya, sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat, karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik, jadi tidak ada diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi di gereja, dan di gereja itu datang malam itu datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
2: Iya.
3: Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksumawe.
1: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini, merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan. Gracias. Muslim di Kota Lhokseumawe, Sitompul, Wahyami Selatan merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satupun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat Muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
2: Tentu kalau boleh kami tahu ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang yang bantu kita?
3: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Banda Aceh, tim Kulban Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
2: Baitul Mal ya?
3: Baitul Mal. Jadi kalau dipikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-muslim dan muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
2: Baik, mendingan itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
1: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
2: Baitul Mal ini memberikan kebijakan ini ya. Nah, akhirnya Pak Kamal Zaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut kepada warga?
4: Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua. Hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
1: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
2: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat khususnya di Kota Lhokseumawe?
4: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah, hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim, nah besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
1: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud Indonesia yang rukun, damai, dan berkeadilan.

0: Beranda Asa Cita Berjaringan, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Loktonap, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Asa Cita. Beranda Asa Cita RRI dimanapun Anda berada. Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
2: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpadir membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
1: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
2: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik atau manusia yang Islam atau Hindu atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah di apa ya, sudah dipikirkan oleh para penimpadir supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
1: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
2: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya. Tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas
3: Sendita,
2: gitu juga, bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, begitu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemudian baru habis ketika Idul Fitri, habis kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama, dan itu kita kumpul semua, kita apa, saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Ah, itu diperkasai sejak dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati, di awal misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin. Tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
1: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktikkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi, serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ede, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
2: Untuk di Kabupaten Ede, kalau umpamanya Mas Dito, kalau saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, kalau saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama, maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini, bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan, bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita ke sana di keluarga Muslim, ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
1: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI ND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
0: Masih dari Beranda Astacita berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
1: Beranda Astacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawi di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup?

0: hambatan ya.
1: Bukan sebagai hambatan.
0: Baik. Ya. Kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti ya. Itu. Melainkan

0: menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial, dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai?

0: putus cinta gara-gara media sosial. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral. Kita lah yang hitam putihkan media sosial.
1: Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama, tetap ada

0: sudah tahu.
1: Terima kasih Mbak Mila.
0: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawu.
2: Kondisi ini menjadikan

0: Itulah akhir dari Beranda Asa Cita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Asa Cita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Asa Cita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, kita baru saja menyimak Beranda Asa Cita yang dipersembahkan. Ada 4 stasiun RRI. Dan pada hari ini kita akan kembali menyajikan juga ragam informasi dalam bahasa Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

soundtrack dalam bahasa Indonesia Moana 2, Jauh di Sana judulnya ya sebenarnya. Dari Liodra, kita sudah nikmati bersama pendengar dan bagaimana yang sudah bersama kami sejak tadi juga apa kabarnya. Mudah-mudahan hari ini Anda juga bisa menyelesaikan segala sesuatunya. Kita masih punya satu persembahan untuk Anda. Kali ini pendengar, kami punya satu lagu lawas yang mungkin buat Anda ini satu lagu penuh kenangan. Wow, kenangan yo. Ya, tapi bukan berarti lagu kenangan itu sedikit membuat Anda terenyuh gitu. Tapi ini sedikit membuat semangat justru. Kita akan bersama satu lagu. Ini mana lagunya? Aduh. lagunya kemana jadinya? Ya, pendengar dimanapun Anda berada, ini dia Mary Beth. Tetaplah di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 Manado untuk Lintas Magota, Manado, Gorontalo, dan Tahuna, Talaut.
1: Nama dari RRI Manado, pengrajin dengan menggunakan bahan baku kayu ditekuni Octavianus Gimon sebagai sarana peningkatan ekonomi, tapi juga membuka lapangan kerja baru.
2: Saat banyak usaha mikro kecil menengah berbahan baku kayu berkarya melalui mebel dan rumah panggung, Octavianus Gimon di Kelurahan Air Tembaga Bitung memilih produksi box speaker sound system, bekerja sendirian di bengkel sederhana di Air Tembaga 2, lingkungan 3 RT 08 Bitung, tidak sangka dari tempat kecil itu.

0: 200-an lebih box speaker telah menuju luar daerah hanya dalam waktu 4 bulan.
1: Kalau omset lumayan. So, lumayan dengan ada kita kan. Ya. Iyo, sekitaran situ no dia 1 bulan puluhan no, cuma bagaimana nih? Mau jelaskan
2: material kan.
1: Iyo, dengan material dia bersih puluhan no.
0: Saya sendiri melihat ini di media sosial.
1: Iya sama di sosial semua di akun FB.
0: Bukan. Iya.
1: Dengan di grup-grup sound system banyak kita masuk ini tuh. Banyak juga kirim-kirim loh, bukan cuma di sini, di sampai di bagian-bagian timur banyak juga ambilin.
0: Octaviano sebelumnya adalah nelayan untuk melaut. Namun hidup membawanya menjadi seorang tukang kayu sejak 4 tahun lalu. Kunci keberhasilan usaha kecilnya itu terletak pada open-minded atau pemikiran terbuka, menyerap semua informasi tentang karakter box speaker audio system.
3: Pianus, bisa Anda jelaskan ini, angka-angka yang tertulis ini?
1: Kalau ini angka-angka, ini buat ukuran-ukuran box speaker.
0: Ya.
1: Dari NMAX, Marten, ada Planar, ada Paraflex, semua sudah di sini. Jadi buat teman-teman nanti lihat itu.
0: Iya.
1: Dep ukuran-ukuran. So,
0: jadi
1: harus itu semua.
0: Jadi memang ukurannya harus presisi ya untuk mendapatkan
1: hasil. Iya, sama semua. Jangan nanti dorang umpama pesan 2, setelah dorang ambilan 2 so biar ada DP model. Jadi dia mesti sama semua, so ada DP mal, so ada ukuran masing-masing box, so ada ukuran.
0: Meski demikian, box tipe sound hajatan seperti Mini Scoop dan Planar tetap stabil jumlah pemesanan. Kunci usaha box speaker Octavianus terletak pada hasil suara. Bahan multiplex 18 mili palem setara full meranti dan tentunya harga yang sangat ramah di kantong.
4: Demikian telah Anda saksikan potensi dari seorang Octavianus Gimon yang memproduksi box speaker audio system dengan harga yang sangat terjangkau. Harapan dia adalah usahanya semakin membesar agar dia dapat mengerjakan orang sehingga dapat menyerap tenaga kerja di Kota Bitung. Dari Manado, Audi Kandores Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lintas Kota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
6: Informasi dari RRI Manado, kita ke berita RRI Gorontalo. Menurunnya rasa percaya diri, sebagian bidan jadi salah satu faktor utama sebab tren penurunan persalinan normal di puskesmas di wilayah Gorontalo.
7: Persalinan normal di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama atau puskesmas di Provinsi Gorontalo terus mengalami penurunan. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu yang menjadi perhatian serius pemerintah, yakni menurunnya rasa percaya diri para bidan. Sebagian menghadapi rasa kurang percaya diri dalam menangani persalinan normal seiring meningkatnya kasus kematian ibu di Gorontalo yang hingga Juli 2026 ini tercatat sudah ada sekitar 29. Menyikapi kondisi ini, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Gorontalo Anang S. Otolua menekankan pentingnya bagi para bidan mengembalikan rasa percaya diri dalam menangani persalinan normal. Selain Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo juga mendorong peningkatan kompetensi para bidan.
8: Persalinan normal di puskesmas ini makin lama makin menurun. Ya, dan tadi terungkap bahwa salah satu penyebabnya adalah bidan sendiri merasa menjadi tidak percaya diri karena kasus kematian yang terjadi. Nah, ini yang perlu diubah mindset para bidan agar ketika itu persalinan normal, maka bidan harus yakin dan percaya diri bahwa kasus ini harusnya ditangani oleh mereka.
7: Menurunnya rasa percaya diri para bidan tersebut juga mendapat perhatian serius dari organisasi profesi bidan di Gorontalo. Wakil Ketua 2 Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia IBI Provinsi Gorontalo, M. Stiwati Hiola mengatakan, peningkatan kompetensi menjadi salah satu langkah yang dilakukan IBI Gorontalo untuk memperkuat rasa percaya diri para bidan dalam menangani persalinan normal. Bidan-bidan yang telah mengikuti pelatihan di setiap puskesmas didorong untuk membagikan pengetahuan dan keterampilan kepada para bidan lainnya sehingga kompetensi tenaga kebidanan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan bisa merata.
9: Kami melakukan on the job training di masing-masing puskesmas. Siapa yang sudah terlatih itu yang kami manfaatkan untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada teman-teman sejawat bidan sehingga ilmu yang mereka peroleh mereka share ke teman-teman yang lain sehingga tim itu akan sama dan kompetensi teman-teman sejawat bidan akan dalam hal menolong persalinan akan sama juga.
7: Untuk meningkatkan layanan persalinan normal di tingkat puskesmas ke depan, IBI Gorontalo juga berharap pemerintah daerah hingga Kementerian Kesehatan terus meningkatkan sarana dan prasarana di puskesmas. Hal ini penting agar para bidan dapat melaksanakan tugas secara maksimal karena didukung fasilitas yang memadai sehingga pelayanan persalinan bagi ibu dapat dilakukan secara aman dan lancar. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
6: Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Pekerjaan rehabilitasi Pelabuhan Nusantara Tahuna saat ini mencapai 60%.
2: Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Tahuna memastikan pelaksanaan proyek dua pelabuhan yakni Pelabuhan Nusantara Tahuna dan Pelabuhan Mutuang berjalan sesuai waktu yang ditentukan. Untuk saat ini, progres pekerjaan Pelabuhan Nusantara Tahuna telah di atas 60%. Pelaksana tugas kantor unit penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Tahuna, Mehrit Palenewon mengatakan, selain memastikan proses pekerjaan memiliki progres yang sesuai, juga menyangkut kebutuhan bahan baku yang harus mengacu perencanaan pekerjaan.
10: Progres fasilitas pelabuhan saat ini untuk Pelabuhan Tahuna sudah sementara berjalan atau berprogres. Untuk fisik saat ini, Pelabuhan Tahuna sudah di 61% dan Pelabuhan Matutuang di 43% kurang lebih. Semua proses rehabilitasi sementara berlangsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Nah, kemudian pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan peruntukan spesifikasi yang telah direncanakan oleh pihak UPP Kelas 2 Tahuna dan pihak Kementerian Perhubungan Laut melalui detail engineering design yang ada.
2: Palenewon menambahkan, terhadap pesanan pekerjaan sering diperhadapkan dengan hambatan diantaranya faktor cuaca. Namun demikian, pihaknya tetap mengupayakan pekerjaan selesai sesuai waktu yang ditetapkan pada 31 Desember 2026. Alexander Nolenggade melaporkan.
5: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
6: Informasi berita yang terakhir kita hadirkan dari RRI Talaut. Guna membangun sinergi dalam memelihara Kamtipmas di Tanah Porodisa, Kapolres Kepulauan Talaut menyambangi kantor Kementerian Agama setempat.
11: Upaya menciptakan suasana keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Kabupaten Kepulauan Talaut terus diperkuat melalui kerjasama lintas sektor. Kapolres Kepulauan Talaut, AKBP Dwi Yatmoko, didampingi pejabat utama Polres melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut. Rombongan kepolisian disambut hangat oleh Kepala Kantor Kemenag Talaut Suratno beserta jajaran. Pertemuan ini berfokus pada pemeliharaan Kamtipmas serta penguatan nilai-nilai toleransi antar umat beragama dan sinergi program lainnya. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko menegaskan pentingnya peran tokoh agama dan Kemenag dalam menyampaikan pesan keamanan secara persuasif kepada masyarakat.
12: Terima kasih, saya selaku Kapolres baru di Kepulauan Talaut ini. Ini adalah kunjungan pertama kami selaku pejabat baru. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas sambutan yang hangat dari Kementerian Agama. Dan kolaborasi ini tentunya kami harapkan dalam mendukung dan untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban di lingkungan Kabupaten Talaut, khususnya terkait masalah keberagaman beragama yang ada di sini. Dan tentunya sinergitas ini terus tetap kita jaga, dan kami pun juga siap mendukung setiap program yang dari Departemen Agama laksanakan bersama sepenuhnya. Kita bersama-sama mewujudkan Kabupaten Talaut yang aman dan juga.
11: Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kepulauan Talaut Suratno menyambut baik kunjungan perdana dari pejabat Kapolres yang baru. Diapresiasi dan ia menyatakan kesiapan Kemenag untuk berjalan berdampingan bersama Polres dalam mengawal kedamaian dan kerukunan di bumi Porodisa.
13: Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolres yang sudah menyempatkan waktu

0: hubungan silaturahmi ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk meningkatkan sinergi dan komunikasi secara berkala. Dari Kabupaten Kepulauan Selaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tonata Laut di Semantan sore hari ini di edisi Kamis 30 Juli 2026. Saya Lins Alfiani, selamat sore.
2: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: Ingin meraih gelar akademi tertinggi dan menjadi pemimpin perubahan di era global? Kini saatnya bergabung bersama program Dr. S3 Manajemen Pascasarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Program doktor pertama di wilayah LL Dikti 16. Dr. S3 Manajemen UBM dirancang untuk melahirkan ilmuwan, akademisi, profesional, birokrat, pengusaha, dan pemimpin organisasi yang mampu menghasilkan penelitian berkualitas, inovasi berdaya saing, serta solusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa. Didukung dosen bergelar doktor dan profesor, kurikulum berbasis riset dan inovasi, pendampingan promotor yang intensif, serta fokus penelitian pada corporate entrepreneurship yang relevan dengan kebutuhan dunia bisnis, pemerintahan dan birokrasi, industri serta kebutuhan di berbagai sektor dan organisasi lainnya. Segera daftarkan diri Anda melalui portal pendaftaran mahasiswa baru di https://2.ubmg.ac.id/pmb. Kuota terbatas. Informasi pendaftaran, hubungi kampus Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Jalan Profesor Dr. Alwi Sabu, Wong Kaditi, Kota Gorontalo. Kontak person, Bapak Irfan, di 0852-4116-7628. Wujudkan impian menjadi dokter bidang manajemen yang mampu melahirkan inovasi, menghasilkan riset berkualitas, serta memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Universitas Bina Mandiri Gorontalo, unggul, berkarakter, mengglobal.
1: Hei kamu yang lagi cari kampus, jangan sampai kelewatan info penting ini loh. IAIN Sultan Ahmad Gorontalo kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur lokal mandiri. Mulai 6 Juli sampai 27 Juli 2026.
2: Pendaftaran tanpa biaya pembangunan loh.
1: Pilihan fakultasnya ada Tarbiyah dan Keguruan, Syariah, Usuluddin dan Dakwah, serta Ekonomi dan Bisnis Islam.
2: Semuanya sudah jenjang S1, S2, dan S3.
1: Tersedia juga beasiswa KIP, Pemda, Baznas, Bank BNI, Cahaya Mandiri, dan Bank Indonesia. Fasilitas pendukungnya lengkap. Info pendaftaran hubungi 0812-4413-0019 atau 0811-4397-979. Info lebih lanjut kunjungi website pmb.iaingorontalo.ac.id atau email pmb@iaingorontalo.ac.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ahmad Faisal MAG, Rektor Yayasan Sultan Amai Gorontalo, dengan bangga menyambut kedatangan adik-adik calon mahasiswa baru di kampus dengan akreditasi unggul. Jadilah generasi awal yang menjadi saksi transformasi Yayasan menjadi UIN. Insyaallah masa depan cemerlang menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: imamku.
1: Hei kamu yang lagi cari kampus, jangan sampai kelewatan info penting ini loh. IAIN Sultan Ahmad Gorontalo kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur lokal mandiri. Mulai 6 Juli sampai 27 Juli 2026.
0: Pendaftaran tanpa biaya pembangunan loh.
1: Pilihan fakultasnya ada tarbiyah dan keguruan, syariah, usuluddin dan dakwah, serta ekonomi dan bisnis Islam.
0: Semuanya sudah jenjang S1, S2, dan S3.
1: Tersedia juga beasiswa KIP, Pemda, Baznas, Bank BNI, Cahaya Mandiri, dan Bank Indonesia. Fasilitas pendukungnya lengkap, info pendaftaran hubungi 0812-4413-0019 atau 0811-4397-979. Info lebih lanjut kunjungi website pmb.iaingorontalo.ac.id atau email pmb@iaingorontalo.ac.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ahmad Faisal MAG, Rektor Yayasan Sultan Amai Gorontalo, dengan bangga menyambut kedatangan adik-adik calon mahasiswa baru di kampus dengan akreditasi unggul. Jadilah generasi awal yang menjadi saksi transformasi Yayasan menjadi UIN. Insyaallah masa depan cemerlang menanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi.

Tim Sore hari ini. Pendengar, terima kasih atas atensi Anda yang terus menikmati siaran kami. Dan ini ada satu hal yang menarik, di mana Mac Bunny, MC Bunny yang membawa kabar baik dari kancah internasional setelah meraih penghargaan The Realist Festival 2026 di Rusia. Ini adalah sebuah serial animasi asal Indonesia yang akhirnya memenangkan kategori Best Animated Vertical Series dalam ajang tersebut. Informasinya mengenai pencapaian tersebut dibagikan Wahyu Aditya, kreator MC Bunny, yang melalui unggahan di media sosial. Dalam unggahannya disebutkan bahwa MC Bunny meraih penghargaan Best Animated Vertical Series di Realist Festival 2026. Sebelum meraih penghargaan tersebut, perjalanan MC Bunny di Realist Festival juga mendapat perhatian dari tim kreatornya. Dalam unggahannya, Wahyu Aditya menyebut bahwa MC Bunny menjadi satu-satunya serial animasi asal Indonesia yang mengikuti kompetisi dalam festival ini. Dan perjalanannya hingga masuk ke jajaran top 5 audience voting, tim kreator sempat mengajak penonton memberikan dukungan melalui pemungutan suara untuk kategori penghargaan pilihan penonton. Jadi Realist Festival 2026 sendiri memang menjadi ajang pertemuan berbagai karya dalam format short drama dan vertical series. Festival termasuk menghadirkan karya dari berbagai negara, termasuk di situ ada MC Bunny salah satunya. Jadi keikutsertaan MC Bunny dalam kompetisi ini menempatkan karya animasi Indonesia untuk tampil dalam ajang internasional yang juga membawa MC Bunny hingga meraih penghargaan dalam ajang tersebut. MC Bunny The Kawaii Alien, ya, itu animasi-animasi yang ada berseliweran di medsos, juga ada dalam filmnya juga, ya, ada. Dan dia mendapatkan penghargaan The Best Animated Vertical Series menjadi pencapaian terbaru dalam perjalanannya di Realist Festival 2026. Ini akan menambah catatan kehadiran karya animasi Indonesia dalam kompetisi internasional.

tiga hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Indonesia Tengah bagi Anda yang ada di wilayah Suwawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola, dan sekitarnya bisa menyesuaikan dengan waktu yang berada di Kota Gorontalo. Bagi yang ada di Bone Pantai dan Suwawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Bolehuta dan Paguyaman ditambah 2 menit, kemudian Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molo Sipat ditambah 7 menit.

pendengar, kita menantikan waktu sholat maghrib hari ini. Kita akan dengarkan pengajian Al-Quran hari ini, surah Al-An'am, yang dimulai dari ayat 31 bersama Qori'ah Nur Halisa Aurelia.

0: Azan Maghrib, marilah kita sejenak menyimak risalah dengan judul Keutamaan Merahasiakan Sedekah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita. Di antara ibadah yang sangat dicintai Allah adalah sedekah. Sedekah bukan hanya membantu orang lain, tetapi juga menjadi sarana membersihkan harta, menghapus dosa, dan mendekatkan diri kepada Allah. Namun dalam bersedekah terdapat adab yang sangat penting, yaitu menjaga keikhlasan. Salah satu cara menjaga keikhlasan adalah dengan merahasiakan sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubadu shadaqati fa ni'imma hi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Ayat ini menunjukkan bahwa sedekah secara terang-terangan boleh dilakukan apabila membawa maslahat seperti memberi teladan kepada orang lain. Namun apabila disembunyikan, nilainya lebih utama karena lebih menjaga keikhlasan dan menjauhkan diri dari riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Salah satunya adalah seseorang yang bersedekah lalu menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar setia RRI yang budiman, ungkapan ini menggambarkan betapa sempurnanya seseorang dalam menyembunyikan sedekahnya. Bahkan seolah-olah anggota tubuhnya sendiri tidak mengetahui apa yang ia telah berikan. Mengapa sedekah lebih baik dirahasiakan? Pertama, menjaga keikhlasan. Keikhlasan adalah ruh setiap amal. Ketika sedekah diketahui banyak orang, muncul godaan untuk mengharapkan pujian, penghormatan atau pengakuan. Allah hanya menerima amal yang dilakukan semata-mata karenanya. Kedua, menghindari riya. Riya adalah memperlihatkan amal agar dipuji manusia. Rasulullah menyebut riya sebagai syirik kecil karena dapat menghilangkan pahala amal. Orang yang merahasiakan sedekah sedang berusaha menjaga hatinya agar tetap bersih dari penyakit tersebut. Ketiga, menjaga kehormatan penerima. Sebagian orang miskin merasa malu apabila diketahui menerima bantuan. Dengan merahasiakan sedekah, kita tidak hanya menjaga keikhlasan diri sendiri, tetapi juga menjaga harga diri saudara kita. Keempat, mendekatkan diri kepada Allah. Ketika hanya Allah yang mengetahui amal kita, hubungan antara hamba dan Rob menjadi lebih kuat. Inilah ibadah yang benar-benar bersifat pribadi dan penuh ketulusan. Kapan sedekah boleh ditampakkan? Islam juga membolehkan sedekah dilakukan secara terbuka apabila memiliki tujuan yang baik. Misalnya, mengajak orang lain ikut bersedekah, memberikan contoh yang baik, menggerakkan kepedulian masyarakat, mengumpulkan dana untuk kepentingan umum. Namun, niat harus tetap dijaga agar semata-mata mengharap ridha Allah. Marilah kita menjadikan sedekah sebagai ibadah yang lahir dari hati yang ikhlas. Jangan sampai pahala sedekah hilang hanya karena keinginan memperoleh pujian manusia. Jika suatu saat sedekah perlu ditampakkan demi kemaslahatan, luruskan niat hanya karena Allah. Namun apabila tidak ada kebutuhan untuk menampakkannya, maka merahasiakannya lebih utama sebagaimana petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang gemar bersedekah dengan hati yang ikhlas, menjaga amal dari riya dan memperoleh naungannya pada hari ketika tidak ada naungan selain naungannya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah risalah pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat

Seorang teman tidak bisa dianggap teman sampai ia diuji dalam tiga kesempatan, yaitu di saat membutuhkanmu, di belakangmu, dan setelah kematianmu. Ali bin Abi Thalib.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

0: satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30.

Selamat malam pendengar Pos Santara di Gorontalo, di mana pun Anda berada. Kita ketemu untuk gelaran Gorontalo malam ini di Kamis 30 Juli 2026. Anda bersama saya, Yusri.

Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro Santai dari Gorontalo. Kenal informasi dan inspirasi satu lagu pembuka dari singlenya Bunga Citra Lestari, Aku Tak Mau Sendiri. Ya udah, kalau enggak mau sendiri, saya yang temenin Anda pas-pas ya malam minggu. Enggak punya agenda, ya udah tongkrongin aja Pro Satu ya. Ada lagu-lagu bagus yang akan menemani Anda. Sembari kita juga mengupdate beberapa informasi menarik dari portal berita online kamerari.co.id. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi tahap pertama stasiun Semarang Tawang sebagai pemugaran resmi pertama sejak beroperasi pada 1914. Revitalisasi ini menjadi upaya pelestarian bangunan cagar budaya sekaligus meningkatkan layanan transportasi nasional.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan, yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung, dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pripyat adalah kota modern yang dibangun khusus untuk para pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Ukraina. Sebelum tahun 1986, kota ini dikenal sebagai simbol kemajuan Uni Soviet dengan apartemen rapi, sekolah, taman bermain, dan kehidupan yang tampak makmur bagi sekitar 50 ribu penduduknya. Semua berubah pada 26 April 1986 ketika reaktor nomor 4 Chernobyl meledak dan melepaskan radiasi dalam jumlah besar. Awalnya warga Pripyat tidak langsung diberitahu tentang bahaya yang mengancam. Anak-anak tetap bermain di luar dan aktivitas berjalan seperti biasa, sementara radiasi tidak terlihat perlahan menyelimuti kota. Sekitar 36 jam setelah bencana, perintah evakuasi akhirnya dikeluarkan. Penduduk diberi waktu singkat untuk pergi dengan janji bahwa mereka akan kembali dalam beberapa hari. Mereka meninggalkan rumah, barang-barang pribadi, dan kenangan hidup mereka. Namun, hari itu menjadi perpisahan selamanya, menjadikan Pripyat kota mati, sebuah saksi bisu dari salah satu bencana nuklir terburuk dalam sejarah manusia.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

Terima kasih pendengar yang masih terus bersama kami di Pro 1. Pendengar, pelaku tindak pidana perdagangan orang TPPO memanfaatkan teknologi digital pada hampir seluruh rantai kejahatan perdagangan orang, dan Kementerian Perdagangan Perempuan dan Perlindungan Anak mengingatkan perkembangan teknologi ini mempercepat berbagai modus kejahatan perdagangan orang. Pemanfaatan teknologi tidak lagi terbatas pada perekrutan korban, tetapi juga mencakup eksploitasi dan transaksi keuangan. Kemen P3A menilai perkembangan tersebut menuntut strategi pemberantasan TPPO yang mampu mengikuti perubahan pola kejahatan digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu untuk pelaksanaan sholat isya hari ini pukul 19 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi.

dan memperingatkan negara maupun perusahaan yang menerima kompensasi dari aset Iran yang dibekukan tidak akan diizinkan melintasi Selat Hormuz. Peringatan ini disampaikan melalui juru bicara Markas Pusat Khatam Al-Anbiya sebagaimana dilansir dari Anadolu Kamis pagi tadi. Peringatan ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana pemberian kompensasi bagi kapal-kapal yang rusak selama konflik baru-baru ini. Kompensasi tersebut akan dibayarkan menggunakan aset Iran yang dibekukan. Teheran menolak rencana tersebut dan menilai penggunaan aset yang dibekukan untuk tujuan ini tidak memiliki dasar yang sah. Juru bicara militer Iran menyatakan kapal-kapal yang mengalami kerusakan merupakan dampak dari perang yang dipaksakan terhadap Iran. Ia juga menuding militer Amerika Serikat telah menciptakan kondisi yang tidak aman di kawasan. Selain itu menyebut jalur pelayaran selatan di Selat Hormuz sebagai rute yang ilegal dan tidak aman. Mengutip dari portal berita online kamerari.co.id, pendengar, Iran memperingatkan bahwa setiap negara atau perusahaan yang menerima pembayaran dari aset yang dibekukan akan menghadapi konsekuensi. Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran tidak akan mengizinkan kapal milik pihak-pihak terkait melintasi Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia karena menjadi rute utama pengiriman minyak dan energi global. Iran juga memperingatkan Presiden Donald Trump mengenai konsekuensi dari keputusan yang disebut Teheran sebagai tindakan ilegal tersebut.

0: Berkarya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih berkenan masih terus bersama kami di Pro 1 dari Gorontalo. Kenal informasi dan inspirasi. Sudah ada lagu dari Samson dengan Nafasmu yang membawa kita di 37 menit saat ini dari pukul 19. Satu persembahan terakhir di sesi ini adalah lagu dari Blue Eyes yang mana kami informasikan kepada Anda. Saat lagi kami ajak Anda bersama dalam mimbar agama Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Anda Nancy Zakaria MHI dalam judul Kinerja Bernilai Ibadah. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menempatkan kita dalam jalan ketaatan, yang menjadikan setiap langkah kebaikan bernilai pahala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan bahwa hidup bukan sekedar mencari dunia, melainkan menjadikan seluruh kehidupan sebagai sarana beribadah kepada Allah. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di malam yang penuh berkah ini, saya akan menyampaikan mimbar agama Islam dengan judul Kinerja Bernilai Ibadah. Seringkali kita membedakan antara waktu ibadah dan waktu bekerja. Kita hanya mengira sholat, puasa, dan zikir adalah ibadah, sedangkan bekerja hanyalah urusan duniawi untuk mencari nafkah. Padahal Islam mengajarkan bahwa seluruh aktivitas yang baik dapat bernilai ibadah, asalkan benar niatnya dan sesuai aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memperhatikan kinerja kita. Bekerja bukanlah lelah yang sia-sia, melainkan ladang pahala jika kita menempatkannya dengan benar. Ada tiga kunci utama yang harus dilakukan. Yang pertama, niat yang ikhlas. Apa yang mengubah pekerjaan biasa menjadi ibadah? Jawabannya adalah niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka saat Anda memulai pekerjaan apapun profesinya, petani, guru, pedagang, pegawai, buruh, atau pejabat, ucapkan dalam hati, "Ya Allah, aku bekerja untuk mencari rezeki yang halal, menafkahi keluargaku, bermanfaat bagi sesama, dan semata-mata mengharap ridho-Mu." Dengan niat ini, maka datang tepat waktu adalah ibadah. Bekerja jujur adalah ibadah. Menyelesaikan tugas dengan baik adalah ibadah, dan membantu rekan kerja adalah ibadah. Sebaliknya, jika bekerja hanya karena ingin dipuji, ingin kaya semata, atau takut dipecat saja, maka pahala ibadahnya hilang meskipun pekerjaannya benar. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua syarat kinerja bernilai ibadah. Ada empat syarat agar pekerjaan kita diterima sebagai ibadah. Yang pertama, dilakukan dengan cara halal. Cara adalah cermin dari nilai, sedangkan hasil hanyalah buah dari sebuah perjalanan. Dalam pandangan Islam, keberhasilan tidak hanya diukur dari apa yang berhasil diraih, tetapi juga dari bagaimana ia diperoleh. Sebab Allah tidak hanya menilai tujuan, tetapi juga setiap langkah yang mengantarkan kita menuju tujuan itu. Harta yang diperoleh dengan jalan halal mungkin datang lebih lambat, tetapi ia menghadirkan ketenangan, keberkahan, dan kemuliaan. Sebaliknya, harta yang diperoleh melalui kebatilan, meski tampak menguntungkan, sesungguhnya menyimpan kegelisahan dan menghilangkan keberkahan. Dua, dilakukan dengan kebenaran dan amanah. Kebenaran adalah pondasi, sedangkan amanah adalah penyangga yang menjaga kokohnya setiap amal.
Pekerjaan yang dilaksanakan di atas nilai kebenaran akan melahirkan kepercayaan, dan amanah akan menjadikannya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, keberhasilan tidak hanya diukur dari hasil yang dicapai, tetapi dari kebenaran cara yang ditempuh. Sebab setiap langkah yang dilandasi kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab akan bernilai lebih tinggi daripada keberhasilan yang diperoleh melalui jalan yang menyimpang. Berkata jujur, menyimpan rahasia, dan melaksanakan tugas sebaik mungkin adalah wujud takwa. Dalam Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Yang ketiga, dilakukan dengan kualitas terbaik, ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang apabila bekerja, ia melakukannya dengan profesional dan sempurna. Hadis riwayat Tabrani. Mengerjakan asal jadi tidak cukup. Kinerja yang maksimal adalah bukti syukur atas nikmat kemampuan yang Allah berikan. Yang keempat, tidak melupakan Allah dalam bekerja. Jangan sampai kesibukan membuat lupa kewajiban kepadanya. Bekerja adalah ikhtiar, sedangkan mengingat Allah adalah cahaya yang menerangi setiap ikhtiar. Kesibukan tidak boleh menjauhkan hati dari sang pemberi rezeki. Justru, semakin tinggi tanggung jawab yang diemban, semakin kuat pula hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, kinerja sebagai wujud jihad dan syukur. Dalam Islam, bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, amanah, dan ikhlas merupakan salah satu bentuk jihad di jalan Allah. Jihad tidak selalu dimaknai sebagai perjuangan di medan peperangan. Jihad juga berarti mengerahkan seluruh kemampuan dan kesungguhan untuk menegakkan kebaikan, memberikan manfaat, dan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dari hasil yang halal, maka ia seperti seorang mujahid di jalan Allah. Hadis riwayat Tabrani. Mari kita renungkan. Mungkin kita tidak bisa berpuasa terus-menerus atau berdiri sholat sepanjang malam. Tetapi Allah memberikan kesempatan mulia. Ubahlah rutinitas harimu menjadi ladang pahala. Mulailah hari ini dengan niat yang benar, kerjakan dengan jujur dan maksimal, semata-mata mengharap ridho Allah. Niscaya lelahmu menjadi berkah, keringatmu bernilai pahala, dan rezekimu membawa ketenangan hati. Mari berdoa, ya Allah, jadikanlah setiap keringat dan usaha kami sebagai ibadah yang Engkau terima. Luruskanlah niat kami, sucikanlah rezeki kami, dan berilah kami kekuatan untuk bekerja sebaik-baiknya demi kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berikan kita selesaikan untuk mimbar agama Islam malam hari ini. Saat lagi kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 dari Pusat Pemberitaan Jakarta, mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita sentral Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau bersama dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.

0: malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
1: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang.
2: Sampaikan dulu buat masyarakat yang
3: sampaikan Pak Nom.
2: Gimana?
3: Gimana? Kita paham situasinya, kita minta maaf semua.
2: Minta maaf semua.
4: Jual berapa Pak? Jual beli jabatan ini Pak?
2: Apa sih Pak sebenarnya Pak? Ada yang
1: KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suwanda menyampaikan laporannya.
6: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
7: Pernah.
8: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
9: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
10: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
9: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
10: Dengan persyaratan revisi amdal saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IOP selesai. Baru saya akan memberi, kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
9: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu ya?
10: Bukan untuk mengurus itu Pak, yang mulia.
8: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di ombudsman.
11: Winarno itu ada terkait dengan urusan LHP?
10: Tidak ada.
6: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke. Baik, saudara saksi ya. Gitu ya, penuntut umum ya. Sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
8: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
12: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
7: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
12: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Tri Handoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Tri Handoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
13: Ini kita lakukan sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
12: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
14: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Rizalul Haq dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
15: 1,9, 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
14: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
15: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA. Ke rumah asisten tersebut. Dan hasilnya menerima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi mas kelasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti, terutama mungkin di TK.
14: Bagas Bagus William, murid PJJ Jenjang Pendidikan Menengah di SMA Negeri 1 Kemusu, Boyolali, Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
16: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ? Karena sudah mendapatkan pendidikan dan mencapai cita-cita. Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
17: Menjadi wirausaha.
16: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa ini? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
14: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
18: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
19: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya, ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
18: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
20: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun peraturan dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
18: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70 menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
0: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tumkin.
21: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tumkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I Gusti Ngurah Wisnuwardana, hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
0: Salah tukin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada permen Pan RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam permen Pan RD ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RD-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80. Kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
21: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
22: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius, serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
2: Kemlu juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan KL lain yang juga telah melakukan berbagai hal demi terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
22: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama Selatan-Selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
3: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
4: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
3: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranuan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
23: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor. Tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
3: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar, Anda baru saja mengupdate beberapa informasi terkait dan penyampaian wawasan berita Sentrum Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

0: selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak drama radio malam hari ini, judulnya Jejak di Antara Reruntuhan, produksi RRI Sibolga.
1: Bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur, harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
2: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
3: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
2: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
3: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
2: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
4: Pak Haris, Sari.
3: Bu Ratna, ayo Bu, duduk dulu Bu. Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
4: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
2: Tenanglah, Ratna. Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
4: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati hilang. Rumah tempat aku tinggal hilang. Dunia rasanya asing sekali.
3: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
2: Ingat tidak? Dulu ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu, kan? Sekarang pun sama. Tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
4: Iya, Pak. Aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
3: Nah, itu dia, Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
2: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri ya.
3: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna. Bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum, memasak dan berbagi cerita? Mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
4: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus, agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi. Pelan, tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang wajar sih kalau kita masih sering merasa takut tanah bergetar lagi. Itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran. Bukan penghalang, kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Itu ide hebat, Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku. Atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga. Agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita. Bukan pada beton atau batu yang kita bangun. Tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Peringat di manapun anda berada, kita ajak anda bersama dalam Tadarus Al-Quran live dari Studio Pro 4 Tadari Gorontalo yang akan dipandu oleh Fani Mohi bersama dengan Majelis Talim Al-Hidayah Dulalo Timur, Kecamatan Kota Tengah.
1: Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Dan kini sahabat budaya, mau tato mengodula A, kita akan sama-sama di Tadarus Al-Quran. Dan malam ini mau tato mengodula A, kita akan bersama dengan Majelis Taklim Al-Hidayah, Kelurahan Dulalo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo.
2: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara. Tadarus Al-Quran di RRI. Hadir setiap Kamis pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Majelis Taklim Gorontalo yang dipandu oleh para ustadz dari LPTK Provinsi Gorontalo.
3: Allahumma rizqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawa.
2: Tadarus Al-Qur'an di RRI.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali lagi bersama di Tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo dan juga pendengar dan juga sahabat budaya. Kita bersama dengan Majelis Taklim Al-Hidayah, Kelurahan Dulalo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Dan juga di studio juga hadir Ustaz Ali Manhia yang siap nantinya juga akan menemani kita semuanya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita malam hari ini, dengan niat ingin memperbaiki setiap bacaan Al-Quran kita. Insya Allah berkah buat kita semuanya. Allah selalu memberikan sebuah kemudahan buat kita semuanya dalam membaca Al-Quran dengan niat untuk memperbaiki setiap bacaan kita, ya. Dan juga di studio sudah hadir dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Masya Allah hari ini begitu semangat. Dan juga langsung saja kita dengan Ustadz Ali Manhia, ya. Ustadz, mungkin malam hari ini sedikit ya ada yang ingin disampaikan. Dan juga sebagai informasi, Ustadz, malam ini sebenarnya juga kita bersama dengan Majelis dari Desa Timbuolo, ya. Karena mereka berduka, ketua majelisnya meninggal kemarin. Kita doakan nanti di akhir, ya. Kita doakan dan insya Allah malam hari ini juga jadi berkah buat semuanya. Jadi yang tertunda insya Allah nanti kita jadwalkan kembali. Ya, silakan Ustaz, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu di awal sebelum kita akan membaca Al-Quran malam hari ini dan juga banyak berkahnya. Kedua lah Ustaz.
4: Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Puji syukur bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita semua. Dan pada malam hari ini, baik yang di studio ataupun yang ada di rumah yang sedang siap-siap untuk belajar bersama pada malam hari ini, di makro' Quran surah Ali Imran ayat 55 dan seterusnya, ada yang diberitahukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa manusia itu terdiri dari dua golongan besar, ya, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir, ya. Orang beriman dan orang-orang

0: كافر. فأما الذين كفروا فأعذبه عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. Dan orang-orang kafir, orang-orang yang kafir ini orang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang ingkar terhadap keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terhadap orang-orang begini kata Allah Subhanahu wa taala, fa'adzibhum fa'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah. Ya, azab itu akan berlaku di dunia dan juga di akhirat. Wa ma lahum min nasirin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada mereka, tidak ada penolong bagi mereka. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati fayuwaffihim ujurahum. Nah, orang-orang yang beriman, golongan orang yang beriman, lalu imannya ini mendorong mereka untuk beramal saleh, maka kata Allah Subhanahu wa taala akan memberikan secara lengkap, ya, menyempurnakan ujurahum, ya, balasan daripada kebaikan yang mereka lakukan. Wallahu la yuhibbul zalimin. Dan Allah tidak suka terhadap orang yang suka, yang sering melakukan kezaliman. Dzalika natluhu 'alaika minnal ayati wadzikril hakim. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu kami bacakan kepada kalian, ya, kepadamu wahai Muhammad, minal ayati wadzikril hakim. Dan ini bagian daripada isi daripada ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan peringatan yang baiknya, merupakan peringatan kepada orang-orang yang mengimaninya, ya. Jadi ini adalah peringatan yang penuh dengan hikmah, ya, penuh dengan hikmah. Wa dzikril hakim. Jadi di dalam Al-Qur'an kalau kita tidak saja membacanya, walaupun ya kita juga tidak menyepelekan untuk memperbaiki bacaannya,
1: iya,
0: namun pula kita akan menyelami ayat-ayat yang ada di dalamnya sehingga kita bisa memposisikan diri sebagai orang yang beriman dan beramal soleh dengan keimanan yang ada, karena ini bagian daripada isi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam Al-Qur'an, yang insyaallah alhamdulillah Al-Qur'an ini akan kita baca sebentar. Semoga ada pengajaran, ada pembelajaran yang bisa kita ambil amalan dan kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadikan kita orang yang memiliki bekal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Wallahul muwafiq.
1: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita langsung saja malam hari ini di Tadarus Al-Quran. Alhamdulillah, berkah buat kita semuanya. Yang di rumah, yang mau sama-sama, silakan bisa membuka surah Ali Imran ayat 55, ya. Kita akan mulai dari ayat 55 untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang sama-sama akan belajar di Tadarus Al-Quran malam hari ini di RRI Gorontalo, dan juga bisa menonton langsung di Facebook Perempat RRI Gorontalo, ya. Baik, langsung saja kita dengan pembaca pertama. Kita bersama dengan Ibu Maryam Dumako, ya. Ibu Maryam Dumako, Ustadz ini akan membawakan surah Ali Imran ayat 55. Tafadoli Iqra'i.

0: Dengarkan sebentar ya.
1: Iya.
0: Kalau ayat 55,
1: iya,
0: berarti sebelum apa? Sebelum ayat, sebelum nomor surahnya, sebelum nomor ayatnya, itu ayatnya, ya. Jadi ayatnya dulu baru DP nomor. Jadi kalau ayat 55 berarti idz qala Allah. Ya. Ya. Baik, diulangi lagi ya dari idz qala Allah.

0: Sadaqallahul azim.
1: Baik Ustaz, semoga terus ke ayat 56. Baik, silakan Ustaz dari bacaan dari Ibu Maria.
2: Baik, satu ayat ya, dan ini cukup panjang.
1: Iya, panjang.
2: Alhamdulillah, yang sudah dibacakan sama Ibu Maryam ya. Dan untuk yang perlu diperbaiki dari bacaan yang Ibu ada baca, konsisten membaca huruf ra ya. Konsisten membaca huruf ra ditebalkan, jangan sekali dibaca ra, sekali dibaca ra ya. Sudah semua saja selalu saja dibaca ra saat dia berharokah fathah. Lalu yang berikutnya pada kalimat Ar-Rahmanir-Rahim ya, Ar-Rahmanir-Rahim, maka hanya itu ha tenggorokan tengah sehingga tidak terbunyi Rahmanir Rahim him, bukan tapi im ya. Jadi itu juga yang perlu diperbaiki karena berkaitan dengan huruf ha, dan kalau belum membiasakan diri untuk membaca huruf ha, kemungkinan juga huruf ain juga akan seperti itu. Kenapa? Karena huruf ha dan huruf ain itu sama-sama dari tenggorokan tengah. Coba Ibu bilang hin.
0: Hin.
2: Hin.
0: Hin.
2: Hin.
0: Hin.
2: Yes. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Nah, lalu berikutnya. Ibu ada sempat waqaf di ilayya ya, pada kata ilayya. Nah, pada ya itu dia kan ada bertasydid ya, ada bertasydid. Jadi setiap kita wakaf itu, setiap kita wakaf, kita berupaya untuk berhenti pada huruf yang kita berhenti. Ya. Ketika kita berhenti, maka harokah-harokahnya diganti dengan sukun. Ya, harokah-harokahnya diganti dengan sukun. Cuma karena dia ibu tempat berhenti itu ada huruf yang bertasydid, maka dia walaupun dia disukunkan namun tetap dinampakkan ya, diperdengarkan, ditekan ya. Jadi dia tetap ditekan ilai ilai, jadi bukan ilaiya, bukan, tapi ilai ilai ya. Jadi dia tertekan di huruf walaupun dia dalam keadaan sukun. Begitu juga Ibu ketika waqaf pada alladzina ya, alladzina boleh waqaf di situ, boleh, apalagi memang so habis nafas ya. Cuma jangan sampai kita waqaf lalu kemudian tidak menyempurnakan bagaimana cara kita waqaf ya. Misalnya waja'ilul ladzina, Ibu boleh waqaf di situ, caranya nunnya disukunkan lalu dia melewati huruf ya, jadi dibaca menjadi mad arid lis sukun, jadi waja'ilulladzin ya. Boleh dia dua harokah, boleh lebih dari dua harokah, tetap dibaca biasa saja ladzin ya, gitu. Lalu berikutnya ada huruf ya, mim sukun ya, mim sukun. Ini untuk semua ya, mim sukun itu kapan kita ketemu dengan mim sukun, jangan dia ditahan ya, jangan ditahan kecuali di depannya ada huruf ba atau huruf mim ya. Kalau ada huruf ba atau huruf mim maka dia ditahan ya, ditahan agak dilamakan begitu ya. Misalnya dalam bacaan summa ilayya marji'ukum, itu kan mim sukun toh? Mim sukun. Di depannya huruf apa? Huruf fa. Bukan huruf ba, juga bukan huruf mim. Berarti dia dibaca secara idhar ya. Mim sukunnya dibaca jelas. Karena dia dibaca jelas, maka tidak perlu dilamakan di situ ya. Marji'ukum bukan seperti itu, tapi ya ilayya marji'ukum fa ya fa minkum marji'ukum fa'ahkum. Ah, jadi seperti itu. Habis mim sukun, langsung sebut huruf huruf berikutnya, huruf fa. Baru berikutnya ada dua kali ti ibu ada batahan itu mim sukun begitu. Bainakum fima, ya. Bainakum fima juga tidak ditahan karena di depan huruf mim sukun itu huruf fa. Begitu juga kuntum fi. Nah, jadi mim sukun lagi ketemu dengan huruf fa. Ya. Kalau di depannya ada huruf ba atau huruf mim, nah itu otomatis terang mutahan, ya, terang mutahan. Gitu. Lalu berikutnya ada huruf kho, ya, huruf kho. Kho ini walaupun tidak sampai digetarkan, tidak apa-apa, ya. Tapi kalau digetarkan pun seperti itu juga tidak salah sepenuhnya, ya. Tapi yang penting itu dia dibaca dengan sambil dinaikkan pangkal lidah, kho, ya, kho, ya. Jadi tah talifun, ya. Kuntum fihi tah tah talifun. Nah, jadi dia tidak jangan dibaca tah talifun, jangan, ya, tapi kho, ya, tah talifun. Ya, itu mungkin untuk Ibu Maria, masya Allah, ya. Jadi tinggal ada beberapa huruf yang perlu disesuaikan lagi, ya. Itu saja.
1: Iya, baik. Ustadz, kita lanjut lagi, ya, ya, malam hari ini. Jadi semangat. Oke, kita lanjut ke Ibu Raina Ali, ya. Ibu Raina Ali, silakan. Ya, siap. Tadwala Ibu Raina Ali, ya. Langsung Ibu tadwala, ya. Masya Allah, Ibu Raina Ali akan melanjutkan bacaan surah Ali Imran ayat 56 dan juga ayat 57, ya Ustadz, ya, bisa, ya, pendek-pendek, ya, boleh, ya, 56 dan 57. Silakan, ya, surah Ali Imran ayat 56 sampai 57, ya. Udah? Sudah siap? Nanti di Ustadz kasih kode.
2: Pak Aman, iya. Sudah siap?
1: Pak Aman. Maka sudah siap? Tafadoli Ikroi.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Astagfirullahaladzim.
1: Iya, silakan Ustaz.
2: Baik. Jadi bacaan Ibu Rain. Coba bilang dulu Ar-Rahim.
0: Ar-Rahim.
2: Ah, itu gagal.
0: Kenas mangbe.
2: Tidak boleh polisi misi. Baik. Jadi iya betul. Jadi kalau mau baca kasih tenang saja, santai saja mau baca, karena ketika kita merasa agak merasa tertekan itu kadang yang kita orang mau baca semua dapat lupa mau memperhatikan apa yang akan kita baca,
1: betul.
2: Sehingga Bismillahirrahmanirrahim, Bolalohirrahim lo ma, ya kan begitu. Nah baru begitu pula dengan azaban syadida, ya, ya. Fa'u'adzibuhum azaban. Coba ibu bilang ulang. Azaban syadida.
0: Azaban
2: syadida. Bukan, bukan ban. Azaban itu izhar. Jadi kasih ikhfa. Hukumnya ikhfa. Azaban. Jadi bunyi ikhfa itu syadida. Coba.
0: Azaban
2: syadida. Jangan ulang NG. Azaban jangan.
0: N.
2: Bunyinya begini, macam ti ibu bang enggak ngulung-ngulung apa gitu. Coba
0: syadida.
2: Ah, seperti itu ikhfa-nya, ya. Azaban syadida. Lalu berikutnya wa amilus solihati. Ah, coba bilang as-solihati.
0: As-solihati.
2: Solihati.
0: Solihati.
2: Ah. Ibu punya sifat huruf, sifat yang melekat pada huruf suad itu kurang. Apa itu? Depesofir, depedesis. Coba ibu bilang as. Ya, sin biasa toh? As-solihat. Coba.
0: As-solihat.
2: Yes, mestinya begitu. Wa'amilus solihati. Coba.
0: Wa'amilus solihati.
2: Ya, kasih muncul itu DP bunyi. So. Wa'amilus solihati. Gitu, ya. Begitu juga dengan sin. Begitu juga dengan zai. Kasih muncul itu DP sifat huruf itu. Sifatnya sofir, ya. Baik, itu saja buat ibu. Masya Allah.
1: Hari ini kalau dapat DP perbaikan langsung masya Allah, langsung tahu di mana kurangnya ya Ustadz, ya.
2: Iya betul.
1: Ada bahagia tersendiri ya.
2: Iya betul. Dapat lupa ke batakobala. Itu Allah sebenarnya bukan sesuatu yang wajib yang kita baca.
1: Baik. Kita lanjut lagi ya malam hari ini. Terima kasih Ustadz Luki Husin yang saat ini lagi monitor, lagi nonton ya.
2: Masya Allah
1: sehat selalu. Baik, kita lanjut lagi. Kita ke Ibu Iyam Yosef. Ibu Iyam Yosef, silakan. Tuduolo. Ini akan melanjutkan surah ya dari ayat 58, 59, 60 ya Ustadz ya. Pendek-pendek semua itu kan?
2: Oh, boleh.
1: Boleh ya. Dari 58, 59
2: sampai 60.
1: Sampai 60 ya. Oke. Biar puas ada babaca.
2: Betul.
1: Karena cuma 10 orang, jadi biar agak panjang sedikit enggak apa-apa ya. Oke, 2 jam kita bersama 10 orang. Masyaallah, langsung saja. Ibu Iyam sudah siap? Ayat 58, 59, 60 ya. Surah Ali Imran. Sudah?
2: Iya,
1: sudah ya. Baik. Oke, kita tunggu kesiapan dari Ibu Iyam. Sama-sama malam hari ini membacakan surah Ali Imran ayat 58, 59 dan 60. Tafadoli Iqra'i.

0: Ustadz, silakan dari bacaan dari Ibu Iyam Yosef.
1: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Coba ti ibu bilang ulang mirza, mirza,
2: mirza.
1: Yes, mirza bika, gitu ya. Jadi al-haqqu mirza, ya, mirza bika. Jadi diper itu, apa dulu? Tidak perlu keras, ya, tidak perlu keras. Bahkan dihilangkan, karena dia tidak apa, langsung ke huruf ro, ya, nun sukun langsung masuk ke huruf ro, dan dia tidak berdengung, ya. Jadi jangan mirab, ya, tidak, tapi dia di apa, idgham bila gunnah, ya, dia langsung masuk ke huruf ro karena ro-nya ada bertasydid, dan tidak perlu ada getaran, karena ro kalau bertasydid begitu getarannya dihilangkan. Mirra, mirra-nya, mirrabbika, gitu ya. Cuma dia ditekan. Lalu berikutnya kalimat sebelum mirrabbika al-haqqu. Coba al-haqqu. Bilang saja al-haq.
2: Al-haqqu.
1: Al-haqqu. Iya, pakai ha sinnya, bukan ha, bukan al-haqqu. Mirrabbik.
2: Mirrabbik.
1: Yes, begitu. Lalu berikutnya ada huruf min tahtiha. Min mana ini? Sempat, ya. Sempat-sempatnya ada baca huruf min turabin, ya. Min turabin itu hukum bacaannya adalah ikhfa, ya, ikhfa. Sama dengan ti ibu bacaan turabin kethu, ya. Itu cara membacanya disamakan, apa, disamakan ikhfa-nya. Kan saya dengar tadi, saya ikuti ti ibu punya bacaan tadi, min turabin itu tidak ter apa, tidak terbaca dengan bagus, istilahnya tidak maksimal ti ibu mau baca ikhfa-nya. Tapi begitu bing ketu turabin itu bagus. Artinya apa? Artinya adalah tapi bacaan ini mestinya ti ibu samakan. Ti ibu baca min turabin sum bintum, sama, ya, setiap ikhfa, setiap gunnah itu disamakan saja, ya. Coba berikutnya ti ibu bilang za.
2: Za.
1: Za. Yes. Jadi kapan itu za? Di dzalika natlu, ya. Karena kalau kita apa? Kalau kita membaca ada baca banyak huruf za, ya. Dzalika natluhu 'alaik, kemudian wadzikril hakim, ya. Nampaknya tadi itu kesalahan rupa tidak disengaja semua ibu, ya. Karena konfirmasi sama ti ibu, ti ibu tahu huruf ha dikonfirmasi, ti ibu juga tahu ha. Tapi kenapa ada baca ha tadi ha? Begitu juga dengan huruf zal, ya, dikonfirmasi juga ternyata ti ibu tahu huruf za, ya. Berarti bomba pengaruh lo apa baik. Jadi sebenarnya kalau orang mau baca apa, santai, tenang, sambil apa dulu, sambil memperhatikan apa yang kita baca, itu bacaan kita akan lebih baik, ya, akan lebih kena pada bacaan yang lebih betul, ya, gitu. Jadi tidak, sekali lagi, kalau mau baca, ketenangan itu penting, ya. Tenang, tidak apa, tidak tergesa-gesa. Apa dulu, kalau ada yang mutasalah, tidak perlu mutatamia, apa dulu, molame, begitu. Ketasalah, biar nanti diulang lagi, kan begitu. Ketasalah diulang lagi. Mungkin itu saja, masya Allah.
0: Baik, masya Allah. Dan kita masih bersama-sama di Tadarus Al-Quran malam hari ini, sahabat budaya Mu'tatu Mudla'ah, bersama Majelis Taklim Al-Hidayah Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Ustadz, kita akan break sejenak ya. Setelah itu nanti kita akan balik lagi. Dan juga untuk pendengar dan juga sahabat budaya, juga yang lagi nonton di Facebook From 4 RR Gorontalo, nanti kita akan balik lagi setelah yang satu ini.
3: Itu berhala-berhala di dalam Ka'bah pun roboh karena bumi berguncang begitu dahsyatnya. Semuanya hancur seketika dalam hitungan detik saja. Malam itu Abdul Muthalib melihat langit yang begitu terang benderang dan dia pun bergegas turun karena bumi berguncang begitu hebat. Tetapi betapa terkejutnya dia tatkala berhala-berhala di sana seketika roboh dan hancur tidak beraturan. Sesudahnya Abdul Muthalib pun melihat sumur zam-zam yang airnya bertambah besar, meluap-luap hebat, membanjiri sekelilingnya. Lalu Abdul Muthalib pun bergegas keluar dan melihat rumah anaknya Aminah yang tampak bercahaya terang benderang. Dan begitu hikmatnya malam itu, sehingga Abdul Muthalib segera berlari menuju rumah anaknya itu. Dan seketika berhenti, seraya takjub melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang memberikan cahaya ilahinya itu di tempat anaknya Aminah. Dan Abdul Muthalib pun menutup matanya dan meyakini bahwa malam itu Allah akan merahmati mereka dengan mengirimkan utusan Allah, seorang Rasul yang mulia.

yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keistimewaan dan akan ditakdirkan menjadi manusia yang paling mulia di sisinya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Abdul Muthalib menangis bahagia atas kelahiran cucunya yang sangat dia cintai itu. Dan sungguh benar adanya bahwa cucunya itulah yang dipilih Allah untuk menjadi Rasulnya. Abdul Muthalib lalu mengadakan jamuan makan sebagai rasa syukurnya atas kelahiran Nabi. Sang kakek juga mengundang banyak orang untuk berbagi kebahagiaan dengannya. Semua sibuk melayani para tamu, termasuk Abu Thalib anaknya. Betapa hari itu adalah hari yang sangat istimewa bagi Abdul Muthalib sebagai kakek. Tetapi di tengah kebahagiaan itu, Aminah tampak memanggil seseorang untuk melihat bayinya yang rupanya sangat lapar karena sang ibunda, Aminah, saat itu belum memiliki ASI yang bisa diberikan kepada Nabi. Dan tibalah saat untuk memberikan nama pada cucu kesayangan Abdul Muthalib, anak dari Aminah dan Abdullah ini. Di hadapan banyak orang, sang kakek menggendong bayi itu dan menggunakan jari-jari tangannya untuk melindungi wajah sang bayi dari silau sinar matahari. Betapa sayangnya sang kakek pada cucunya ini. Dan Abdul Muthalib lalu membawa cucunya itu ke Ka'bah untuk diberi nama. Dia pun berjalan pelan menuju Ka'bah itu. Rantai pintu Ka'bah itu bergoyang-goyang seolah menyuruh sang kakek untuk masuk ke dalam Ka'bah. Abdul Muthalib yang mencintai dan mengimani ajaran Nabi Ibrahim itu menggendong cucunya menuju Ka'bah ke arah Hajar Aswad untuk bertabaruk dengannya, mengharapkan berkah batu syurga itu. Tetapi tiba-tiba rantai pintu Ka'bah itu bergoyang-goyang seolah memberi isyarat pada sang kakek untuk memasuki Ka'bah, yang segeralah ditangkap sinyal itu oleh Abdul Muthalib. Dia pun memasuki Ka'bah itu sementara orang-orang yang menunggu sedari tadi tampak diam ketika melihat Abdul Muthalib masuk ke dalam Ka'bah. Mereka menunggu hingga keluarlah Abdul Muthalib dari dalam Ka'bah dan menuju ke podium dari batu itu untuk mengumumkan bahwa nama cucunya adalah Muhammad. Tetapi rupanya nama itu tidak terlalu lazim digunakan oleh bangsa Arab kala itu. Orang-orang Mekah yang mendengar Abdul Muthalib memberikan nama pada cucunya dengan nama Muhammad itu pun sempat bertanya-tanya, sebab tidak ada satu orang pun di dalam garis keturunan Abdul Muthalib yang menggunakan nama Muhammad. Di tengah ketegangan itu, majulah Abu Thalib, paman sang Nabi, menghentikan semua percekcokan itu dan dengan tegas dia mengatakan bahwa nama bayi itu adalah Muhammad sesuai dengan pemberian sang kakek. Dan Abdul Muthalib pun di depan Ka'bah memberikan nama Muhammad pada cucunya di depan semua orang sambil menggendong cucunya itu. Maka sejak hari itu bayi yang dirahmati oleh Allah itu bernama Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali.

pendengar dan juga sahabat budaya, mengota atau mengodula, kita lanjut lagi malam hari ini di Tadarus Al-Quran bersama Majelis Taklim Al-Hidayah, Kelurahan Dulalo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Ibu-ibu masih semangat malam hari ini, rupa sobat badiam dekat-dekat kursi panas. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke Ibu Foni Ayuba ya. Ibu Foni itu akan melanjutkan bacaan Syura Ali Imran ayat 63 ya. Tafadoli ikro'i.

0: semangat sekali Ibu Foni membaca nih Ustadz ya malam ini. Iya, oke, silakan Ustadz, mungkin ada yang bisa diperbaiki dari bacaan dari Ibu Foni.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Dengan cara arti ibumu membaca bacaan Al-Quran berapa, apa, ayat 61 tadi, itu ada apa bacaannya, Alhamdulillah sudah apa sudah menerapkan mana yang harus ditebalkan dan mana yang harus ditipiskan di dalam bacaan. Hanya ada mungkin satu atau dua kali ya, satu atau dua kali kadar lama bacaan itu ada yang apa mad tabii terbaca seperti mad jaiz mumfasil atau bahkan mungkin mad wajib muttasil ya, itu pada setiap bacaan apa bacaan mad tabii ya, mad tabii tidak perlu bacaannya menjadi lama lebih dari dua harokat atau mendekati empat atau lima harokat. Jangan ya. Misalnya mim ba'di ma, ma itu cuma dua. Ma, nanti pada ja'a itu kan wajib muttasil ya. Jadi pada setiap bacaan mad yang ada tanda wajib mad ya, yang ada tanda wajib mad. Tanda wajib mad itu seperti apa? Madelo apa? Madelo bendera itu ya. Atau madelo alis itu. Nah, itu wajib mad namanya. Jadi kalau ada fathah, ada dhamma, lalu ada dibantu dengan wajib mad seperti itu, maka dia dibaca kalau bukan 4 5 harokat atau sampai 6 harokat ya. Semacam faman ha itu huruf ha, itu hukum bacaannya kan lazim mutsaqqal kilmi ya, mat lazim itu 6 harokat ya, bacanya 6 harokat. Jadi faman hajja ya, kan gitu. Lalu itu dari segi baca apa panjang ukuran panjang bacaan mad. Lalu berikutnya, yang berikutnya ini perlu ti ibu mau praktek ya. Qalqalah ya, qalqalah. Betul. Qalqalah ada yang qalqalah huruf tebal dan qalqalah huruf tipis. Qalqalah tebal itu huruf qaf dan huruf ta. Huruf qaf dan huruf ta itu pantulannya itu tebal. Ya, pantulannya tebal. Misalnya hatta matla'il fajr. Matla'il fajr, ya. Itu huruf ta. Begitu juga dengan huruf qaf. Fi maq'adi, maq'adi, qaf, maq'. Ya. Selain itu kan dua huruf. Ada tiga huruf lagi tiga huruf lagi qalqala yang itu hurufnya tipis, ba, jim dan dal. Ah, kalau pantulan ba, jim dan dal ini di dalam aturan ilmu tajwid itu ada dua cara membacanya. Yang cara pertama yang paling umum ya, paling umum itu membacanya bukan dengan e, bukan juga dengan o ya, pantulannya, kolkolanya justru antara o dan e. Jadi tidak mau baca misalnya begini, wa abe wa abe na abe abe na gitu. Bukan juga abona tapi be ya, wa abe be ya, wa abna ana wa ab ya, be ya. Jadi di antara o dan e itu umum ya. Jadi ibu punya usahakan pertengahan itu, pertengahan antara o dan e. Wa ab be be ma ab Be. Nah, gitu. Wa abna ana wa abna akum. Ya, coba tiup baca. Wa abna.
2: Wa abna.
1: B. Wa ab. B.
2: Wa ab.
1: B.
2: B.
1: B. Wa ab.
2: Wa ab.
1: Yes. Wa ab. Itu huruf ba, huruf ba. Ketemu dengan huruf jim begitu juga antara o dan e. Ketemu dengan huruf dal begitu juga, ya. Kul huwallahu ahad. D. Coba.
2: Kul huwallahu ahad.
1: A. Ahad.
2: Huwallahu ahad.
1: Ada poli. De, de, de. Ahad.
2: Ahad.
1: De, de, de. Kasih tebal sedikit. De.
2: De.
1: Ahad.
2: Ahad.
1: Bukan ha poli ya. Ha. Tapi a ya. Ahad.
2: Ahad.
1: De itu tuh ibu punya. Ahad. De.
2: Ahad.
1: Latihan, ah, latihan.
2: PR di rumah.
1: PR di rumah. Baik.
0: Baik.
1: Itu huruf apa? Kolkola. Apalagi satu ini yang ibu punya ini. Saya sudah lupa. Baik, itu saja.
0: Memang agak sulit ya Ustaz ya. Kalau di tajwid, tajwid itu belum terang ini ya.
1: Ini butuh latihan.
0: Butuh latihan ya. Tidak ada yang instan ya Ustaz ya.
1: Betul. Dia membutuhkan apa? Membutuhkan usaha untuk betul-betul dapat kita praktekkan dengan baik. Gitu. Makanya kebanyakan dari majelis-majelis taklim yang belajar langsung tahsin itu,
0: iya.
1: Itu bukan cuma satu dua kali pertemuan. Itu bahkan ada yang sudah 1 tahun 2 tahun belajar. Itu cuma untuk menyesuaikan DPB, de, je. Ya, itu cuma kol-kola.
0: Tak lewat 1 bulan selesai ya. Pulang-ulang dari nol. Baik.
1: Baik.
0: Kita melanjut lagi ya Ustaz ya. Kita ke Ibu Arlin Talib. Silakan Ibu Arlin Talib. Ibu Arlin Talib ini nanti ada bawa 3 surah ya. Ya Ustaz
1: tiga
0: ya.
1: Ayat.
0: Tiga ayat maksudnya. Bukan 3 surah, 3 ayat. 3 ayat
1: atau 2 ayat?
0: 3 kayaknya Ustaz ya.
1: Oh boleh.
0: Iya, 3 bisa kan?
1: Boleh, 3 ayat.
0: Soalnya
1: boleh
0: di kalau 2 ayat, 2 yang 2 pendek sekali. Iya, baik. Silakan Ibu Arlin Talib. Ini akan dengan surah Ali Imran ayat 62 ya Ustaz ya. Dari 62
1: 62 sampai
0: 64 ya. Oke, 3 ayat ya. Kuat. Tarik nafas dong. Kalau begitu banyak nanti Ustaz mau koreksi. Insyaallah aman ya. Baik, sudah siap Ibu pakai headphone-nya. Oke. Okay. Suratnya sudah siap, yang ayatnya sudah siap dibaca. Oke. Okay. Tafadoli Iqra'i.

Wa ma

0: Baik, berarti sampainya di ayat 63 ya. Oke. Okay. Silakan Ustaz, sudah.
1: Bu sempat bilang sudah tim.
2: Kan sudah diain.
0: Maksud diain.
1: Oh iya.
0: Oh iya.
1: Baik, baik.
0: Baik, silakan.
1: Baik, jadi begini. Alhamdulillah, ibu punya bacaan tadi ada beberapa yang perlu dimaksimalkan ya. Bukan di apa istilahnya hal itu dimaksimalkan benarnya ya, istilahnya lebih disesuaikan dengan ilmu tajwidnya. Nah, yang pertama dalam kalimat atau dalam kata Allah, coba ibu bilang Allah.
2: Allah.
1: A.
2: Allah.
1: Yes. Ya, jadi A itu tipis, Lohnya itu yang tebal karena huruf lamnya yang ditebalkan. Fakhimillama minismillah ya. Jadi cara bacanya Allah. Coba?
2: Allah.
1: Jangan O dari O E A.
2: Allah.
1: Yes, Allah.
2: Allah.
1: Ya, di mana itu? Pada takok balang.
2: Balang.
1: Balang. Balang Allah. Oke. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, pada peralihan dari satu harokat ke huruf ro, peralihan dari nun lalu ke ro, ya kan ada melewati alif lam syamsiyah kan? A'udzu billahi minasyaitani, dari ni ke ro itu begini caranya ibu, ni ke ro kan? Jangan baca nirwa. Tapi baca nirro. Nirro.
2: Nirro.
1: Nirro.
2: Ada sariawan.
0: Pantes agak susah ya.
2: Iya.
1: Mau pici sariawan itu mau pici.
0: Ternyata Ustadz yang paling susah, pantes tidak mau yang panjang.
1: Iya. Jadi seperti itu ya. Jadi peralihan dari huruf ni ke ro. Nirro. Nirro. Ya, bagus. Itu juga berlaku pada bacaan basmalah. Bismillahi kero hirro. Hirro. Jadi tidak perlu dipe bibir tak bergerak-gerak ya. Hirro. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu ya. Baik, yang berikutnya ti ibu ada waqaf di haqqa. Di mana ini? Ah, berikut ya betul. DP baca inna hadza lahuwal wal apa ibu? Ko. Di huruf qaf polia ko so su. Ko so sul hak. Ah, gini, karena qafnya ada bertasydid. Kofnya bertasydid. Kan ibu mesti mekas kol-kolak kemarin itu dia kasih pantul. Tinggal beda mau kasih pantul kol-kolak yang tidak bertasydid dan kol-kolak yang bertasydid. Kalau dia tidak bertasydid macam ibu tadi, hakko, itu tidak bertasydid. Tapi kalau dia bertasydid, ibu mesti tahan, mesti berhenti dulu ibu. Tapi jangan apa tahannya itu jangan ibu kemudian komba napas dulu ah berhenti. Tidak, tapi ibu tahan di aturan itu. Kalau yang saya apa yang saya pelajari itu mau tahan dua harokat hak kok. Nah, jadi lahu lahu wal qasasul hak kok hak. Jadi mau tambah diam dulu.
2: Ya. Tapi napas tidak pun.
1: Kok? Ya, napas tidak mau tak keluar kamar. Ya. Gitu. Itu kalau kol-kola pada huruf kol-kola yang bertasydid. Ya. Pada kol-kola yang bertasydid seperti itu caranya. Jadi dia terhenti sejenak ukurannya itu dua harokat. ya, dua harokat tidak cepat itu, dua harokat itu dua ketukan gitu. Lalu berikutnya, wama min ilahin illa, illa itu kan bertasydid tuh. Lalu di depannya ada kata Allah, ada kata Allah di depannya, maka lamnya, lam pada illa itu hati-hati menjadi terang baca illallah. Lama-lama di itu, karena kita akan berharap bisa menebalkan lam pada kata Allah. Ma ilo pahitari me dp illa. Jangan baca illallah, tapi baca illallah, illa lallah, gitu ya. Seperti itu. Lalu berikutnya, begitu Allah dengan wa inna, hati-hati musuh mendapat baca no, wa innallah, karena memang gagah dia, tinggal tidak repot dia, kalau orang tidak mau repot dia semua baca no itu baru Allah innallah, itu kan gagah, enggak mau istilahnya bo tetrek mola tuturus mola. Tapi kalau DP bacaan kita perhatikan mana yang ditebalkan, mana yang ditipiskan. Huruf nun tidak ada nun ditebal-tebalkan no begitu. Nah, jadi terus baca inna, di mana ditebalkan pada kata, pada lam, pada kata Allah. Jadi bacanya bagaimana? Innallaha. Gitu. Innallaha lahuwal azizul hakim, ya. Lalu berikutnya, fa in tawallau, fa in iluhalinge polin nun, nun bertasydid ini baru ada Allah di depannya. Fa innallaha alimum. Ini tanwin ketemu dengan ba, ya. Sebagian orang alimun bi, ya, Lalu berikutnya al-mufsidin. Ya, jadi seperti itu. Ada beberapa hal yang ibu perlu apa dulu, perlu koreksikan dan dibiasakan nanti di bacaan dia, Pak, Al-Qur'an. Baik, itu saja.
0: Baik. Agak lama juga Ustaz ya.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Baik, kita lanjut lagi malam hari ini, pendengar dan juga sahabat budaya. Kita masih bersama-sama di Tadarus Al-Quran di malam hari ini dengan Majelis Taklim Al-Hikmah.

0: kali ya, insyaallah ya.
1: Iya.
2: Bisa puas-puas banget.
0: Iya, puas-puas membaca suratnya juga bisa agak panjang-panjang. Panjang oleh itu Ustadz mau koreksi. Tapi alhamdulillah puas juga ya. Setelah membaca diperbaiki. Ya, kita ke ibu Sadima itu akan lanjut dengan surah Ali Imran ayat 64 ya Ustaz ya.
1: Iya,
0: 64. Ayat 64. Udah siap Ibu, pakai headphone-nya. Iya. Iya, headphone-nya dipakai Ibu. Iya. Oke. Baik. Oke, udah siap. Pokoknya semangat di studio sekarang ini semuanya ya. Baik, sudah siap Ibu? Tafadoli Iqra'i.
3: Taqabbalallahu minkum.

Qul ya ahlal kitabi ta'lamuna. Qul ya

0: nusrika bihi syai'aw wala yattahijabai
1: wala yattahidah

0: Sadaqallahul Azim.
1: Iya, tadulah Ustaz.
2: Awas sih, Bu.
1: Tiba-tiba banyak sekali yang mau kasih bayi ini.
3: Kenapa ti ibu sebarik kiri-kiri sebelum cepat selesai?
1: Jadi minum dulu sebelum membaca supaya tidak berserak ke suara.
3: Iya. Baru baca itu biar tidak membaku riki, cepat selesai deh, mau selesai. Oh iya, bukti Bu Mari riki ya.
1: Mendek-dekan.
3: Coba ti ibu bilang Allah.
0: Allah.
3: Kasih air dulu ti ibu ini.
1: Iya, coba coba kasih air dulu. Terlalu tegang. Minum dulu, minum dulu. Supaya tidak berserak. Masya Allah. Tidak ada kata terlambat untuk belajar ya Ustaz ya.
3: Betul,
1: Masya Allah. Terima kasih ini yang lagi monitor Ustaz malam hari ini.
3: Masya Allah.
1: Malam hari ini ada ti ibu Rapi apa wallingnya. Baru ada tim siapa, Ibu Kartin, MT Rihul Jana. Juga tadi ada di Facebook juga, selain ada Pak Luki Husin, ti Ustad, ada di siapa nih yang lagi monitor? Pak ya, ya Ibu Joyce Mustafa ya dari Anur Huntu Selatan nih Ustad. Juga Mami Harlin di mana itu, di ini ya? Bukan. Mami Harlin di mana?

0: di Buhu. Bar Ibu Warni Raja kata di Mami Har, Mami Mini, Mauyan itu di Molombul apa? Molamahu ya. Pulbala ya. Iya. Oke, malam hari ini kita doakan semuanya bisa lancar membaca ya. Oke, silakan Ustaz.
1: Iya. Jadi Ibu tidak perlu takut-takut toh. Tidak perlu Allah berkurikimu kasih selesai bacaan toh.
0: Supaya cepat selesai.
1: Dia membaca palan-palan, dia membaca cepat-cepat itu dia mau selesai Allah dia. Baru yang berikutnya, kadang orang mempercepat bacaan itu justru lebih lama lagi. Kenapa lebih lama? Karena banyak yang mutasalah-salah. Jadi muta ulang-ulang. Padahal kalau ada baca ke sana pelan-pelan, orang punya bacaan jadi betul. Saat orang punya bacaan betul, jadi pelan-pelan. Tapi setiap huruf yang orang baca itu sudah betul. Jadi tidak perlu lagi diulang, tidak perlu lagi diperbaiki. Sebab apa? Sebab bacaannya sudah betul. Jadi mana yang mau pilih? Mau cepat-cepat tapi mau tak ulang-ulang karena tak salah, atau pelan-pelan tapi tidak ada hambatan, berjalan terus, mana yang bagus? Mau itu ibu. Baik, coba ibu bilang Allah.
2: Allah.
1: Ya. Di kata lam pada Allah itu dia ditebalkan. Kalau tidak boleh ditebalkan dengan cara ibu menaikkan pangkal lidah, Allah. Allah, ya, Allah. Maka ti ibu berusaha bagaimana caranya supaya ti ibu punya suara menyebut lam itu jadi tebal. Allah. Coba ti ibu bilang Allah.
2: Allah.
1: Allah.
2: Allah.
1: Ya. Itu begitu dia tebal lah. Coba ti ibu bilang Allah.
2: Allah.
1: Ah, itu bagus. A-nya ditipiskan lagi. A.
2: Allah.
1: Yes. Allah.
2: Allah.
1: Taqabbalallah. Ah, tetap ya. Sadaqallah. Iya, betul. Sadaqallah. Taqabbalallah. Iya. Jangan. Ya, setiap dia berharokah fathah, berharokah dhamma, lam pada kata Allah itu, kalau diawali oleh harokah fathah atau harokah dhamma, dia ditebalkan, ya. Allah, Allah. Masya Allah, bukan Allah. Masya Allah. Begitu deh. So boleh mau simpan itu setidak tasar. Jadi selalu seperti itu, ya. Selalu seperti itu. Kata Allah. Bahkan ketika kata Allah itu disebut sendiri, itu ditebalkan. Bagaimana caranya?
2: Allah.
1: Yes. Seperti itu Allah, ya. Kecuali kalau ti ibu mau baca Allah itu misalnya ti ibu awali dengan harokah kasroh, kan ada kalau mbah sumpah itu wallahi tallahi baru bi, kalau ti ibu bi lanjut billahi atau billahi
2: Allah
1: ya billah. Ya billah kalau dia diawali dengan harokah kasroh kestipis saja billahi, ya. Jangan polis so takopolim bakas tipis, so dapat DP tebal takopolim bakas tipis, akhirnya a'udhu billahi. Jangan sampai begitu polis, a'udhu billahi, ya. Karena dia berharokah kasro lafdul jalala, lamnya pada lafdul jalala ditipiskan bismillah, a'udhu billah, nah gitu. Subhana. Ah, begitu deh. Oke, lanjut.
0: Baik.
1: Lanjut ke belum selesai.
0: Oh, masih.
1: Masih.
0: Oh, banyak sekali berarti Ustaz ya.
1: Tidak, tadi itu mau satu, bahwa lam pada kata Allah. Yang berikutnya, coba ibu bilang huruf zal.
2: Zal.
1: Za.
2: Za.
1: Jangan bunyi s gitu.
2: Za.
1: Za.
2: Za.
1: Ah itu azza. Coba bilang azza. Azza.
2: Azza.
1: Hemotulo ada jim. Azza.
2: Azza.
1: Baik. Bagaimana pula caranya? Ya uzu. Ya uzu.
2: Ya'udzu.
1: Ya. Jangan pergi bau begitu dia. Itu huruf zai punya itu ya.
2: Ya.
1: Lalu berikutnya coba bilang sya.
2: Sya.
1: Ah itu gagaskan. Minasya.
2: Minasya.
1: Bagus. Coba bilang ha.
2: Ha.
1: Ha.
2: Ha.
1: Ya. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani.
2: Ar-Rahman.
1: Ya. Ar-Rahim.
2: Ar-Rahmanur-Rahim.
1: Bukan him tapi him. Nah, coba bilang
2: Ar-Rahmanur-Rahim.
1: Nah, huruf ra poli bukti baca ra. Ro.
2: Ro.
1: Coba bilang ro.
2: Ro.
1: Ar-Ro.
2: Ar-Rahmanur-Rahim.
1: Him poli him. Ya, huruf ha. Baik.
0: Memang agak sulit ya Ustaz ya.
1: Tapi anu tapi bagus. Tapi ibu ini mau ulah walau dak dikukul. Walau ibu tidak bilang kamar, ya, ibu ya. Insyaallah.
0: Gugup, masyaallah.
1: Coba bilang coba ibu bilang begini, ta'alau.
2: Ta'alau.
1: Ah, di situ aja ibu tak ulang-ulang tadi.
2: Oh, iya.
1: Iya, baru dapat sadar ibu ta'alau ya. Ya ahlal kitab kul ya ahlal kitab ta'alau ya ta'alau lau ila kalimatin kalau di sini ibu dapat baca bagus ini kalimatin sawaim bainana wa bai di sini cuma ibu bilang Allah na'budu
2: Allah nak buda.
1: Bukan. Ain itu ain, ain pi oto popopi oto mola betul tu. Tenggorokan. Nak budu. Eh anu apa dulu madelo oduto bupe omola di itu. Ah itu. Coba tiba bilang, coba bikin begini. Nak budu.
2: Itu
1: lebih bagus.
2: Na bud. Illallah.
1: Yes,
0: itu. Jaga tapul ya Ustaz ya.
1: Ya betul. Pokoknya kalau dapat lupa, mau pulang kamar illallah itu. Makanya diperhatikan saja, masya Allah. Lalu berikutnya, ba'duna ba'dho. Coba.
2: Ba'duna ba'don.
1: Bukan don tapi bo.
2: Do.
1: Gini.
2: Do.
1: Ya, bo.
2: Do.
1: Bo.
2: Do.
1: Ya, bagus.
2: Ba'do.
1: Ya, odito be. Ba'duna ba'do. Baru arbaba.
2: Arbabam.
1: Arbaba.
2: Arbabam.
1: Ya, baik. Fakulau, fakulush, di sini, fakulush, ini palam-palam poli,
2: fakulush,
1: mesin itu mesin, mesin,
2: fakulush, aduh,
1: coba bilang begini, asha,
2: asha,
1: ishi,
2: ishi,
1: shadu.
2: Hadu.
1: Fakulus. Itu. Fakulus.
2: Fakulus hadu.
1: Pas. Itu poli. Itu poli mau kasih baik. Fakulus hadu.
2: Fakulus hadu.
1: Bi anna.
2: Na muslimu.
1: Masya Allah. Hadan Allah wa iyyakum.
0: Baik. Masih, Ustaz?
1: Sudah.
0: Oke, okay, kita lanjut lagi ya malam hari ini. Pokoknya satu untuk semua untuk perbaikannya ya.
1: Baik.
0: Kita ke Ibu Iyam. Iyam Daud, silakan Ibu Iyam Daud. Ibu Iyam nantinya lanjut di syura.
1: Bukan ti Ibu Iyam Hasan ini.
0: Oh. Ibu Iyam? Iya, lanjut ayat 65 ya. Ayat 65 Ustaz ya.
1: 65. Iya. Boleh. muta terus 66
0: ya, sampai 66 ya. 6566 ya. Oke, siap. Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, serius semuanya. Semangat ya. Baik, lanjutan bacaan Surah Ali Imran ayat 65 sampai dengan ayat 66. Tafadoli ikro'i.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها

0: Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ma sadaqallahu al-azim.
1: Ya, Ustaz.
2: Baik, insyaallah. Coba Ibu bilang sodako.
0: Sodako.
2: Tidak perlu mau dilagukan ya. Ibu bilang saja sodako.
0: Sodako.
2: Begitu. Sodako.
0: Sodako.
2: Dikasih melekat itu karena kalau Ibu tidak kasih melekat, terus Ibu bilang baca polis sodako. Sodako.
0: Sodako.
2: Sodako Allah, coba.
0: Sodako Allah.
2: Lah.
0: Sadaqallah.
2: Bagus. Sadaqallah.
0: Sadaqallah.
2: Baik. Lalu berikutnya, Ibu punya ikhfa di sini nih banyak sebenarnya, ya. Hukum ikhfa poli banyak. Hukum ikhfa itu kalau mau baca ikhfa, ada yang Ibu mau baca NG. Ya, NG. Ya, eng ya. Itu pada huruf qaf dan huruf kaf. Ya. Kalau Ibu ada ketemu dengan tanwin atau ketemu dengan nun sukun dan di depannya ada huruf qaf, ada huruf kaf, maka pastikan Ibu bakal sebab bunyi ng. Famangkana, mangkana, bukan mankana tapi mangkana. Langsung n ng. Begitu juga dengan huruf qaf. Hanya dua itu, hanya kaf dan huruf qaf. Selainnya bacaannya disamarkan. Disamarkan ya, bacaannya disamarkan sambil mendengung. Ya, sambil mendengung. Bacaan disamar sambil mendengung. Misalnya kita ambil nun sukun ketemu dengan ta. Jadi bacanya bukan wa antum tapi wa antum. Coba Ibu bilang wa
0: antum.
2: Antum.
0: Wa antum.
2: Ya. Dan itu ditahan seperti itu, kasih lama begitu. Wa antum. Dan itu bisa diterapkan dengan panjang atau dengan lama mushba, ya. Kasih sempurna, kasih 6 harokat pun ya. Boleh, ya. Dan dia tidak boleh kurang dari 2 harokat. Tidak boleh kurang karena batas minimalnya itu 2 harokat. Begitu juga tentang gunnah. Ya, baik ikhfa atau gunnah dia diterapkan batas minimalnya 2 harokat. Misalnya poli dalam bacaan lakum bihi ilm fima laisa lakum mim sukun tapi di depannya ada huruf ba. Itu kan bacaannya hukumnya ikhfa syafawi. Karena dia ikhfa syafawi, maka ikhfanya itu yang ditahan minimal 2 harokat dan boleh ditambah 2 lebih dari 2 harokat. Jadi lais fi ma laisa lakum bihi ilm. Ilm, alhamdulillah Ibu tadi waqafnya bagus di situ. Ya. Yang Ibu tidak bagus waqaf itu mim ba'dihi. Baru Ibu ada apa dulu? Ada ba bisik kamar ba'di. Situ. Ya. Baik. Baru berikutnya kita mundur lagi dari bihi ilm, ya. Tuhaju. Saya ingin beritahukan sama Ibu dan kita semua yang belum sempat tahu, ya. Itu ada tuha. Kalau yang sama saya, Al-Quran sama saya, itu DP anu diberi warna merah. Pati Ibu punya warna?
0: Tidak.
2: Tidak ada.
1: Mencari yang sama dengan Ustaz.
2: Tidak ada. Baik. Tidak apa-apa, tapi ada tanda macam alis. Ada tanda macam
0: alis.
2: Macam alis. Itu DP nama apa? Biasa orang menyebutnya wajib mad. wajib mad. Wajib mad. Wajib mad itu berarti wajib mau kasih panjang. Ya, wajib mau kasih panjang. Karena mad itu bacaan panjang, mad, ya, mad. Jadi, wajib mad di situ. Wajib madnya berapa? Di situ hukumnya lazim mutsaqqal kilmi. Lazim mutsaqqal kilmi. Jadi madnya itu 6 harokat. Bagaimana itu 6 harokat? Kan kalau timu mau baca ja, ha, ha, ha, itu 1, ha, 2, ha, 3, ha, 4, ha, 5, ha, 6. Nah, ini dia maka sambung. Ya, maka sambung ini. Tuhaju. Ya, gitu. Begitu setiap ketemu dengan mad, ya, mad, wajib mad, lalu ada tasdid setelah itu mad lazim mutaqqal kilmi, ya, lazim mutaqqal kilmi, wajib dipanjangkan 6 harokat. Lalu setelah panjang 6 harokat dan masuk pada huruf yang bertasdid, di situ mau didutong. Dutong lo tetoyo, dutong lo tuhaju, ya. Itu di nama musakol itu, musakol itu agak berat, bertas, sakil, ya, sakil, berat. Musakol kilmi. Lalu berikutnya setiap ketemu dengan yang ada wajib mat, ya, ibu. Setiap ketemu dengan wajib mat, ibu cuma pastikan mau baca 4 harokat, 5 atau 6, ya, selama-lama di situ, ya. Tidak hanya sekedar 2 harokat itu, ya. Dia 4, 5 atau 6 harokat. Baik, selanjutnya fima hajat jaj. Pada kata hajajtum, jaj hajajtum, DP kolkolak lo jim itu di apa, kolkolak lo jim, kolkolak lo jim itu bukan di ujung lidah, tapi punggung lidah dengan dengan langit bagian tengah. Ja. Jaje. Ya, dia di punggung lidah dan langit bagian tengah, bukan ujung lidah. Kenapa di situ? Karena memang itu makhrajul hurufnya di situ, ya. Makhrajul hurufnya di langit bagian tengah dan punggung lidah kita. Nah, lalu berikutnya mundur lagi. Ha antum ikhfa itu kan? Ha antum ha, samakan dia dengan lama ha yang pertama. Toh? Karena DP kode Allah sama, DP tanda-tanda sama. Maka dia usahakan sama, ya. Wa lafdhu fi nadhirihi kamitslihi, ya. Jadi kalau sudah tepat membaca huruf atau membaca satu kalimat, satu kata, sudah bagus bacaannya, begitu terus ketemu dengan kalimat yang sama, kata yang sama, cara bacanya juga sama, ya, tidak ada beda. Jadi ketika ibu panjangkan 4 harokat di situ, antum, 4 harokat lagi, ulai, nah, gitu. Jadi ketemu dengan yang huruf atau kata yang selalu ada wajib mat seperti itu, usahakan sudah dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Baik, itu saja ibu punya.
1: Baik, pendengar dan juga sahabat budaya, ketika ada perbaikan, masya Allah serunya buat kita semuanya, ya. Langsung semuanya mata menatap ke Quran, ya Ustaz, ya.
2: Betul, betul.
1: Langsung yang mana tadi ini, masya Allah. Dan juga pendengar, kita masih bersama di Tadarus Al-Quran malam hari ini, disiarkan melalui Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo, dan juga di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo, ya, bersama Majelis Taklim Al-Hidayah Kelurahan Dulalo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Dan kita akan break sejenak, dan setelah itu nanti kita balik lagi bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo.
3: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Pendengar dan juga sahabat budaya, kita lanjut lagi malam hari ini di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan lanjut lagi malam hari ini makin seru karena sudah hampir ya setengah jam lagi ya. Kita ke Ibu Suryati Himari. Ibu Suryati Himari ini akan melanjutkan bacaan surah Ali Imran ayat 67 dan 68 ya Ustadz ya.
1: Betul.
0: 67 dan 68. Sudah siap? Tafadoli ikro'i.

0: Bien.
1: Sembla que no ha estat.
2: Baik. Macam tadi, ibu ulang sodako.
3: Sodako.
2: Baik. Sodako Allah.
3: Sodako Allah.
2: Memodopoli dan sodako Allah.
3: Sodako Allah.
2: Allah.
3: Sodako Allah.
2: Sodako Allah.
3: Sodako Allah.
2: Baik. Lalu begitu pol ya. Lalu berikutnya. Ma yang ini di malotulo ah. Bacaan yang apa dulu yang terakhir ya. Bacaan yang terakhir le ibu. Wallahu. Coba.
3: Wallahu.
2: Wallahu.
3: Wallahu.
2: Wa.
3: Wa.
2: Lo.
3: Lo.
2: Wallahu.
3: Wallahu.
2: Yes, mestinya begitu ya. Jangan wallahu. Jangan. Wallahu. Heh. Wallahu. Baik. Lalu berikutnya ada ti ibu punya tasydid. Tasydid tadi kurang itu, kurang nanti mendapat baku dapat insyaallah. An-nabi wal ladzina amanu ya. Lal ladzina tabau wa hadzal nabi. Bi ah gini, ti ibu punya kolkola. Ya, kolkolak li ibu ini rupa agak takut-takut bakas kolkolak, eh?
3: Ibu.
2: Ya, wa ibu be Ibrahim. Coba bilang bi Ibrahim.
3: Ibrahim. Ibrahim.
2: Yes, tidak usah takut-takut. Ya, bi Ibrahim.
3: Ibrahim.
2: Ya, baik. Inna awlan nas am. Tambah coba bagus itu. Minal mush coba
3: minal
2: bilang mush. Ah bagus. Begitu itu bagus karena sementara di huruf apa di bacaan ta'awud a'udzu billahi minasya itu ti ibu kurang tafasir di situ. Tapi dapat tahu ti ibu boleh mbak bilang sya dengan bagus itu pada kata ini minal musyrikin ya. Baik, hanifam muslima ya, hanifam nah, itu bagus juga. Walakin kanu ya. Ah di sini nasrani ditekan ya, nasrani yau ni ya, ditekan begitu ya. Nah, sama dengan Yahudiyah. Ah, gitu ya. Tadi kurang ditekan di situ, ya. Padahal dia bertasydid. Jadi

0: gitu ya. Jadi bacanya pelan-pelan, tapi kalau diterapkan apa anjuran-anjuran dalam hukum bacaan atau kaidah-kaidah dalam hukum bacaan, maka bacaan kita itu rupa anu, tinggal pelan, perlahan bacanya, tapi pengucapannya bisa lebih mantap, gitu, bisa lebih mantap. Dan itu sebaiknya seperti itu cara kita membaca baca Al-Quran, tidak terkesan tergesa-gesa, mayamela alhumala tompulito atau panik di dalam sota salah satu, semua panik solebe banyak yang tasala. Ya, itu juga dihindari saat kita membaca baca Al-Quran. Baik, jadi mungkin itu saja ibu punya.
1: Baik, masya Allah. Kita lanjut lagi malam hari ini ya. Kita ke Ibu Hadiyah Harun sekarang. Oke, silakan Ibu Hadiyah Harun. Ini baca surahnya ayat 69
0: sampai bisa 70.
1: Sampai boleh. 70 ya, boleh. Ustaz ya. 3 ayat. Oke.
0: Okay. Atau ya. Sampai ayin.
1: Sampai ayin saja. Oke. Okay. Siap. Oke. Okay. Oh, yang terakhir masih ada waktu ya, insyaallah.
0: Betul.
1: Tapi kalau tuh Ustaz mau koreksi panjang ya.
0: Tidak apa-apa.
1: Tapi ini master ini Ustaz. Baik, udah siap Ibu? Tafadoli, ikro'i.

0: Azim.
1: Iya, Ustaz, silakan. Baik. Bacaan dari Ibu Hadiyah Harun.
2: Baik, sebelum kita masuk pada bacaannya Ibu Hadiyah, ternyata ada perbedaan antara perbedaan antara bacaan kita saat menjawab takobbala. Ada beda di situ orang ternyata. Dan itu dari awal saya suka mau koreksi tapi oleh patah. Jaga dapat lupa, ya, gitu. Perlu diberitahu bahwa takobbala ta huruf qaf baru ba baru lam. Yang tebal yang mana? Huruf qaf. Ya, huruf qaf. Takobbala. Ya, selain qaf yang apa tiga hurufnya tipis. Jadi ba dan la. Lam yang pada takobbala itu jangan sampai terbaca tebal saat masuk ke kata Allah. Makanya tadi sering apa, beberapa ibu yang baca ada orang ulang lagi baca takobbala tanpa harus mau kasih apa dulu, kasih lagu tanpa ada iramanya takobbala mo lang mo lang mo. Itu perlu dipastikan kalau orang punya bacaan itu lam yang pertama sebelum lam pada kata Allah itu tipis, ya. Taqabbala Allah, ya. Ming langsung ng, ming. Boleh ditahan berapa lama itu? Mingkum. Karena dia hukumnya ikhfa, ya, karena hukumnya ikhfa, berarti minimal dia dua harokat. Ming itu sudah boleh. Ming, tapi lebih dari dua harokat juga bagus, ya, lebih dari dua harokat. Mingkum, ya. Lalu kan semua jawab toh. Minna, minna ini pertama orang lihat DP panjang. Panjang dari na itu berapa harokat? Nun fathah, lalu ada alif mad. Apa ada wajib mad di atasnya? Tidak ada. Berarti berapa panjangnya? Berdua. Baru kita kenapa orang ada baca lama-lama? Na. Kenapa ada baca lama-lama di situ? Karena lahu-lahu. Karena DP lagu kan? Hedede olo lahu itu. Lahu jaga bawa kamari dikasih tasala kamari. Nah, jadi karena ada lagu, ada iramanya supaya iramanya ini tidak membuat bacaan kita salah, kita kasih tukar. Mau kasih tukar di mana? Di minna itu kan bertasydid nunnya toh? Karena dia tasydid dan itu nun, itu hukumnya apa? Gunnah. Hukumnya apa? Gunnah, minimal gunnah dua harokat. Dan maksimal gunnah bisa mushba, bisa enam. Berarti yang na itu ambil kamari di gunnah. Di matnya tadi itu kan cuma dua. Nah sekarang yang dua, yang empat itu tarik kamari ke gunnah. Jadi bagaimana caranya? Minna cuma dua, kasih sama dua sama dia. Nah itu cuma di pegunna itu ambil kamari, biar empat itu ambil kamari di gunna. Minna toh, jadi bukan minna, bukan, tapi nnya yang panjang, gunnahnya yang panjang. Minna wa min bal ya, atau mi wa minkum ya garim, enggak apa-apa, ya enggak apa-apa seperti itu, ya. Cuma DP panjang pendek itu hukum bacaannya mana yang lebih utama orang panjangkan, ya, pada ikhfa dan gunnah, ya. Jadi tidak perlu lama-lama di minna wa, apalagi Allah ada tarik-tarik wa min, padahal cuma satu harokat itu membacanya mursal, ya, bacanya wa wa. Jadi tidak perlu wa wa min, tidak perlu itu, ya. Kita mau tambah mad itu kalau begitu. Jadi digunnah yang dipanjangkan untuk mad tobi'i, kembalikan dia pada dua harokat saja, tidak usah lama-lama. Dan setiap yang satu harokat baca mursal saja, ya, baca mursal, jangan lama-lama, ya. Wa wi wu wa minkum, bukan wa mi wa mi. Nah, itu selama itu sedua harokat, selebih lagi setiga mungkin, ya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ketika masuk sama bacaannya Ibu Hadiyah, masya Allah, saya dapati Ibu punya huruf sya. Coba bilang sya dulu.
0: Sya.
2: Sya. Ah, padahal bagus, ya. Tapi ada baca dalam bacaan tadi saya dapati kurang DP tafasyi. Satu-satunya huruf yang memiliki sifat tafasyi. Tafasyi itu boros, mengeluarkan angin. Ya, tafasyi.
1: Tafasyi.
2: Tafasya. Syai itu DP tafasyi itu. Itu yang jaga hilang. Itu sifat huruf, ya. Sifat huruf, jangan sampai hilang dia. Bahkan pada a'udzubillahi minasya itu dia kan bertasydid. Tafasyinya harus lebih kuat lagi. Kalau lebih kuat berarti lebih boros lagi. A'udzubillahi minasyaitan, ya. Keluar itu angin menyebar dan lebih kuat. Nah, karena dia bertasydid. Itu yang berikutnya, ya. Lalu kalau kita masuk pada bacaan, begitu juga dengan Ar-Rahmanir Rahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau tadi tafasyinya harus kasih muncul. Kalau yang ini pada Ar-Rahman itu keluarnya kasih keluar angin. Rah. Tapi ini tidak apa dulu, kalau belum terbiasa maka kita akan kesulitan, ya. Yang justru ada yang keluar ha. Rahna bismillahirrahmanirrahim. Itu hurufnya keluar, suara yang keluar. Kalau kasih nafas yang keluar bismillahirrahmanirrahim. Tinggal kasih apa dulu? Kasih los kamari, DP nafas mau keluar. Itu seperti itu apa cara menerapkan hukumnya, ya. Lalu kalau masuk pada bacaan 50 berapa tadi?
0: 69.
2: Iya, 60-an, ya.
0: 69.
2: Iya, dari 69. Ya. Ah, iya betul. Kita mulai dari 69. Wadda, alhamdulillah baca bagus ini. Wadda, baru langsung ke huruf ta. Ta yang kecil itu maftuhah itu dilewati. Ya? Waddat ta, ya, karena dia masuk pada idgham mutajanisain. Idgham mutaqaribain, mutajanisain, ya, mutajanisain, sejenis di dalam makhrajul huruf. Jadi dia langsung masuk ke huruf to, ya, waddat to. Tapi begitu mau masuk to nya ditekan, pada masuk pada huruf to itu ditekan waddat to, ya. Baru ifatum min ahlil kitabi lau yudillu di lam bertasydid ditekan lagi, kan, yudillunakum. Nah, ibu tadi tidak sempat memperjelas penekanan pada huruf lam bertash tasdid yudillu ya situ. Dan ini diulang lagi yang kedua kalinya, wama yudillu illa wama yudilluna illa gitu ya. Ikhfa anfusahum dapat tahan di mim sukun. Anfusahum langsung wama anfusahum wama yash'urun. Lalu berikutnya ya ahlal. Ini bagus ya. Ahla ya. Ya ahla ya. Jadi hurufnya, bunyi hurufnya yang keluar. Ahlal kitabi lima takfuruna bi ayati tillahi tarkik wa antum ini lagi tafashi tash hadun. Lalu berikutnya ya lagi ya, ini ada wajib mat di sini, berarti dia 4 sampai 5 harokat ya. Ya ahlal kitabi lima tal bisu. Biasanya kalau orang kalau sudah di tengah-tengah begini, huruf sin itu macam tidak ada DP itu. Padahal itu DP sifat huruf sofir ya. Huruf sifatnya sofir. Lima tal bisu bisu ya. Nal hak ko ya. Hak ko. Jangan sampai tabu bale. Hop apa dapat baca ho DP ha ya. Hak ko. Bilba til ya, bilba tili watak tak kasih meletup sedikit ya, watak tumunal ha hak ko ya, hak ko wa antum ta'lamun ya, ta'lamun. Mari kita lihat bagaimana cara untuk menebalkan huruf. Bagaimana cara menebalkan huruf? Kan ini huruf-huruf hijaiyah ini, ada huruf yang dibaca tipis, ada huruf yang dibaca tebal. Kenapa huruf-huruf itu dibaca tebal? Apa sebabnya? Sebabnya karena dua. Ya, sebabnya karena dua. Sebab yang pertama, sifat huruf itu sifatnya isti'ala. Isti'ala itu apa? Dia apa dinaikkan atau menaikkan. Jadi isti'ala itu ada yang dinaikkan. Apanya yang dinaikkan? Yang dinaikkan itu adalah pangkal lidah. Pangkal lidah. Jadi bungolodila itu mau angkat. Jadi misalnya ini bat DP bungolodila kita torang itu mau angkat ke sana begitu. Jadi hampir mau tak tutup di apa dulu? Di tenggorokan. Sampai hampir mau tak tutup itu mau tak keluar kamari akan apa? Tak keluar kamari akan suara. Hampir tak tutup, dan itu yang menyebabkan dia agak terdengar tebal. O. Karena apa? Karena ini terangkat. Ko. Ko, ho, wo, so, wo, po. Itu tak angkat itu. Ya. Jadi bukan bibirnya yang dibulatkan. O, ko, so, bukan bibirnya yang dibulatkan, tapi pangkal lidahnya yang diangkat. Jadi kalau dia terangkat pangkal lidah, biar bibir kita itu memperlihatkan senyum, tapi tak angkat pangkal lidah, mau tak keluar kamari dia debo tebal. So, bo, po, wo. Kenapa jadi begitu? Karena pangkal lidah kita yang diangkat, dan itu cara untuk menebalkan huruf. Kalau bibir kita yang kita pakai untuk menebalkan huruf, maka kita tidak bisa senyum saat membaca huruf-huruf kof tadi. Karena senyum baru bulat-bulat bibir bagaimana? Kan begitu. Nah, jadi Caranya itu adalah dengan menaikkan pangkal lidah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua, dan ini membuat huruf yang memiliki dua sifat ini lebih tebal daripada sekedar isti'la. Apa itu? Itbaq. Apa itu itbaq? Itbaq itu adalah sebagian besar daripada lidah kita itu menempel di langit-langit. Dan huruf yang memiliki sifat itbaq itu ada empat. Ada sod, ada dod, ada tho, dan ada lo. Itu sebagian besar lidah menempel ke sana, ke langit-langit, sambil diangkat pangkal lidahnya. Dan itu luar biasa tebal. Maka ini yang disebut dengan huruf yang paling tebal. Ada empat. Itu hukumnya isti'la, apa? Sifatnya isti'la tambah dengan itbaq. Nah, itu yang menyebabkan huruf-huruf kita itu, huruf-huruf itu, sebagian huruf itu ditebalkan. Dan ada yang huruf yang hukum menebalkannya, hukum menebalkannya khusus. Apa itu? Huruf lam. Huruf lam dan huruf ro. Ro itu tidak ada sifat itbaq, juga tidak ada sifat isti'la. Tapi dia dibaca ro. Dibaca ditebalkan, berarti apa? Pangkal lidahnya diangkat juga. Ro. Ya, ro. Bukan bibir yang dibulatkan, ro. Tapi pangkal lidahnya diangkat, ro. Ya. Nirwo. Allah. Jadi tidak perlu juga bergerak-gerak bibirnya. Kenapa? Karena bukan bibir yang terangkasnya bulat. Ro. Ar-ro. Bukan. Tapi cuma pangkal lidahnya yang diangkat. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah gitu. Itu huruf ro. Ya. Lalu huruf lam. Kapan huruf lam ditebalkan? Pada kata A. Allah. Makanya kita sering memperbaiki, ada yang menyebut Allah. Eh, bukan begitu. Allah. Kenapa begitu? Karena memang ada hukum khusus untuk kalimat, untuk kata Allah. Itu fakhimillah maminismillah. Tebalkan lam pada nama Allah. Anfathin audhommin. Ketika nama Allah ini diawali oleh harokah fathah atau harokah dhommah. Sehingga karena dia difakhim, ditebalkan, maka harus dinaikkan pangkal lidah juga. Allah. Loh.
1: Iya.
2: Loh. Baik, itu saja mungkin.
1: Baik, Ustaz, kita sudah di menit ke-56 di ya, jam betul. 22. Tidak lama lagi kita sudah mau akhir kebersamaan kita di Tadarus. Di terakhir ini, Ustaz, ya, sebelum kita akan berpisah dengan majelis taklim yang hadir malam hari ini, kita akan
3: juga
1: masih banyak sebenarnya ya,
2: Modir.
1: Iya, karena kita sudah di penghujung ya, Ustaz, ya.
2: Betul.
1: Kita mau mendoakan juga buat ketua Tamirul, ketua majelis taklim Al Azhar ya, Desa Timbuolo, Kecamatan Kota Tengah, Kecamatan Timbuolo ya. Kecamatan Butupingge. Butupingge, Kabupaten Bone Bolango, yang meninggal kemarin, yang seharusnya mereka itu tampil hari ini ya, Ustaz ya.
2: Betul.
1: Terus juga saya titip dengan Bapak Nurdin Ishak, almarhum Bapak Nurdin Ishak, yang meninggal juga sama kemarin ya, suami dari Ibu Salma Tahir ya. Mungkin di penghujung kita sebelum berpisah ya, kita tutup ya, kita doakan dulu kedua almarhum dan almarhumah ya. Bapak Nurdin Ishak, almarhum Bapak Nurdin Ishak, dan juga Ketua Tamirul Masjid, Ketua Majelis Taklim, Ibu almarhumah, Ibu ya, Ibu Marlin Abu Bakar.
2: Baik.
1: Ya, silakan Ustaz.
2: Baik, bismillah walhamdulillah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita selaku anggota daripada pembelajaran di dalam tadarus dan tajwid ya, tahsinul qiraah, kita merasa memiliki hubungan yang erat dengan mereka semua.
1: Iya.
2: Maka menjadi bagian dari keluarga kita di dalam pembelajaran ini, maka bagi kita juga memiliki kewajiban, setidaknya memiliki dorongan untuk mendoakan saudara-saudari kita yang baik, yang telah meninggal, baik yang dalam keadaan sakit. Ya, dari sini insyaallah kita sama-sama doakan semoga yang telah meninggal, yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemarin ya, insyaallah dilapangkan kuburnya.
1: Amin.
2: Diterangi dan diharumkan, disejukkan. Amin. Juga dan mudah-mudahan semua amal kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah sehingga diberkahi, kemudian semua kekeliruannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni.
1: Amin.
2: Dan bisa ditimpali dengan kebaikan-kebaikan sehingga bisa terampuni, bisa terhapus oleh kebaikan-kebaikan yang ada. Ini yang kita inginkan kepada saudara-saudara kita yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita yang hadir di tempat ini juga, setiap orang yang belajar bersama kita melalui radio ya, melalui siaran Pro 4 ataupun Pro 1 RRI Gorontalo, semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman, pengetahuan, ilmu yang bermanfaat yang bisa kita praktekkan dalam bacaan Al-Qur'an kita dan juga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari saat membaca Al-Qur'an. Ini semua yang kita harapkan dan kita bacakan dalam Quran surah Al-Fatihah. Ala kulli niyatin salihatin wa ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر لحينا وميتنا في البر في البر والبحر في من مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين، خصوصا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن اجتمعها هنا ودعاءنا لهذه الليلة، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم وأكرم نزلهم وبسئ مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من فتنة القبر وعذاب النار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih sudah mengaminkan doa. Dan kita sudah mendoakan yang meninggal kemarin, almarhum Bapak Nurdin Ishak, suami dari Ibu Salma Tahir, dan juga Ketua Tamirom, Ketua Majelis Taklim Al-Azhar Desa Timbuolo, Kecamatan Butuh Pinggih, Kabupaten Bonebolango, almarhumah Ibu Marlin Abu Bakar. Dan semoga kita semuanya juga dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk Majelis Taklim Al-Hidayah Kelurahan Dulalo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Semangat terus untuk belajar. Alhamdulillah kita malam hari ini bisa bersama dengan seizin Allah ya. Masya Allah. Terima kasih Ibu Hadiah. Masya Allah, luar biasa malam hari ini. Dan akhirnya sampai di sini kebersamaan kita di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Watiyati Fani Mohi dan juga Ustaz Taliman Hia pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Tadarus Al-Quran di RRI Gorontalo bersama LPTQ Provinsi Gorontalo.
3: Terengah dimanapun Anda berada, baru saja Anda bersama dalam Tadarus Al-Quran live dari Studio Perempat RRI Gorontalo bersama dengan Majelis Taklim Al-Hidayah Dulo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Dan kembali Anda bergabung bersama kami di Pusat RRI Gorontalo.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Silau Pancasila,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

sang nenek berjalan sambil menggandeng cucunya di pinggir pedesaan. Mereka menemukan seekor kura-kura. Anak itu mengambil dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa. Cara demikian tidak akan berhasil, nak. Saya akan coba mengajarimu. Lalu mereka pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak. Janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu, nak. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya. Ingatlah selalu nasihat nenek tadi. Bila kita merasa mulai dijauhi oleh teman, pacar, istri, atau suami tercinta.

Inspirasi, persembahan Pro 1. Pada zaman sekarang ini, kebohongan, kecurangan, keculasan begitu mudah ditemukan. Dalih atau alasan adalah sesuatu yang begitu mudah juga ditemukan. Berdalih atau mencari-cari sesuatu untuk dijadikan alasan memang kerap dilakukan seseorang ketika merasa sudah melakukan kesalahan atau sedang melakukan pembelaan diri. Berdalih adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang yang salah, karena bila orang itu benar, ia mempunyai cukup fakta atau kenyataan yang biasanya tak terbantahkan, daripada memberikan sejuta alasan yang terkadang tak masuk akal. Berdalih lebih baik identik dengan kebohongan dan kadang menyulitkan diri sendiri. Keterusterangan adalah lebih baik daripada terus-menerus berdalih dan mengeluarkan berjuta-juta alasan baru. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim terhadap manusia sedikitpun. Manusia sendirilah yang berbuat zalim untuk diri mereka sendiri. Quran Surat Yunus 44.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di siar Kamis 30 Juli 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yusri Emprono mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dirjen Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siar hari ini Jumat 31 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kami semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saya Daniel Sasilvi Bookings menemani Anda di Gorontalo pagi ini sampai nanti pukul 12 siang. Di mana di sisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Dan pendengar nantinya seperti biasa ada religi pagi menemani Anda dengan topik keluarga, sakinah dan kepenghuluan. Anjay Yayan akan menemani Anda nantinya di religi pagi. Dan kita akan dengarkan dulu pengajian Al-Quran untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini.

0: milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.
1: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan ikuti religi pagi hari ini bergabung dengan Studio Internet bersama Anja Yayan.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 dan juga sahabat budaya program 4 RRI Gorontalo di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan hari ini Jumat 31 Juli 2026 Religi Pagi kembali hadir menemani Anda dengan topik keluarga sakinah dan kepenghuluan. Nantinya kami akan berikan Anda kesempatan bertanya di layanan telepon 0821-9664-8664, bisa juga melalui WhatsApp dan kanal YouTube RRI Gorontalo. Anda bersama saya Yayan Jafar, dan pagi ini kita sudah bersama dengan para ustadz yang bertugas di pagi ini. Yang pertama saya sapa ada Ustadz Dr. Sabara Karim Ngo UMPDI. Assalamualaikum Ustadz Sabara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yan?
0: Alhamdulillah sehat Ustadz. Berikutnya ada Ustadz Dr. Ishak Bakari LC MPhil. Assalamualaikum Ustadz Ishak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, seperti biasanya mengawali religi pagi di hari ini mukadimahnya terlebih dahulu. Tafadhal Ustadz Ishak.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada huda. Ustazna bi sunnatihi wa qatafa bi atharihi la yaqiyamu Allah. Para pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo dalam acara religi pagi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita untuk menghirup udara kehidupan di hari ini. Semoga hari ini adalah hari yang terbaik, lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu kita serahkan ke yang bertugas pada pagi hari ini. Silakan.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon 0821-9664-8664. Dan sebelum ke penelpon pertama, kembali kami ingatkan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin ikutan bergabung, jangan lupa untuk dengarkan suara saya hanya melalui telepon ataupun handphone yang Anda gunakan. Jangan dengarkan melalui radio kontrol. Ya, penelpon pertama. Halo, assalamualaikum religi pagi. Iya, sayang sekali terputus. Anda bisa coba kembali di 0821-9664-8664. Bisa juga melalui WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Topik kita di hari ini keluarga sakinah dan kepenghuluan. Assalamualaikum religi pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, di Omali Afni Tobuladu.
3: Iya.
0: Tobuladu.
3: Pak Ustaz. Bisa tadi pertanyaannya. Bagaimana keadaan hukumnya suami istri? Suaminya galak, tapi istrinya saleha. Cuma pernikahan suami disuruh oleh istri. Terus bagaimana hukumnya itu Pak Ustaz? Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Halo Omali Afni.
1: Halo, ya, kedengaran suaranya.
0: Halo, Omali Afni.
3: Ya.
0: Iya, bisa diulang pertanyaannya.
3: Hukumnya suami istri yang suaminya galak, tapi istrinya saleha. Semua kemauan si suami dituruti oleh si istri. Itu bagaimana, Pak Ustaz? Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya. Masih kami beri kesempatan di 0821-9664-8664. Dan juga Anda bisa bergabung di layanan WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Halo, assalamualaikum religi pagi.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu siapa di mana, Bu?
4: Dari Ibu Rahmin Rajat di Mola Mahu.
0: Ibu Rahmin, silakan Ibu.
4: Ada penjelasan tentang pertanyaan ini. Ada pasangan suami istri belum puas hati bahali lo tapwarat wow. Baru orang tua dari pihak perempuan artinya menceraikan pada anaknya ini. Orang tua perempuan ini yang tidak setuju. Maka sekarang sudah berpisah. Bagaimana keadaannya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz Sabara, pertanyaan pertama tadi dari Omali Afni di Buladu. Tafadol.
1: Ustaz, kurang bisa menangkap yang iya. Saya enggak kedengaran suaranya.
0: Pertanyaan mungkin dari Omali Afni Buladu tadi, Ustaz, bagaimana pandangan Islam tentang suami yang galak dengan istri yang soleha selalu menuruti apa yang diperintahkan oleh suaminya? Silakan Ustaz.
1: Ya, baik. Ini Afni, suami yang galak ya. Jadi di dalam rumah tangga ya, walaupun seorang suami itu dikatakan dalam Al-Qur'an ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, menjadi seorang pemimpin. Tentu bahasa pemimpin ini bagaimana dia bisa membimbing, membina ya. Karena itu adalah tanggung jawab sebagai seorang suami. Kalau tadi apa yang dituruti, apa yang diperintahkan, apalagi suami hanya memerintahkan pada hal-hal yang tidak baik atau bertentangan dengan ayat Al-Quran, betapa berdosanya seorang suami. Ya, tanggung jawabnya mestinya dia membina, membimbing rumah tangga ya. Itu dia sangat berdosa ya. Suami yang sikap otoriter-otoriter itu tonlau parentalio mesti harus dilaksanakan ya gitu. Jadi dalam kepemimpinan di dalam rumah tangga itu suami adalah pelindung. Harus bisa membina ya. Itu tanggung jawab suami. Ya. Tapi kalau tadi apa yang dimaui tumlau tahilal lipai tua mesti turutial, misalnya mau menyiapkan minuman keras atau misalnya bermepudal, tidak pernah membimbing dalam hal beribadah ya, apalagi tadi suami istrinya orang soleha ya gitu. Tentu orang saleha kan melaksanakan perintah-perintah Allah ya, misalnya mutabiyah limul waqutu, itu memang yang wajar. Bahwa memang menjadi keluarga yang sakinah itu harus dimulai dari bagaimana cara kita memilih pasangan kita ya. Sehingga itu tidak mesti harus dituruti, apalagi perintah suami itu pada hal-hal yang tidak baik ya gitu. Jadi yang perlu Nenek Liapni yang harus dilaksanakan itu adalah ketika perintah suami itu adalah hal-hal yang baik, misalnya membimbing atau misalnya mau pahula, misalnya sama-sama mau ibadah, menadotihim, berjamaah, itu yang patut dilaksanakan. Tapi kalau misalnya saya dia ma'am minuman ma, oh dia itu tidak perlu dilaksanakan ya. Sehingga itu yang penting dilaksanakan beti amali parental lipai tua oh ya, itu adalah sesuatu yang baik, yang tentu itu akan membawa kebahagiaan bagi pasangan suami istri itu. Jadi yang bol parental linenele apni bol parental lipai tua pada hal-hal yang tidak baik itu tidak perlu dilaksanakan, tapi tentu juga dengan penuh bijak ya. Dalam rumah tangga itu perlu kita bermusyawarah secara bersama-sama. Kira-kira begitu kalau menurut saya, pandangan saya. Tafadhal Pak Dr. Ishak kalau ada.
0: Tafadhal Ustaz Ishak.
1: Tidak ada suara. Ta'anmut Pak Dr. Ishak.
0: Iya.
1: Masih ta'anmut.
2: Ya, pertanyaan yang kedua tadi. Kita langsung ke pertanyaan yang kedua tentang intervensi orang tua memisahkan anaknya dari suaminya. Jadi perlu kita ketahui bahwa orang tua tidak boleh memisahkan anaknya dari suaminya atau dari istrinya kecuali pada perkara-perkara yang memang mendatangkan mudharat yang besar. Katakanlah kalau salah satu di antara pasangan itu melakukan dosa besar, karena pengedaran narkoba, lalu kemudian atau suaminya gay dan seterusnya, maka dalam kondisi seperti ini bisa dipisahkan dan yang memisahkan itu sesungguhnya bukan orang tua tapi nanti akan dipisahkan oleh pengadilan. Kalau dalam urusan-urusan yang normal, kesalahan biasa, maka itu tidak boleh. Apalagi kedua pasangan ini saling mencintai. Ini yang disebut dengan dalam bahasa hadis itu takhbib. Takhbib itu memprovokasi salah satu pasangan untuk meninggalkan pasangannya. Dan ini terlarang dalam agama kita. Laisa minna man khabbaba imra'atan 'ala zawjiha. Bukan termasuk golongan kami orang yang menghasut seorang wanita terhadap suaminya supaya wanita itu meninggalkan suaminya. Kata Nabi, itu bukan bagian dari kami orang yang seperti itu. Termasuk kedua orang tua kalau begitu modelnya. Dan perlu kita ketahui juga bahwa salah satu peran setan itu yang paling besar adalah yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi, memisahkan antara laki-laki dan perempuan, suami istri. Dan bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, hadis Muslim, bahwa iblis itu memiliki singgasana di atas air dan kemudian dia mengirim pasukannya untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Kemudian ada yang melapor kepada iblis melakukan kejahatan-kejahatan tidak terlalu diapresiasi oleh iblis, tapi begitu ada yang melapor saya berhasil memisahkan suami istri, maka iblis memberikan award penghargaan kepada anak buahnya disebabkan karena dia berhasil memisahkan pasangan suami istri. Jangan sampai kita ini sudah merampas peran-peran iblis untuk kita mainkan dan perankan. Termasuk kedua orang tua memisahkan orang yang lagi saling mencintai ke hubungan karena mungkin sakit hati atau kita tidak suka, lalu memisahkan mereka yang sedang berumah tangga dan saling mencintai. Ini berlaku kepada siapa saja hadis ini, baik kepada kedua orang tua, kepada teman yang menjadi pemicu keretakan kehidupan rumah tangga orang lain. Maka tentu ini tidak dibolehkan Allah.
0: Baik, terima kasih Ustadz Ishak kembali di layanan telepon. Atau barangkali ada tambahan dari Ustadz Sabara?
1: Cukup.
0: Baik, kami berikan kesempatan kembali untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung di 0821-9664-8664. Assalamualaikum, religi pagi.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya, dari Pak siapa, di mana Pak?
5: Pamuit ini di Limboto.
0: Dari Pak?
5: Pamuit ini di Limboto.
0: Pak Muis di Limboto. Todua lo Pak Muis.
5: Iya.
1: Suaranya agak dikencangkan Pak Muis.
5: Oke Pak.
0: Iya, langsung ya, saja Pak Muis.
5: Iya. Iya. Di kompilasi kulusan itu ada beberapa tingkat wali. Ada wali natab, ada wali fakim, dan ada wali fakam. Kalau wali natab, wali hakim ini mungkin sudah kita ketahui bersama, nah, wali muhakam ini yang perlu direview kembali, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di layanan telepon 0821-9664-8664, kami masih berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Halo.
0: Iya, assalamualaikum religi pagi.
6: Waalaikumsalam. Iya.
0: Dari Pak siapa di mana, Pak?
6: Sudirman Panebatura.
0: Pak Sudirman, silakan, Pak.
6: Terima kasih. Pertanyaan begini, Pak Ustaz. Suami istri pada saat ini, mohon maaf pertanyaannya. Pada saat akan melakukan hubungan badan, ya, hubungan suami istri, maka dari pihak istri itu menolak. Lalu ada dalam satu hadis barangkali yang mengatakan bahwa ketika istri menolak, maka saat itu istri akan dikutuk oleh malaikat. Pertanyaannya adalah, pertanyaan pertamanya adalah, apakah ada ketentuan waktu berapa lama seorang istri itu terkutuk? Itu satu. Yang kedua, terkait dengan masa iblis ataupun setan tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Bakari, maka saat penolakan itu terjadi, apakah itu terpengaruh dengan serangan iblis tadi? Mungkin hanya itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sabara, pertanyaan pertama tadi dari Pak Muiz di Limboto tentang tingkatan wali. Tafadhal Ustaz.
1: Ya. Baik. Jadi dalam persoalan wali, ya, gitu. Tentu tadi kalau bicara terkait dengan kompilasi hukum Islam, sebenarnya ini Pak Muiz ini yang memang tugasnya, karena dia sebagai seorang pengkulu, ya gitu. Jadi kita tahu bersama bahwa wali di dalam hadis Nabi itulah nikah illa bi wali, jadi tidak sah nikah tanpa wali. Nah, terkait dengan apa wali di dalam Islam, karena dia sangat sakral, di wali ini kan menentukan, ya. Tentu yang pertama bertindak itu adalah wali hakim, wali nasab. Siapa itu wali nasab? Tentu orang tuanya, pamannya, saudaranya, dan terusnya ke bawah. Ketika wali nasab tidak tidak siap atau tidak berada di tempat atau berhalangan tetap, maka yang tentu yang akan bertindak adalah wali hakim. Siapa wali hakim itu? Termasuk Pak Muiz sebagai penghulu. Dia yang dikuasakan secara undang-undang. Ya. Jadi wali itu sekali lagi ketika wali nasabnya berhalangan tetap, atau berhalangan tetap itu misalnya ada tapi sudah dalam keadaan sakit, madidu mali mobisala dan lain sebagainya, dan sudah tidak ada yang rentetannya, maka yang bertindak adalah wali hakim. Siapa wali hakim itu adalah penghulu, kepala kantor urusan agama, ya, itu yang diberi kuasa secara formal, ya gitu. Jadi itu susunan yang walinya, ya. Kemudian persoalan yang ketiga, wali hakam ini yang tentu tidak diatur di dalam kompilasi hukum Islam. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan sengketa, ya. Jadi istilahnya mendamaikan. Itu yang tidak diatur, ya, gitu. Yang ada itu adalah tadi wali nasab dan wali hakim, ya. Jadi begitu, ya, Pak Muiz ini yang lebih tahu karena ini adalah tugas pokoknya setiap hari. Ya, silakan Pak Muiz ya didiskusikan oleh teman-teman penghulu kalau ada hal yang lebih sakral yang dianggap itu menjadi penghalang. Kira-kira begitu. Tafadhal Pak Dr. Isa kalau ada tambahan lebih.
0: Kedua lo Ustaz.
2: Iya. Jadi istilah wali hakam sebenarnya dia masuk ke hakim. Tapi kalau yang hakam itu, kalau dari sisi bahasa kita makin bahwa hakam itu adalah mediator atau pemutus. Makanya dalam Al-Quran disebutkan faba'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliya. Kalau terjadi perselisihan di antara mereka, maka utuslah hakam. Hakam itu mediator dari keluarga laki-laki maupun dari keluarga perempuan. Tapi kalau yang dikenal dalam fikih-fikih klasik adalah wali hakim. Wali hakim. Baik. Selanjutnya seorang wanita menolak untuk diajak berhubungan suami istri, kalau menolak tanpa ada urusan atau tanpa ada alasan syar'i, tentu malaikat akan melaknatnya hatta tusbih, ini batas dilaknat. Kalau dalam hadis itu, kalau ini yang ditanya, kan di dalam hadis itu disebutkan idza da'arrajul imra'atahu ila firasyi fa'abad, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk perhubungan suami istri lalu kemudian dia enggan, fabata ghadban alaiha, lalu suami itu tertidur dalam keadaan marah, kecewa disebabkan karena tidak dapat jatahnya, maka la'anat hal malaikatu hatta tusbih, malaikat akan melaknatnya sampai di pagi hari. Jadi di batas waktunya malaikat akan melaknat itu sampai di pagi hari. Tentu ini ketika istri tidak memiliki udzur lalu kemudian diajak dan kemudian enggan dan tidak mau, maka ancamannya seperti itu. Dan ada dua kemungkinan. Dia menolak ini disebabkan karena dia sakit, sakit fisik, mungkin karena lelah atau secara medis dia dalam keadaan sakit, maka ini patut untuk dipaham. Orang dalam keadaan sakit, kalau laki-laki dalam keadaan demam, sakit demam kadangkala hanya sembuh dengan yang seperti itu. Tapi untuk sebagian istri, kalau dia dalam keadaan kurang sehat ditambah lagi dengan capek, maka tentu ini akan membuat dia kurang selera. Suami juga harus memahami seperti itu, dan kalau begitu masalahnya fasilitasi dia. Kalau terlalu capek bekerja, maka bisa mendatangkan orang yang membantu dia di rumah supaya dia tidak terlalu capek. Atau kemudian dia menolak itu bukan karena sakit fisik, karena gangguan setan, dan ini memungkinkan terjadi karena setan itu musuh bebuyutan manusia. Dia datang dari berbagai macam cara, termasuk dalam persoalan rumah tangga. Kan hadis yang tadi kita sudah sebutkan bahwa setan itu karya terbesar iblis itu adalah ketika dia memisahkan antara suami istri, dan tentu dia akan melakukan hal-hal yang membuat suami istri terganggu, termasuk dari sisi istri, dari sisi istri-istri kurang berselera. Atau kemudian ada alasan yang lain, jangan sampai salah satu dari kedua pasangan ini melakukan hal-hal yang diharamkan. Mungkin ada pasangan selingkuhnya sehingga dengan pasangan sahnya sudah tidak terlalu berselera. Na'udzubillahi min dzalik kalau ini terjadi. Wallahu ta'ala.
0: Iya, ada tambahan dari Ustaz Sabara? Tafadhal Ustaz. Baik. Ini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di layanan WhatsApp RRI Gorontalo. Saya akan bacakan, tapi kita break sejenak dulu. Tetaplah bersama kami.

persiapan ibadah yang paling penting adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suwab adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo dan tentunya masih di Religi Pagi dengan topik tematik di hari ini, keluarga sakinah dan kepenghuluan. Tentunya juga masih bersama dengan Ustadz Sabara Karimou dan juga Ustadz Ishak Bakari. Saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp. Pertanyaan pertama dari Pak Aden Dunggio di Iloma Taatinggola, ini untuk Ustadz Ishak. Apabila ada seorang wanita hihilawowa wolo tolaloi ngota, lalu mereka akan menikah, tapi orang tua tidak setuju dengan alasan laki-laki itu misalkan motimbuonga. Tiba-tiba pernikahan itu tetap dilaksanakan, dan yang menjadi wali nikah adalah keluarga dari ayah si wanita tersebut. Pertanyaannya, apakah sah pernikahan itu tanpa persetujuan orang tua atau wali dari pengantin perempuan? Pertanyaan berikutnya untuk Ustadz Sabara dari Pak Halim di Tilongkabila. Sekarang ini sudah terjadi di kehidupan rumah tangga, seorang istri melayani dua orang suami dan satu orang suami melayani dua istri. Bagaimana menurut hukum Islam? Tafadhol Ustadz Ishak.
2: Baik, jadi sebelum kita bicara apakah sah atau tidak, yang paling terpenting untuk kita bahas adalah kenapa seorang anak tidak mengikuti kemauan ayahnya. Bukankah pernikahan kita inginkan dalam pernikahan ini adalah keberkahan? Apalagi seorang ayah yang tidak menghendaki pasangan untuk putrinya pemabuk seperti itu, tentu ini sesuatu alasan yang sesuatu yang sikap yang berkelas, sehingga seorang anak wajib untuk mematuhi anak. Jangan sampai kita ini termakan dengan cinta buta yang pada dasarnya ini cinta yang akan menjerumuskan kita. Sebab di dalam pernikahan bukan cinta modal utama. Cinta itu penting, tapi itu bukan modal utama dalam pernikahan. Sebab karena kalau cinta itu biasanya masih berkaitan dengan fisik. Mungkin karena masih cantik, masih muda, bentuk tubuhnya masih ideal, tapi ketika sudah berumah tangga, memiliki anak, perawatan sudah mulai kurang, badan sudah mulai pertumbuhan melebar, ini nanti akan mengurangi cinta itu sendiri. Sehingga tidak heran ketika ada orang yang memulai kehidupan rumah tangganya dengan cinta yang begitu kuat, tapi ternyata berakhir. Dan cinta itu tidak bisa menyelamatkan modal utama yang dia pakai untuk menikah itu hanya karena cinta. Jangan sampai kita ini terbuai dengan cinta yang dirancang dan dibentuk oleh paradigma berpikir kita dari tontonan-tontonan yang hanya sekedar sebuah khayalan semata. Padahal di dalam kenyataannya cinta itu tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau seandainya pasangannya sudah mabuk. Jadi kalau sudah pulang, suaminya mabuk, kemudian apalagi sudah memukul, tentu cinta itu akan hilang. Sehingga kita harus berpikir dua kali, jangan sampai hanya bermodalkan cinta. Ya, yang berikut yang berhak untuk menikahkan ini adalah ayah. Lalu kalau dinikahkan oleh orang lain, oleh keluarga, apalagi bukan bagian dari orang yang berhak mau menikahkan, maka tentu pernikahannya tidak sah. Hanya mungkin keluarganya, katakanlah keluarga yang tidak dekat dan tidak masuk dalam kategori yang menikahkan, maka tentu ini tidak sah. Saya mungkin kalau kita bicara tentang hukum finalnya agak berat untuk menerima. Tapi hal yang paling terpenting adalah untuk merenungi kembali sikap mempertahankan cinta itu yang dibangun di atas pandangan buta dan tidak dibangun di logika sehat. Sebab pasangan ini pemabuk, dan orang yang mabuk itu atau minuman keras itu, kata para ulama, umul khaba'if, dia tiombulo lo kotor, bermuara semua kerusakan itu bermuara di minuman ini. Sehingga saya anjurkan untuk berpikir kembali dan jangan sampai hanya bermodalkan cinta. Allah
1: baik. Terima kasih Ustaz Ishak. Ustaz Sabara, saat ini juga sudah ya, di menit ke-56 dari jam 5
3: terakhir. Jadi Pak Halim, yang jelas seorang istri, maksudnya seorang istri memiliki dua suami itu haram di dalam Islam, yang disebut dengan polyandry, ya, itu tidak boleh. Jadi di dalam ayat Al-Quran itu sudah sangat jelas, wal musanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum, dalam surat An-Nisa ayat 24 diharamkan bagi kamu nikah perempuan-perempuan yang bersuami. Itu artinya apa? Tidak boleh seorang istri memiliki dua suami. Itu haram hukumnya di dalam Islam, yang disebut dengan polyandri. Jadi begitu Pak Halim kedudukannya. Tapi bagi seorang laki-laki, nah, kalau laki-laki lain perintahnya. Kalau laki-laki bisa, ya. Jadi selalu kami sampaikan batasnya sampai 4. Jadi fankihu ma talabalakum minan nisa'i matna wa thulatsa wa ruba'. Fa in hibtum alla ta'dilu fawahidah. Itu dasarnya buat laki-laki. Tapi buat seorang wanita, tidak boleh seorang wanita memiliki dua suami. Ya, itu haram hukumnya, Pak Halimnya. Kenapa? Karena ini pertama menjaga keturunan atau nasab, ya. Jadi kita tahu bersama bahwa hal yang seperti ini akan merusak keturunan, ya. Jadi dia mali otak apa Halim misalnya bol walamala di atanu tatono tipapali. Sampai itu kenapa Islam mengharamkan ini. Ya, jadi sekali lagi buat istri tidak bisa. Dasarnya tadi di dalam ayat Al-Qur'an, bahkan di dalam hadis Nabi juga disampaikan bahwa la yahillu imrin yu'minu billahi wal yaumil akhir yastaghfina rizqun ghairi. Jadi tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah di hari akhir menumpahkan air maninya pada ladang rahim milik orang lain, ya. Itu luar biasa, ya. Jadi sangat jelas. Tapi buat laki-laki, Pak Halim, kalau laki-laki itu bisa, ya. Tapi batasnya sampai 4. Kenapa? Karena laki-laki itu lain tentu kalau istri diharamkan itu karena dia memiliki rahim, ya, gitu. Pembuahannya di situ. Kenapa sampai Allah mengharamkan itu? Hanya ini karena udah menit terakhir, kira-kira itu singkatnya Pak Halim. Mudah-mudahan bisa kita memahami semuanya. Sekali lagi, buat seorang istri tidak dibenarkan, ya, memiliki suami lebih dari satu, kecuali setelah dia diceraikan. Kira-kira begitu, dan mari kita tutup pertemuan kita pada saat ini. Kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kami sampaikan dengan Pak Dr. Ishak ini masih jauh dari kesempurnaan. Dan jika ada hal-hal yang baik, mari kita amalkan secara bersama-sama. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiru wa atubu ilaik. Nasrul minallah fatun karib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih.
0: kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
4: Terima kasih.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Dampak terhadap pertanian itu sebenarnya petani itu sudah biasa mengantisipasi hal-hal seperti ini.
2: Petugas-petugas yang mengalami langsung bagaimana berhadapan dengan masyarakat, banyak yang ramah tapi tidak sedikit juga yang menolak mereka.

Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang diimpun tim redaksi RRI Gorontalo Warta Pagi. Selengkapnya bersama saya, Daniel Saboki.

0: Pendengar, memasuki musim kemarau, kalangan akademisi menilai para petani di Gorontalo pada dasarnya telah memiliki pengalaman dan kesiapan dalam menghadapi perubahan musim. Namun upaya mitigasi dari seluruh pemangku kepentingan tetap menjadi faktor penting untuk meminimalkan resiko terhadap sektor pertanian. Akademisi Universitas Negeri Gorontalo Muhammad Iqbal Bahwa mengatakan keberhasilan menghadapi musim kemarau tidak hanya bergantung pada kesiapan petani, tetapi juga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, praktisi akademisi, regulator, serta penyuluh pertanian. Menurut Iqbal, langkah mitigasi harus dilakukan secara menyeluruh mulai sebelum musim kemarau, saat musim kemarau berlangsung, hingga setelah musim kemarau berakhir. Setiap tahapan memerlukan strategi yang berbeda agar produktivitas pertanian tetap terjaga dan resiko gagal panen dapat ditekan.
1: Jadi untuk musim kemarau ini sebenarnya kalau kita melihat bahwa dampak terhadap pertanian itu sebenarnya petani itu sudah biasa mengantisipasi hal-hal seperti ini. Yang kedua adalah bagaimana kita sebagai, misalnya saya sebagai

0: mengantisipasinya dengan sudah sumur suntik, kemudian mungkin saya sudah ada irigasi tetes dan lain sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya antisipasi sehingga dikatakan bahwa tidak terlalu signifikan.
1: Ia menjelaskan, pada tahap sebelum musim kemarau, pemerintah dan para pemangku kepentingan perlu memastikan ketersediaan air irigasi, peniang sesuai, sarana produksi, serta memberikan informasi iklim yang akurat kepada petani. Ia berharap kolaborasi yang kuat antara pemerintah, akademisi, praktisi, regulator, dan penyuluh pertanian dapat meningkatkan ketahanan sektor pertanian di Gorontalo. Dengan mitigasi yang dilakukan secara berkelanjutan, petani diharapkan mampu menjaga produktivitas, mengurangi dampak kekeringan, serta mempertahankan ketahanan pangan daerah. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Gorontalo masih menghadapi tantangan berupa penolakan dari sebagian masyarakat dan sulitnya menemui responden di kawasan padat ekonomi maupun perumahan.
2: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Gorontalo masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Selain kesulitan menemui responden di kawasan padat ekonomi dan kompleks perumahan, petugas sensus juga tidak sedikit menerima penolakan dari masyarakat, termasuk dari sejumlah tokoh publik. Kondisi tersebut terjadi selama pelaksanaan pendataan yang masih berlangsung hingga kemarin. Kepala BPS Kota Gorontalo, Sri Dewi Munarfa kepada RRI mengatakan, sebagian penolakan dipicu oleh kesalahpahaman masyarakat mengenai tujuan sensus ekonomi. Beredar anggapan bahwa pendataan tersebut berkaitan dengan perubahan desil kemiskinan penerima bantuan sosial maupun perpajakan. Ia menegaskan hal-hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan BPS. Sensus ekonomi hanya bertujuan mendata aktivitas usaha dan menghasilkan data statistik yang akurat.
3: Kota Selatan, Kota Tengah, Kota Timur, ini wilayah-wilayah besar, wilayah-wilayah berat, karena selain jumlah usaha yang sangat banyak, mereka juga adalah petugas-petugas yang mengalami langsung bagaimana berhadapan dengan masyarakat. Banyak yang ramah, tapi tidak sedikit juga yang menolak mereka. Gitu. Salah satu yang dikhawatirkan bahwa kekhawatiran masyarakat yang pertama itu adalah terkait perpindahan desil, terkait tadinya dapat bantuan, sekarang tidak akan dapat bantuan lagi. Kami memahami itu ya, kembali kami tegaskan bahwa yang menentukan Bapak Ibu menerima bantuan dan tidak itu ranahnya bukan di BPS.
2: Ia menjelaskan data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di bidang ekonomi, bukan untuk menentukan penerima bantuan sosial ataupun menjadi dasar penetapan pajak. Sementara itu, tokoh publik Gorontalo Adnan Entengo menilai seluruh elemen masyarakat termasuk figur publik seharusnya memberikan contoh yang baik dengan menerima petugas sensus saat melakukan pendataan.
4: Bagi mereka yang ditokohkan atau sebagai informal leader, sebetulnya itu memberikan contoh yang baik. Karena dari mereka itu masyarakat di bawah bisa melihat dan bisa mengikuti ketika sensus ini kepada mereka sebagai informal leader atau para tokoh itu bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, menurut saya ini bisa didorong dan mungkin juga masifnya informasi. Walaupun saya melihat sejauh ini juga masifnya sosialisasi juga sudah cukup bagus ya.
2: Ia juga menilai sosialisasi mengenai tujuan dan manfaat sensus ekonomi perlu lebih dimasifkan agar masyarakat tidak lagi mudah percaya pada informasi yang keliru. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pendataan akan semakin meningkat. Taufik Usman melaporkan.
1: DPRD Provinsi Gorontalo terus menelusuri potensi sumber-sumber penerimaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ke depan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kendaraan yang masih menggunakan plat nomor luar daerah tetapi sudah dimiliki atau melakukan operasional di Gorontalo. Laporan Nandi Sanga.
5: Pendapatan pemerintah daerah dari sektor pajak kendaraan setiap tahunnya belum mampu membiayai seluruh aspirasi pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi harapan masyarakat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah terus mencari sumber-sumber pendanaan lain, termasuk mengusulkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Menyikapi kondisi tersebut, para anggota DPRD Provinsi Gorontalo dalam setiap pelaksanaan reses juga turut menelusuri berbagai potensi peningkatan pendapatan asli daerah PAD. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Anas Yusuf, mengungkapkan salah satu potensi yang menjadi perhatian adalah kendaraan berplat nomor luar daerah yang telah dimiliki masyarakat atau perusahaan yang telah lama beroperasi.

0: beroperasi di wilayah Gorontalo. Kendaraan-kendaraan tersebut diharapkan bisa dilakukan mutasi sehingga pembayaran pajaknya bisa masuk ke kas daerah.
1: Kalau kita hitung kan pendapatan dari pajak kendaraan itu memang tidak mencukupi kalau kita gunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Kita memang harus mencari sumber-sumber pembiayaan lain. Kayaknya kami pun termasuk waktu saat reses, kami mencoba menelusuri sumber-sumber pendapatan ya. Misalnya, karena ada banyak kendaraan-kendaraan yang bukan plat nomor Gorontalo beroperasi di sini. Itu juga yang coba kami data, kemarin kami ke Samsat Bualemo dan pun ke Samsat Pohuwato. Lalu kami sempat mengunjungi beberapa perusahaan swasta dan kami menyampaikan kepada mereka agar kendaraan-kendaraan yang memang sudah beroperasional lama di Gorontalo tapi menggunakan plat nomor dari luar ya sebisa mungkin dialihkan sehingga pajaknya itu bisa dibayarkan di daerah kita. Baik. Kalau mereka masih menggunakan plat nomor luar kan berarti mereka hanya beroperasional di Gorontalo tapi pajaknya bayarnya ke daerah asal daripada kendaraan itu.
0: Anas juga menegaskan komitmen DPRD Provinsi Gorontalo untuk terus memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan maupun peningkatan kualitas infrastruktur. Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Gorontalo ke depan.
2: Komunitas dan para pecinta lari di Gorontalo menyambut antusias rencana pelaksanaan Gorontalo Half Marathon 2026. Ajang ini tidak hanya menjadi wadah bagi para pelari untuk menyalurkan hobi dan meningkatkan prestasi, tetapi juga menjadi sarana promosi potensi daerah, mendorong pertumbuhan UMKM, serta mengampanyekan pentingnya gaya hidup sehat kepada masyarakat. Salah seorang anggota komunitas lari di Gorontalo, Rival Kidamu, berharap pelaksanaan Gorontalo Half Marathon tahun ini dapat berlangsung lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan event sebelumnya diharapkan menjadi bahan perbaikan sehingga pelaksanaan tahun ini semakin tertata, nyaman, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi seluruh peserta. Ia optimis pemerintah daerah bersama panitia penyelenggara telah menyiapkan berbagai aspek teknis dengan lebih matang seperti pengamanan, pelayanan peserta, hingga pelibatan masyarakat di sepanjang lintasan.
3: Terkait dengan rute, kami sangat berharap rutenya itu di rute 2024 atau AGM yang pertama kali dilaksanakan melalui akses menghubungkan antara kota Gorontalo bersama Kabupaten Bone Bolango. Untuk terkait dengan WS, kami sudah tidak meragukan lagi karena terinformasi Bank Mandiri yang akan mengambil ahli semua terkait dengan teknis yang ada di lapangan.
2: Komunitas lari di Gorontalo juga menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan panitia dalam menyukseskan penyelenggaraan Gorontalo Half Marathon 2026 melalui sinergi tersebut. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya sukses sebagai ajang olahraga, tetapi juga memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata, ekonomi lokal, dan citra Gorontalo sebagai daerah yang aktif mengembangkan sport tourism. Pemerintah Provinsi Gorontalo optimalkan kesiapan pelaksanaan Gorontalo Half Marathon GHM 2026. Penyelenggaraan GHM tahun ini, Pemprov membangun kerjasama dengan pihak perbankan. Keterlibatan perbankan ini salah satu strategis guna suksesnya penyelenggaraan GHM yang berkualitas dan tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.
4: Ya, baik pendengar, saya akan berbincang dengan Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Pak Sultan Kalupe. Ya, Assalamualaikum, Pak Sultan.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, salam olahraga.
5: Salam olahraga, jaya, jaya.
4: Jaya. Baik, Pak Kadis, terkait dengan pelaksanaan Gorontalo Half Marathon ini akan diselenggarakan pada bulan Desember. Nah, ini sudah semakin dekat. Untuk perkembangan terkini terkait dengan kesiapan pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menyelenggarakan GHM di tahun 2026 ini bagaimana, Pak?
5: Ya, Gorontalo Half Marathon tahun 2026 insya Allah dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2026. Tanggalnya belum ada ya, tapi dilaksanakan di bulan Desember. Nah, berbeda dengan tahun sebelumnya, Gorontalo Half Marathon di tahun 2026 ini penyelenggaraannya langsung di bawah Bank Mandiri. Dan title-nya juga berubah dari Gorontalo Half Marathon menjadi Mandiri Gorontalo Half Marathon. Nah, pemerintah daerah dalam hari ini Dinas Parikrampora memberikan supporting terkait dengan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh Bank Mandiri. Sehingga kita juga dalam posisi sebagai supporting system daripada pelaksanaan GHM atau MGHM itu sendiri. Gitu.
4: Pak Kades, kalau di GHM tahun 2025 ya, ini sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Nah, pertanyaan kemudian, kenapa di tahun 2026 ini pemerintah Provinsi Gorontalo menggandeng ataupun menyerahkan kepada pihak perbankan, Pak Kades?
5: Ya, yang pertama adalah karena faktor anggarannya. Jadi pelaksanaan Gorontalo Half Marathon di tahun 2024-2025 itu anggaran sepenuhnya berasal dari pemerintah provinsi atau dari APBD. Meskipun memang ada sponsor-sponsor yang memberikan bantuan, ya, tetapi paling besar dananya dari pemerintah provinsi. Nah, tahun 2026 ini, karena memang efisiensi, kita mencoba menggandeng pihak-pihak perbankan dan swasta untuk melaksanakan, sehingga anggaran daerah tidak terserap ke dalam Gorontalo Half Marathon itu. Anggaran yang ini bisa kita gunakan untuk kegiatan yang lain.
4: Baik, Pak Sultan, GHM tahun ini apa tagline ataupun tema yang diangkat, Pak?
5: Sebenarnya temanya belum ada ya. Sampai dengan hari ini kami masih berkoordinasi. Mereka baru merencanakan untuk melaksanakan launching pada bulan Agustus ini. Kalau tidak ada hambatan di awal ataupun di minggu kedua, minggu ketiga Agustus ini. Itu pun pelaksanaan launching dilaksanakan di Jakarta dan tentu akan mengundang Pemprov Gorontalo.
4: Ya, baik Pak, apa sebenarnya dampak positifnya ya terkait dengan pelaksanaan GHM ini baik untuk daerah maupun masyarakat, Pak?
5: Ya, yang pertama tentu dari sisi olahraga ini salah satu program memberikan kebugaran ya kepada masyarakat. Yang kedua dari sisi pariwisata, ekonomi kreatif, ini tentu sangat memberikan dampak yang signifikan terkait dengan kunjungan wisata, kemudian ekonomi kreatif, jadi banyak barang ataupun jualan daripada pelaku-pelaku ekraf yang dibeli oleh peserta maraton ya, sehingga ini juga perputaran ekonomi di sektor ini cukup signifikan ya. Memang kemarin di 2025, belum sempat kami hitung berapa nilai daripada perputaran uang yang terjadi pada Gorontalo Half Marathon. Tetapi sesuai dengan hitung-hitungan teman-teman dari panitia ini cukup signifikan terkait dengan perputaran ekonomi pada saat pelaksanaan Gorontalo Half Marathon yang diikuti sekitar 5.000 peserta. Nah, di 2026 ini kami berharap dengan 10.000 peserta tentu akan lebih banyak ya, lebih banyak perputaran ekonomi, lebih tinggi perputaran ekonomi yang terjadi di sektor pariwisata, ekonomi kreatif maupun olahraga. Bahkan sebenarnya menurut cerita dari teman-teman itu yang paling banyak laku justru adalah produk fashion ya, sepatu maupun kaos-kaos olahraga yang mereka gunakan pada saat itu setelah pelaksanaan event.
4: Baik, terima kasih Pak Kades atas waktunya. Sukses untuk GHM kedua tahun 2026 ya. Pak Kades ya.
5: Terima kasih. Oke, assalamualaikum. Salam olahraga.
4: Salam olahraga. Ya.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pemda Mualemo saat ini tengah menyusun rancangan peraturan daerah Ranperda tentang penyelenggaraan program jaminan sosial. Ranperda ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan sosial kepada para pekerja, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal.
2: Pemerintah Kabupaten Mualemo mulai menyusun landasan hukum penyelenggaraan program jaminan sosial bagi masyarakat melalui forum group discussion FGD, naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Ranperda tentang penyelenggaraan program jaminan sosial. Bupati Mualemo Rumpagau di sela-sela membuka kegiatan tersebut menegaskan penyusunan Ranperda ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan sosial kepada pekerja, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal dan rentan terhadap resiko kecelakaan kerja maupun kematian. Rumpagau menjelaskan program jaminan sosial bukan sekedar memberikan bantuan, tetapi menjadi upaya mengalihkan resiko yang dihadapi masyarakat kepada lembaga yang berwenang. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah memperoleh perlindungan dan pelayanan ketika menghadapi resiko pekerjaan maupun kebutuhan layanan kesehatan.
3: Memang kita perlu menyusun satu peraturan daerah dalam rangka membantu tenaga kerja kita yang ada di Kabupaten Mualemo. Ini sangat penting karena PNS itu sejak dari dulu sudah diasuransikan. Demikian juga melalui Jasa Harja para pejalan itu, trans itu juga diasuransikan. Nah, bagaimana masyarakat kita yang tidak mampu seperti tukang panjat kelapa, kemudian nelayan dan para petani. Ini merupakan wujud daripada komitmen pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat. Salah satunya, masyarakat itu dijaga dan dialihkan menjadi tanggungan orang lain resiko-resiko yang akan dihadapi oleh masyarakat. Asuransi ini sebenarnya hanya mengalihkan resiko kepada salah satu organisasi yang bertanggung jawab seperti BPJS. Ini meringankan bagi warga masyarakat.
2: Bupati berharap pembahasan Ranperda penyusunan program jaminan sosial dapat segera diselesaikan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah sehingga dapat menjadi dasar hukum pelaksanaan program jaminan sosial yang lebih luas bagi masyarakat di Kabupaten Mualemo. Rusdianeta melaporkan.
1: Transformasi Institut Agama Islam Negeri IAIN Sultan Amai Gorontalo menjadi Universitas Islam Negeri UIN akan berdampak signifikan bagi perkembangan Provinsi Gorontalo ke depan sekaligus memberikan kontribusi bagi daerah lain.
4: Transformasi IAIN menjadi UIN menjadi suatu kebanggaan bagi pemerintah, kemudian perguruan tinggi dan masyarakat itu sendiri. Menyikapi hal tersebut dibutuhkan transformasi untuk cara berpikir dan pengembangan dari universitas tersebut ke depan. Nelson Pomalingo, penasehat akademik, mengemukakan pengalihan IAIN menjadi UIN merupakan sesuatu yang membanggakan karena di Provinsi Gorontalo sudah ada dua perguruan tinggi negeri, masing-masing Universitas Negeri Gorontalo UNG dan Universitas Islam Negeri UIN. Kehadiran UIN di Provinsi Gorontalo saat ini tentu akan memberikan kesempatan serta peluang kepada masyarakat, khususnya generasi muda daerah ini untuk dapat melanjutkan jenjang pendidikannya di perguruan tinggi. Selain itu, dengan keberadaan Universitas Islam Negeri ini akan memberikan ruang pembelajaran bagi para mahasiswa untuk berkembang ke depan.
5: Dalam rangka itu, perlu ada transformasi cara berpikir, termasuk juga pengembangan dari universitas. Itu satu. Yang kedua, khusus Gorontalo ini menjadi kebanggaan, karena di Gorontalo sudah ada dua universitas negeri, Universitas Negeri Gorontalo dan UIN. Dengan demikian, ini akan memberikan kesempatan bagi pemuda-pemudi kita, generasi muda kita, masyarakat Gorontalo untuk bisa sekolah. Menambah ruang untuk kita belajar. Apalagi ke depan, UIN tidak sekedar program studi hari ini yang ada, tapi ini memberikan ruang, kesempatan untuk berkembang lebih luas. Dan yang terakhir, ini akan lebih mengukuhkan bahwa Gorontalo menjadi pusat pendidikan. Dan ini malah menjadi cita-cita kita. Kita bisa melihat L2 Dikti berada di sini.
4: Nelson Pemalingu menambahkan keberadaan Universitas Islam Negeri akan lebih mengukuhkan bahwa Gorontalo ke depan akan menjadi pusat pendidikan. Sebagai penasihat akademik, ia pun berharap semakin berkembangnya perguruan tinggi di daerah ini dengan sendirinya akan berdampak pula pada keberadaan L2 Dikti hadir di Gorontalo. Hendra Raup melaporkan.
1: Gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi di Kabupaten Bualemo resmi dimanfaatkan Juli tahun 2026. Wakil Bupati Bualemo Lahmudin Hambali mengungkapkan kehadiran gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi ini memberikan ruang kepada masyarakat miskin untuk mengakses pendidikan. Selain itu, sekolah rakyat terintegrasi ini juga menjadi wadah pembinaan karakter, meningkatkan keterampilan, serta pengembangan potensi peserta didik agar mampu bersaing di masa depan.
6: Ternyata sekolah ini bukan cuma sekolah standar bagi mereka yang orang-orang miskin. Ternyata sekolah ini bukan cuma milik desil 1, desil 2 kalau mau lihat infrastrukturnya, melihat fisiknya. Tapi ternyata sekolah ini harusnya menjadi sekolah berskala internasional, international school. Orang anak-anak mau datang di situ, saya tidak mau pulang. Sedangkan cuma di Tutulo, orang suka-suka pulang, mau pulang ke rumah, sekarang tidak mau pulang lagi kembali pada orang tua. Kenapa? Karena di sana semua disiapkan. Apalagi kalau semua tinggal di Wonosari, yang semua ada di situ. Insya Allah pada tanggal 30 dan 31 mulai penjemputan seluruh siswa yang direkrut. SMA 90, SMP 90, SD 90. Sehingga jumlahnya sekitar 270 orang. Itu mulai tanggal 31 MPLS.
1: Lahmudin mengajak guru dan tenaga kependidikan serta orang tua termasuk masyarakat agar bersama-sama menjaga dan merawat gedung sekolah yang baru ini akan dimanfaatkan dalam jangka panjang dengan diresmikannya pemanfaatan gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi. Lahmudin berharap kualitas pelayanan pendidikan semakin meningkat sekaligus memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat. Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senantiasa akan memberikan perhatian terhadap pengembangan sarana-prasarana di sekolah menengah kejuruan SMK ke depan. Hal ini penting dilakukan karena berkaitan erat dengan uji kompetensi nilai para siswa yang lulus di satuan pendidikan ini nanti. Sudarman Samad, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, mengemukakan permasalahan yang dihadapi saat ini adalah minimnya peralatan praktik dari peserta didik yang berada di sekolah kejuruan. Kadis mencontohkan di bidang teknik otomotif, pihaknya melihat teknologi yang digunakan di sekolah menengah kejuruan ini, khususnya mesin mobil, belum memadai. Dikatakan teknologi yang berkaitan dengan teknik otomotif yang ada saat ini di SMK yang ada di Gorontalo, ungkap Kadis sudah ketinggalan zaman.
7: Memang tantangan yang kita hadapi sekarang adalah masih minimnya alat praktek mereka nanti. Contohnya ada untuk teknik otomotif, saya melihat bahwa teknologi yang ada di SMK-SMK itu, apalagi mesin mobil, ya rata-rata kan teknologinya sudah ketinggalan. Karena sekarang di luar itu teknologi kendaraan sudah semakin canggih. Mungkin itu menjadi tantangan kami, berusaha untuk mencari jalan bahwa dari dunia usaha yang ada di luar bisa memberikan baik CSR atau apa, itu bantuan mereka untuk tempat praktek. Mereka tidak keluar lagi, ada di sekolah itu.
1: Sudarman menambahkan peralatan praktik mobil yang sudah ketinggalan zaman seperti ini menjadi permasalahan bagi pihak sekolah dan tantangan terhadap Pemprov Gorontalo ke depan. Sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Daniel Sabokings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: ingin meraih gelar akademik tertinggi dan menjadi pemimpin perubahan di era global? Kini saatnya bergabung bersama program Dr. S3 Manajemen Pascasarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Program doktor pertama di wilayah LL Dikti 16. Dr. S3 Manajemen UBM dirancang untuk melahirkan ilmuwan, akademisi, profesional, birokrat, pengusaha, dan pemimpin organisasi yang mampu menghasilkan penelitian berkualitas, inovasi berdaya saing, serta solusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa. Didukung dosen bergelar doktor dan profesor, kurikulum berbasis riset dan inovasi, pendampingan promotor yang intensif, serta fokus penelitian pada corporate entrepreneurship yang relevan dengan kebutuhan dunia bisnis, pemerintahan dan birokrasi, industri serta kebutuhan di berbagai sektor dan organisasi lainnya. Segera daftarkan diri Anda melalui portal pendaftaran mahasiswa baru di https://2ubmg.ac.id/pmb. Kuota terbatas. Informasi pendaftaran, hubungi kampus Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Jalan Profesor Dr. Alwi Sabu, Wong Kaditi, Kota Gorontalo. Kontak person, Bapak Irfan, di 0852-4116-7628. Wujudkan impian menjadi dokter bidang manajemen yang mampu melahirkan inovasi, menghasilkan riset berkualitas, serta memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Universitas Bina Mandiri Gorontalo, unggul, berkarakter, mengglobal.
1: Hei kamu yang lagi cari kampus, jangan sampai kelewatan info penting ini loh. IAIN Sultan Ahmad Gorontalo kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur lokal mandiri. Mulai 6 Juli sampai 27 Juli 2026. Pendaftaran tanpa biaya pembangunan loh. Pilihan fakultasnya ada Tarbiyah dan Keguruan, Syariah, Usuluddin dan Dakwah, serta Ekonomi dan Bisnis Islam. Semuanya sudah jenjang S1, S2, dan S3. Tersedia juga beasiswa KIP, Pemda, Baznas, Bank BNI, Cahaya Mandiri, dan Bank Indonesia. Fasilitas pendukungnya lengkap, info pendaftaran hubungi 0812-4413-0019 atau 0811-4397-979. Info lebih lanjut kunjungi website pmb.iaiengorontalo.ac.id atau email pmb@iaiengorontalo.ac.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ahmad Faisal MAG, Rektor Yayasan Sultan Amai Gorontalo, dengan bangga menyambut kedatangan adik-adik calon mahasiswa baru di kampus dengan akreditasi unggul. Jadilah generasi awal yang menjadi saksi transformasi Yayasan menjadi UIN. Insyaallah masa depan cemerlang menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro1 RRI Gorontalo, yang baru mendengarkan di 101,8 FM dan aplikasi live streaming RRI Digital. Pendengar, kami update informasi untuk Anda dari rri.co.id terkait dengan program tenaga penata arsip di Provinsi Gorontalo. Ini melibatkan 13 orang yang akan bertugas sebagai pendamping penataan arsip pada 5 organisasi perangkat daerah, di mana para tenaga pendamping akan melaksanakan tugas selama 30 hari kerja dengan skema honorarium sebesar Rp110.000 per hari di luar pelaksanaan work from home. Dan juga pendengar, di mana kehadiran dari mereka ini akan mendampingi perangkat daerah dalam melakukan penataan arsip sehingga mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan profesional. Pada rapat ini, koordinasi persiapan tenaga penata arsip tahun 2026 ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyelenggara kearsipan di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, di mana melalui penempatan tenaga penata arsip pada sejumlah organisasi perangkat daerah. Dan rapat koordinasi ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo Ridwan Hemeto, didampingi Kepala Bidang Kearsipan Syahrudin Porindo serta arsiparis ahli utama Yahya Ihsan. Dan pendengar, kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan dari 5 OPD, di mana 5 OPD ini ada penempatan tenaga arsip, yakni Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Sosial, terus juga dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Sekretariat DPRD Sekwan, serta Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo. Dan juga pendengar, selain memberikan arahan kepada para peserta, rapat koordinasi ini juga membahas mekanisme pelaksanaan pendamping, di mana pelaksanaan pendamping tentang tentang penataan arsip menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Provinsi Gorontalo. Kami update informasi dari rri.co.id untuk Anda yang lagi dengarkan kami di 101,8 FM. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital dan juga aplikasi RRI News ya. Jadi bisa didengarkan dimanapun, kapanpun. Ya, dan Anda juga bisa update informasi RRI News, bisa baca sambil santai, updatean informasi yang ada di daerah Gorontalo. Terus juga Anda bisa buka website kami rri.co.id. So, tetap terus bersama kami di Pro1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kami akan update informasi perakiraan cuaca hari ini Jumat 31 Juli 2026. Ya, sebelum beraktivitas, langkah baiknya kita cek dulu untuk perakiraan cuaca hari ini ya. Dimana pendengar kami update perakiraan cuaca oleh perakirawan Hani Setianing Rahayu.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Jumat 31 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Lemito, Panggarasi, Taluditi, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 98%, dengan arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan arah angin bertiup dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan berkisar antara 20 hingga 30 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 20 hingga 36 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Demikian info cuaca. Demikian info cuaca.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3.

0: Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
2: Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quoteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo, yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O, yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing, persis seperti tanda tanya kita sekarang.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Go.

Ya, semoga dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Dan pagi hari ini selamat beraktivitas untuk Anda yang lagi mobile di 101,8 FM. Sesi Kita Indonesia di Gorontalo pagi ini kita akan bahas terkait topik mencintai produk lokal, langkah sederhana untuk Indonesia lebih kuat.

harapan nanti deh sih kita berpikir kalau setiap kali kita kalau membeli produk ya, produk lokal khususnya, ternyata kita itu sedang ikut membantu perekonomian Indonesia. Nah, dari mulai membeli hasil panen petani, ikan dari nelayan, kerajinan tangan, sampai produk UMKM dan karya anak bangsa, semuanya itu punya dampak besar. Nah, saat ini kita memilih produk lokal, bukan hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tetapi ini juga ikut membantu para pelaku usaha ini terus berkembang, di mana semakin banyak masyarakat yang membeli produk dalam negeri, semakin banyak pula peluang kerja yang tercipta dan roda ekonomi itu akan terus berputar. Di tengah persaingan dengan produk luar negeri, dukungan kita terhadap produk Indonesia ini menjadi sangat penting, di mana kebiasaan sederhana seperti memilih makanan lokal, memakai pakaian buatan Indonesia atau produk lokal, atau menggunakan produk hasil karya anak bangsa, ini bisa membuat usaha-usaha lokal semakin maju dan mampu bersaing, dan bahkan hingga pasar internasional. Yang tidak kalah penting juga pendengar, bagaimana kita mencintai produk lokal ini juga berarti menumbuhkan rasa bangga terhadap karya bangsa sendiri. Kalau bukan kita yang mendukung nih, siapa lagi gitu. Mulai hari ini ayo kita biasakan memilih produk lokal saat berbelanja, karena dari langkah sederhana itu kita ikut memperkuat ekonomi nasional, bisa membantu kesejahteraan masyarakat, dan bersama-sama membawa Indonesia ini menjadi lebih mandiri dan semakin maju.

yang di Facebook juga ya, lagi lihat kami ya, Facebook RRI Gorontalo, silakan untuk berkomentar terkait topik kita di sesi kita Indonesia kali ini ya pendengar.

Ketika pendengar, kalau ada yang bertanya mengapa sih sebenarnya produk lokal itu layak menjadi pilihan ya, dimana produk lokal saat ini itu tidak kalah dari produk luar negeri ya. Ketika masyarakat memberi produk lokal, uang yang dibelanjakan ini akan terus berputar di dalam negeri, mulai dari petani sebagai penyedia bahan baku, pekerja pabrik, pengrajin, distributor, hingga pedagang. Ini memperoleh manfaat dari satu transaksi. Nah, semakin tinggi tingkat konsumsi produk lokal, semakin besar pula peluang terciptanya lapangan.

Kalau kita memilih produk pangan lokal, pendengar, saat berbelanja di pasar atau supermarket, masyarakat ini bisa memilih beras produksi petani Indonesia, ikan hasil tangkapan nelayan lokal, kopi Gorontalo, atau kain karao, kakao, kelapa, pisang, jagung, maupun rempah-rempah hasil bumi Indonesia, ya. Terus misalnya nih ada contoh ya, seorang ibu rumah tangga memilih untuk membeli sayur dari petani lokal di pasar tradisional dibandingkan produk impor. Selain mendapatkan bahan yang lebih segar, nah ini ia juga meningkatkan pendapatan petani di daerah. Nah, menggunakan produk fashion lokal, ya kini banyak merek pakaian, sepatu, tas, hingga aksesoris buatan Indonesia yang kualitasnya mampu bersaing dengan merek internasional. Contohnya seorang mahasiswa membeli sepatu dari merek lokal Indonesia untuk digunakan kuliah. Selain kualitasnya itu baik, ia juga bisa membantu industri alas kaki nasional berkembang dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Nah, kalau dari sisi mendukung UMKM, membeli makanan, minuman, kerajinan tangan atau produk kreatif dari UMKM ini merupakan bentuk dukungan langsung terhadap perekonomian masyarakat.

Salah satu contohnya itu saat kita butuh oleh-oleh ya. Seseorang ini memilih membeli kerajinan karawo khas Gorontalo dibandingkan produk luar daerah. Nah, pilihan ini membantu para pengrajin tetap berkarya sekaligus mereka tuh bisa melestarikan budaya daerah. Gitu. Kalau dari memanfaatkan produk digital anak bangsa, ya sebenarnya tidak hanya

0: barang fisik ya. Produk lokal juga hadir dalam bentuk aplikasi, misalnya pembayaran digital, platform pendidikan karya anak bangsa, contohnya tuh menggunakan aplikasi buatan pengembangan Indonesia. Berarti itu kita sudah turut mendukung berkembangnya industri teknologi nasional. Kalau dari sisi wisata dalam negeri, ya berlibur di berbagai destinasi wisata Indonesia ini juga termasuk mencintai produk lokal gitu, karena memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar ya. Sebuah keluarga mereka tuh memilih menghabiskan liburan di destinasi wisata Gorontalo, pengeluaran mereka tuh untuk hotel, kuliner, transportasi dan oleh-oleh ini menjadi sumber pendapatan bagi pelaku usaha lokal ya. Selamat pagi Bapak Irwan Jibran, pendamping UMKM. Kita biasa panggilnya Ami. Selamat pagi Pak Irwan.
1: Ya, selamat pagi pemirsa Pro
0: 1.
1: 1 RRI Gorontalo.
0: Ami, bagaimana ini perkembangan UMKM secara umum di Provinsi Gorontalo saat ini?
1: Alhamdulillah. Perkembangan UMKM sampai hari ini di Provinsi Gorontalo saya rasa baik-baik saja. Di tengah-tengah efisiensi pemerintah, efisiensi keuangan ini juga sangat sangat berpengaruh juga terhadap agregat atau total dari penjualan mereka saat ini. Dan memang pasca penas kemarin ya, pasca event-event tertentu di setiap daerah atau di setiap momen itu memang bergeraknya penjualan dari teman-teman UMKM itu memang tidak seperti yang kemarin-kemarin. Memang itu tetap dirasakan, tetap ada dirasakan penurunan jumlah penjualan itu ada seperti itu.
0: Okay.
1: Dan itu biasa. Tapi kita ini kan lagi kalau dari teman-teman kuliner itu kita lagi menghadapi bulan-bulan Safar seperti ini, bulan-bulan kawin. Apalagi saya lihat juga beberapa bahan baku utama teman-teman sektor kuliner itu juga merangkak naik. Mempengaruhi juga, sangat mempengaruhi etos produksi dari teman-teman UMKM.
0: Nih, Ami kan suka data juga di pelatihan, suka mendampingi para UMKM. Banyak pelaku usaha ini telah mendapat pelatihan, tetapi mereka itu belum mampu meningkatkan omset secara signifikan ya. Karena biasanya ada yang ngeluh, ya udah saya yang buat, saya yang promosi, saya yang jual, walaupun memang sudah ikut banyak pelatihan, mau onboarding atau pelatihan tentang bagaimana mempromosikan barang, menaikkan omset, tapi omset ini tidak mampu untuk meningkat gitu. Menurut Ami, di mana letak persoalannya?
1: Memang pelatihan itu penting ya, terutama untuk membuka mindset teman-teman UMKM. Tapi hal yang lebih penting lagi adalah konsistensi dari teman-teman UMKM dalam hal memproduksi. Pikir kami terkait hal tersebut perlu adanya stimulus begitulah dari pemerintah terkait teman-teman yang telah ikut pelatihan, karena memang modal yang mereka putar itu tidak besar-besar amat, tapi memang tetap yang seperti saya sampaikan tadi, butuh konsistensi terkait produksi. juga kualitas, kuantitas. Jadi saya pikir pasar itu tidak pernah berbohong, ya. Pasar itu akan merespon semua produk yang terbaik, semua produk yang cara manajemen itu dipikirkan matang, mulai dari kualitas produk itu sendiri atau produk, kemudian harga, kemudian distribusinya bagaimana, apa semua ini terkait dengan bagaimana kita memperlakukan pelanggan kita seperti itu. Dan beberapa hal lain lagi saya pikir yang harus diperhatikan sama teman-teman UMKM. Jangan asal kita bebekin apa semua tanpa memperhatikan beberapa prinsip-prinsip manajemen tadi, pasar, place,
0: produk, promosi
1: seperti itu.
0: Minta maaf. Iya, ya. Baik, Ami. Ami, seberapa besar ancaman produk impor murah terhadap keberlangsungan UMKM lokal di Gorontalo? Strategi apa sih yang paling realistis untuk menghadapi ini?
1: Saya lihat memang kemudian tren juga. Saya lihat itu ancamannya besar banget, Bu. Besar sekali. Memang kalau kita mau lihat di mana DP ancaman atau semua, ya perilaku. Jadi produk-produk impor itu membangun perilaku pasar, membangun perilaku customer kita, apalagi customer milenial, apalagi customer yang bisa dikatakan baru mau mengkonsumsi produk-produk tadi, sangat-sangat saya lihat kan ini contoh aja satu produk ya, saya mau bagaimana ya, saya sebut aja di belakang ya, kita menganalisa aja produk rokok ya, ini saya minta maaf ya, tapi ini saya sampaikan juga ya, produk rokok ya, rokok Indonesia dibanding serbuan dari produk rokok dari luar kan terasa, Pak, terasa sekali kan. Dari 10 orang yang saya tidak merokok, saya sama sekali tidak pernah merokok gitu. Tapi saya berteman dengan teman-teman ini. Dari 10 orang teman saya yang ini itu, kira-kira 7 itu menggunakan produk-produk dari luar. Nah, ini kan apa itu ya? Makanya saya bilang memang tadi pasar memang tidak pernah berbohong. Artinya pasar ya, kalau kita dengan strategi yang baik, kemasan yang baik, kemudian strategi menempatkan harga, kemudian dan macam-macam lah. Saya lihat memang produk-produk dari luar negeri ini melanda ini. Atau kita lihat juga di sektor kuliner, sektor-sektor yang selama ini mengaku bahwa kita ini tuan rumah sendiri, kita harga murah, ternyata tidak. Dan cara mereka mempromosikan iklan-iklan mereka di dunia maya, di mana di internet atau semua promosi-promosi di internet itu luar biasa, sangat masif, sehingga banyak membangun perilaku customer di Gorontalo khususnya, di Indonesia umumnya.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Ami sudah bersama kami pagi hari ini, Bapak Irwan Jibran, pendamping UMKM. Terima kasih.
1: Sama-sama, Bu. Iya. Sama-sama.
0: Baik.
1: Ayo maju. Mm-hmm. Ayo maju untuk teman-teman UMKM.
0: Iya, jangan semangat.
1: Bangun kualitas, ya. Betul. Bangun kualitas dan konsistensi produktivitasnya.
0: Oke. Baik. Terima kasih banyak Pak Irwan Jibran, pendamping UMKM di sesi Kita Indonesia pagi ini. Kita selesaikan, jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami pendengar. Setelah ini saya masih balik lagi di sesi komentar opini pagi.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. seluruhnya.

0: Bisa, aku sudah bikin nama usaha, logo juga sudah. Kayaknya sudah cukup ya buat branding.
1: Nama dan logo itu merek kan? Tapi branding itu lebih luas. Itu tentang gimana pelanggan melihat, merasakan, bahkan mengingat usaha kamu.
0: Jadi beda ya? Aku kira sama aja.
1: Beda jauh lah. Banyak UMKM fokus di merek, tapi lupa bangun branding. Padahal branding itu yang bikin orang percaya dan loyal.
0: Contohnya kayak gimana tuh?
1: Nih, kemarin kan Kak Ika dapat penghargaan dari Kemenkumham karena berhasil bangun branding kuat untuk UMKM binaannya. Bukan cuma punya merek, tapi punya identitas dan cerita yang konsisten.
0: Wah, berarti aku harus mulai bangun cerita dan nilai dari usahaku juga ya?
1: Iya, karena merek itu apa yang kamu buat, sementara branding apa yang orang pikirkan ketika mendengar merek kamu. UMKM maju bukan hanya karena nama, tapi karena branding yang dikelola dengan baik. Kenali bedanya, bangun kekuatannya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Komentar opini pagi hari ini di selanjutnya di Gorontalo pagi ini membahas tentang menurunnya persalinan normal di puskesmas, apa solusinya? Persalinan normal di puskesmas sejatinya ini tetap aman dilakukan selama ibu hamil ini memenuhi syarat medis dan ditangani oleh tenaga kesehatan yang kompeten, di mana puskesmas ini punya peran penting sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kehamilan, persalinan hingga perawatan ibu dan bayi setelah melahirkan. Karena ini diperlukan upaya bersama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap layanan persalinan di puskesmas. Di sisi lain, tenaga kesehatan khususnya bidan ini juga mendapatkan pembinaan, pelatihan berkelanjutan serta pendampingan agar semakin percaya diri dalam menangani persalinan normal sesuai standar pelayanan dan juga prosedur keselamatan pasien. Persalinan normal di Kota Gorontalo saat ini pendengar terus mengalami penurunan juga. Dinas Kesehatan mencatat jumlah persalinan normal yang ditangani di puskesmas menurun dari tahun ke tahun. Nah, pada tahun 2024 itu ada tercatat sebanyak 103 persalinan normal di puskesmas dari total 3.414 persalinan, kemudian turun menjadi 76 persalinan normal dari total 3.727 persalinan pada tahun 2025. Sementara hingga pertengahan tahun 2026, jumlah persalinan normal di puskesmas ini kembali menurun menjadi 36 persalinan dari total 1.551 persalinan. Dan penurunan ini dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah menurunnya kepercayaan diri sebagian bidan dalam menangani persalinan normal seiring meningkatnya resiko dan kompleksitas kasus kebidanan. Hingga Juli 2026 ini, angka kematian ibu di Provinsi Gorontalo tercatat telah mencapai 29 kasus. Sehingga ini mendorong nih tenaga kesehatan untuk lebih berhati-hati dan cenderung merujuk pasien ke rumah sakit. Dan kondisi ini pendengar menjadi perhatian penting pemerintah daerah, sebab jika sebagian besar persalinan terus terpusat di rumah sakit, maka beban layanan rujukan ini akan semakin meningkat.

0: Mengapa sih persalinan normal itu tetap penting? Dimana persalinan normal ini masih menjadi metode persalinan yang dianjurkan bagi ibu hamil dengan kondisi kehamilan yang sehat dan tidak memiliki faktor resiko. Selain proses pemulihan pada umumnya lebih cepat, persalinan normal juga ini memberikan berbagai manfaat bagi ibu maupun bayi. Kita sudah bersama Pak Zulfirman Saleh, Akademisi Kesehatan UNG. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Zul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi RRI Prof. 1.
0: Iya, ya Pak Zul, menurut Bapak apa sih faktor yang menjadi penyebab penurunnya persalinan normal di Puskesmas di Gorontalo?
1: Ya, baik, terima kasih kesempatannya. Jadi sedikit mungkin saya berbagi. Kebetulan saya di UNJ, khususnya di Prodi Kesehatan Masyarakat. Kita juga sekarang sementara menjalani KKN profesi. Ada sekitar 400 lebih mahasiswa yang sementara turun, dan memang isunya itu terkait kematian ibu dan anak. Nah, mungkin ini ada kaitannya juga dengan menurunnya angka persalinan normal di Puskesmas. Nah, kalau bicara soal penyebabnya, saya pikir memang agak kurang. Saya mendengar bahwa ada isu soal kurangnya kepercayaan diri bidan terkait melakukan persalinan normal seperti itu. Yeah. Nah, dengan adanya angka kematian ibu dan anak yang cukup tinggi di Gorontalo, yang sebenarnya akhir-akhir ini trennya masih cukup naik, masih sementara naik. Akan tetapi kalau saya ya beranggapan atau menurut pandangan saya bahwa ini kurang fair untuk kita jadikan sebagai satu alasan. Karena apa? Karena kematian persalinan itu bukan semata-mata, itu kan sebenarnya pilihan ya. Bisa diberikan ke pasien, dalam hal ini ibu, kemudian juga bisa diserahkan pada pusat pelayanan kesehatan atau puskesmas dalam hal ini, atau tenaga medis. Nah, kalau kita bicara soal penyebabnya, saya pikir ini berkaitan dengan tren ya, di mana paradigma ibu ya, kita tahu sekarang usia ibu sekarang kan, kalau dulu kan kita tahu ibu itu di umur 70-an ya, kemudian 80-an. Nah, sekarang kita sudah bergeser pada ibu yang milenial, yang mana 90-an, bahkan ada yang sudah kelahiran 2000-an, yang mana mereka memang mengikuti tren media sosial. Nah, tren media sosial inilah yang men-trigger diri mereka. Kebanyakan mereka menganggap bahwa persalinan dengan sesar jauh lebih aman dibandingkan persalinan normal. Nah, ini salah satu persepsi yang cukup kuat yang ada di masyarakat kita, yang mana persalinan sesar itu jauh lebih minim resikonya, meskipun memang secara medis keduanya ada resiko. Kemudian yang berikut, sebenarnya tren persalinan sesar atau di luar dari persalinan normal juga disebabkan oleh apa? Oleh adanya riwayat persalinan sebelumnya. Ya, jadi kita juga harus melihat itu. Yang biasanya memang kalau sudah anak pertama ataupun anak sebelumnya sudah pada kelahiran normal, kelahiran sesar, maka kelahiran ataupun persalinan anak berikutnya itu akan ada kemungkinan, bahkan besar kemungkinan untuk melahirkan sesar. Nah, ini mungkin menurut saya jadi salah satu faktor penting yang memang di masyarakat kita cukup naik trennya. Mungkin demikian kalau menurut saya ya.
0: Oke, iya, Bapak, adakah dampak yang ditimbulkan jika masyarakat itu semakin banyak memilih melahirkan di rumah sakit?
1: Iya, kalau bicara soal dampak, saya pikir segala sesuatu keputusan medis yang penting itu lahir dari ahlinya, dalam hal ini mungkin dokter spesialis atau dokter objin ya, dokter spesialis kandungan, kemudian ataupun itu menjadi rekomendasi dari tenaga medis yang ada di puskesmas, saya pikir aman-aman saja selama itu bukan by request ya. Jadi mungkin sekali lagi yang harus, karena kan sekarang itu sudah ada by request, ini pergeseran persepsi kesehatan di masyarakat kita. Kalau dulu orang mau operasi sesar itu karena kedaruratan ya, biasanya seperti itu. Misalkan contoh oh bayinya posisinya kurang baik misalkan, atau oh oksigen pada bayi itu kurang misalkan, atau detak jantung dari bayi dia agak turun, atau misalkan ada gejala misalkan dari ibu bawaan misalkan obesitas, atau ada preeklamsi, ada hipertensi. Nah itu biasanya kalau dulu itu direkomendasikan untuk sesar. Nah itu kan diserahkan kepada medis. Nah sekarang itu yang mungkin ya saya tidak tahu apakah ini belum ada kajiannya juga, apakah ini siapa penyebabnya atau dari sisi mana penyebabnya. Yang pasti kalau sekarang itu sudah ada pergeseran pada pilihan. Jadi masyarakat atau ibu ini diberikan pilihan. Nah ini yang agak menurut pandangan saya sebagai akademisi ini yang agak cukup keliru. Bahwa pasien itu harusnya tidak diberikan pilihan. Ibu mau operasi atau mau normal. Harusnya itu menjadi keputusan dari tenaga medisnya. Mempertimbangkan dari sisi keselamatan atau keamanan dari persalinan itu. Nah sekarang masyarakat kita itu, saya tidak tahu apakah ini berasal dari tenaga medisnya ataupun dari masyarakatnya. Jelas tren sekarang itu seperti itu. Bahwa baru sekitar misalkan, nah itu lagi, biasanya juga ada rasa takut dari pasien, sehingga dari ibu, sehingga dia memilih untuk sesar. Nah kalau bicara soal dampak, saya pikir selama, kalau dampak itu sebenarnya yang dikhawatirkan itu seperti ini. Ketika masyarakat kita bergeser dari misalkan pilihan operasi sesar di rumah sakit itu lebih banyak dibandingkan persalinan yang ada di puskesmas secara normal, yang saya khawatirnya adalah pusat kesehatan kita atau rumah sakit kita itu tidak mampu menampung. Dan itu sempat kejadian kemarin. Kemarin itu bahkan ada yang harus menggeser HPL-nya hanya karena tidak adanya ranjang tuh untuk pasien ketika dia operasi di rumah sakit. Nah itu tak khawatirnya ketika semua masyarakat kita berbondong-bondong untuk melakukan persalinan secara sesar di rumah sakit, itu akan menggadaikan HPL-nya, hari perkiraan lahirnya ya. Jadi itu yang khawatir, sehingga ini juga kan akan berdampak pada apa? Pada tingginya resiko pada kelahiran anak atau kematian ibu dan anak. Saya pikir demikian.
0: Oke. Nah, Pak, kalau bicara alat medis di puskesmas secara umum perlu ditambah untuk mendukung kinerja nakes khususnya bidan atau seperti apa di menurut Bapak? Kalau di Gorontalo sendiri gimana tuh, Pak?
1: Tentu yang kekurangan kita di Gorontalo itu kan saya pikir kalau kita bicara tentang wilayah yang kurang lebih bisa ditempuh kurang lebih paling tidak 30 menit lah dari pusat rumah sakit di Gorontalo atau di kota, itu sebenarnya tidak jadi masalah. Misalkan contoh kalau misalkan ada di Limboto, kemudian puskesmas misalkan yang ada di Batu Daa, di Bongomeme mungkin, atau di Tapa, atau katakanlah paling tidak di Suawa, itu masih terjangkau di daerah pusat rumah sakit ataupun di rumah sakit yang ada. Kan rata-rata rumah sakit di Gorontalo itu kan berada di kota Gorontalo ya, meskipun memang ada di beberapa di daerah-daerah pun ada sebenarnya, tapi kan kalau kita bicara tentang pusat rujukan yang ada di Gorontalo ya pasti berpusat di kota Gorontalo paling tidak ya, mungkin rumah sakit Ali Sabu, rumah sakit Toto Kabila, kemudian ada beberapa rumah sakit yang di kota Gorontalo pun juga ada di Limboto. Nah, akan tetapi bagaimana nasibnya dengan puskesmas-puskesmas yang jauh dari pusat rujukan, yang ketika terjadi sesuatu yang emergensi itu harus membutuhkan waktu kurang lebih setidaknya 1 jam sampai 2 jam lebih. Nah ini akan jadi permasalahan. Karena apa? Sebenarnya ketika melakukan persalinan atau dilakukan persalinan di puskesmas itu sebenarnya tidak masalah. Yang dikhawatirkan itu ketika terjadi hal-hal yang urgensi, ada kegawat daruratan misalkan, karena kan proses persalinan itu sekalipun sudah direncanakan dengan baik, sudah diperkirakan dengan sebaik mungkin, soal resikonya dan lain-lain, sekalipun itu sudah diperkirakan akan lancar ataupun akan normal, tetap akan ada resiko yang ditimbulkan. Nah, resiko inilah yang dikhawatirkan. Sehingga kalau kita bicara tentang fasilitas, ya tentu idealnya semua pusat layanan kesehatan seminimal tidak dia mampu menangani ataupun memiliki alat yang memadai untuk hal-hal demikian. Nah, sehingga terutama untuk rujukan. Nah, setidaknya kalau misalkan alatnya cukup memadai di tenaga medis yang ada di puskesmas tidak begitu khawatir untuk melakukan ketika terjadi sesuatu. Yang kurangnya di kita ini kan yang dikhawatirkan itu misalkan kayak alat ada yang kurang. Itu juga sebenarnya salah satu penyebab kenapa persalinan normal di puskesmas itu kurang diminati. Karena mungkin bidan bukan hanya sekedar kepercayaan diri soal saya khawatir misalkan dengan adanya angka tren ibu dan kematian ibu dan anak, kemudian saya menjadi kepercayaan diri saya menjadi di bawah. Bukan hanya soal itu, melainkan juga dia melihat situasi yang ada di fasilitas pelayanan kesehatannya. Dia melihat, ini saya kurang ini nih di sini. Ketika ini terjadi misalkan hipertensi atau preeklampsia, ini khawatirnya dia tidak bisa menangani itu. Nah, hal-hal demikianlah yang mungkin menurut saya inilah yang menjadi dasar bidan-bidan desa ataupun tenaga medis yang ada di pusat pelayanan kesehatan yang ada di desa ataupun di puskesmas itu kurang kepercayaan dirinya untuk menangani persalinan secara normal yang ada di pelosok-pelosok seperti itu. Kalau saya pikir kalau cuma puskesmas yang ada di sekitaran Gorontalo atau di kota Gorontalo, saya pikir mereka tidak terlalu khawatir dengan hal itu karena mereka tahu ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang memungkinkan untuk pasien atau ibu mendapatkan penanganan khusus, itu akses untuk datang ke fasilitas yang jauh lebih baik ataupun dengan alat yang lebih baik itu dekat seperti itu.
0: Bapak, apakah ada kesenjangan mungkin antara kompetensi yang diperoleh tenaga kesehatan saat pendidikan dengan tantangan yang mereka hadapi di lapangan? Bagaimana yang seharusnya hal ini dijembatani, apalagi dalam perspektif kesehatan masyarakat, Pak?
1: Ya, kalau kita bicara tentang kompetensi, tentu memang ini yang cukup menarik ya, isu di profesi kesehatan. Kalau kita bicara tentang persalinan ataupun ya kelahiran dan lain sebagainya, ada dua profesi yang memang menonjol di sini ya, ada bidan, kemudian ada dokter spesialis atau opini. Nah, memang kalau kita bicara tentang soal strata, ya jelas memang kita mau survei dimanapun akan ada pilihan yang mengatakan bahwa dokter spesialis itu jauh lebih expert di bidang itu dibandingkan bidan. Tapi saya sendiri sebenarnya justru malah berpikir sebaliknya. Dokter spesialis kandungan itu kalau menurut pandangan saya dia justru malah ya namanya juga spesialis. Ketika ada hal-hal khusus begitu. Contoh misalkan ini saya coba terangkan mungkin untuk masyarakat terkait persepsi spesialis. Contoh misalkan kita kalau sakit biasa pasti kita datangnya ke dokter yang biasa ya, dokter umum ya. Tapi kalau kita misalkan kita ada penyakit tertentu, misal penyakit dalam, nah pasti kita datang ke dokter spesialis penyakit dalam. Artinya apa? Dokter spesialis itu didatangi ketika ada hal yang kedaruratan, ada hal yang sangat urgensi baru didatangi. Nah, ini juga terjadi menurut saya, analogi ini terjadi juga pada kita bicara tentang kandungan. Kalau bicara tentang umum ya, jelas bidan yang paling tahu kalau menurut saya ya. Iya. Bidan itu menjadi pilihan utama, apalagi kalau kita bilang bidan ini kan memang yang membidangi di persoalan persalinan. Nanti ketika terjadi sesuatu ataupun ada hal-hal yang sifatnya urgensi baru yang kita katakan tentang dokter spesialis kandungan atau OBGYN. Nah, ini yang susahnya tapi kita tidak bisa salahkan juga masyarakat. Paradigma inilah yang kemudian mempengaruhi ke masyarakat kita. Masyarakat jauh lebih melihat dokter kandungan, spesialis kandungan dibandingkan bidan. Padahal bidan ini dia jauh lebih tahu penanganan. Makanya kenapa kalau bicara soal kelahiran normal itu diberikan lewenang kepada bidan. Ada orang mengatakan, tapi kan didampingi oleh dokter kandungan. Ya, didampingi ketika ada resiko. Tapi kalau tidak ada resiko, ya bidan bekerja sebagaimana biasa. Seperti itu. Nah, kenapa orang dulu bisa bidan? Tapi sekarang kok malah itu yang memang susahnya memang di masyarakat kita terbawa oleh tren. Apalagi sudah terinfluence oleh artis-artis kota, ya soal bagaimana kalau operasi sesar itu bisa request tanggalnya, kemudian ya jauh lebih aman. Apalagi sekarang, oh ya saya lupa katakan, ada sekarang itu namanya ERAX ya. Kalau dulu itu kan ERAX itu tidak tercover di BPJS. Biasanya orang kalau misalkan persalinan sesar mau pakai ERAX itu biasa tambah biaya sampai 6 juta, 8 juta. Tapi kalau sekarang itu sudah tercover. Sehingga memang ini juga yang menjadi, kalau ERAX itu mungkin masyarakat kita yang mungkin belum terlalu paham, ERAX itu, sesar itu kan trennya itu, sesar itu banyak yang tahu, sesar itu melahirkannya cepat, tapi pemulihannya yang lama. Nah, dengan adanya ERAX ini pemulihan jauh lebih cepat. Sehingga memang masyarakat kita merubah tren, merubah paradigmanya bahwa sesar sudah jauh lebih baik dibandingkan yang dulu. Mungkin demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak sudah bersama kami, Pak Zulfirman Salih, Akademisi Kesehatan UNG ya. Terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah bersama kami. Kita akan lanjut di sesi ketiga ya. Komentar opini pagi dengan topik kita di sesi ketiga ini. Ya, pendengar, untuk sesi ketiga promosi potensi daerah melalui Gorontalo Half Marathon.

Ya, jangan lupa untuk olahraga. Selain poco-poco, boleh nih ya olahraganya lari itu. Komentar opini pagi, Gorontalo Half Marathon, lari sambil mengenalkan daerah ya. Itu juga tuh ya salah satu sudah olahraga yang sehat, kita promosikan daerah kita gitu. Promosi potensi daerah melalui Gorontalo Half Marathon. Lari ini bukan hanya soal bagaimana kita mengejar catatan waktu atau menjaga kebugaran gitu. Di berbagai daerah, event lari ini telah berkembang menjadi daya tarik wisata yang mampu memperkenalkan bagaimana keindahan alam, budaya, hingga produk unggulan daerah kepada peserta dari berbagai penjuru Indonesia. Nah, hal yang sama juga ini terus dibangun di Gorontalo melalui penyelenggaraan Gorontalo Half Marathon yang telah menjadi agenda tahunan pemerintah Provinsi Gorontalo ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Provinsi Gorontalo setiap bulan Desember, di mana kehadiran ribuan pelari tentu membawa manfaat yang lebih luas. Ya, mereka itu tidak hanya berlari dan di mana tetapi juga berkesempatan menikmati kuliner khas Gorontalo, bisa mengunjungi objek wisata, menginap di hotel, hingga membagikan pengalaman mereka melalui media sosial. Nah, promosi seperti ini nih ya menjadi nilai tambah karena dilakukan secara alami oleh peserta, para peserta. Apalagi dengan pengelolaan yang semakin baik setiap tahunnya, Gorontalo Half Marathon ini berpotensi juga menjadi salah satu ikon sport tourism di kawasan timur Indonesia, sekaligus kita bisa mendorong pertumbuhan UMKM, ekonomi kreatif, dan sektor pariwisata daerah. Jika selama ini orang Gorontalo itu datang, orang luar ya, dari daerah Gorontalo itu datang ke Gorontalo karena tertarik dengan wisata bahari seperti Olele, Saronde, Welsart, Botubarani. Kedepan daya tarik itu bisa semakin kuat ya dengan adanya event olahraga berskala nasional seperti Gorontalo Half Marathon. Konsep sport tourism atau wisata olahraga saat ini menjadi tren di berbagai daerah. Wisatawan tidaknya datang untuk mengikuti perlombaan yang seperti tadi saya katakan, bahwa mereka itu juga bisa menghabiskan waktu libur akhir tahun bersama keluarga. Mereka itu bisa tiba beberapa hari sebelum perlombaan, kembali setelah menikmati berbagai destinasi wisata kuliner gitu. Olahraganya dapat gitu ya. Terus edukasinya juga dapat gitu. Kesuksesan sebuah event olahraga itu bukan hanya ditentukan oleh panitia atau pemerintah sebenarnya, tetapi ini juga lebih dari dukungan masyarakat gitu. Keramahan warga Gorontalo menjadi nilai tinggi juga yang sering dirasakan para tamu. Ini akan dibahas sebentar ya di Gorontalo, dialog Gorontalo pagi ini terkait promosi potensi daerah melalui Gorontalo Half Marathon. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan komentar opini pagi terus sesi kita Indonesia di Gorontalo pagi ini. Jangan kemana-mana, jam 8 juga kami akan update informasi untuk Anda bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro3 ya. Kita tuntaskan untuk komentar opini pagi, tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.